0: Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah itu bukti Richard. Kalau dia bilang KUU berarti fans lama itu.
1: Oh itu iya, kodenya. Iya, iya.
2: Kalau bilang Denruka fans lama juga itu di perempat. Kalau bilang Kak Edo lentungi.
1: Iya, selamat pagi Haji Marsuki.
3: Selamat pagi juga.
2: Iya. Itu Haji Marsuki.
3: Siapa bukan? Ini?
2: Yang kerja di Telkom.
3: Iya nama.
2: Siapa ayo? Siapa Mahuta Pak Marsuki?
3: Itu ada dua nama, ada nama besar, nama kecil. Kalau nama kecil saya Marsuki. Kalau nama besar Marsuki.
2: Pak Marsuki sehat-sehat selalu ya.
3: Mohon maaf, saya baru monitor karena baru bangun.
1: Oh begitu.
2: Bagus.
3: Apa yang dibahas ini kedua saudaraku yang saya hormati?
2: Tentang apa Richard?
1: Di atas langit masih ada langit.
3: Di atas langit masih ada langit. Itu ditujukan kepada mereka bahwa kita harus selalu bersabar. Tidak boleh kita sombong.
2: Aja mabur.
3: Kalau saya dulu biasa bicara buku silat, di atas gunung tiasa masih ada awan dan langit. Tetapi kalau kita bicara mengenai ilmu, semua itu tinggi. Kita harus sadar.
2: Jadi maknanya itu langit di atas langit masih ada.
3: Masih ada langit.
2: Saya kira
3: yang tertinggi adalah Yang Maha Kuasa.
2: Nah itu dia.
3: Iya.
2: Berarti itu jangan prinsip. Lupa.
3: Iya. Karena, tapi bergurulah kepada filsafat tadi. Makin tinggi, makin berisi, makin tunduk.
2: Makin tunduk. Padi itu Pak Marsuki. Padi. Saya tahu sing itu, saya kira tahu sing itu langit masih ada langit di atasnya. Artinya kalau menurut saya tuh,
3: kalau apa yang saya ketahui itu yang kita lihat biru hanya batas pemandangan.
2: Iya betul. Tapi itu kan namanya punya filosofi.
3: Iya.
2: Makna yang besar.
3: Iya Pak.
2: Nabi lah juga orang dulu itu. Apitangnya camu, apitangi aku asaku.
3: Iya.
2: Kita tahu gitu.
3: Biarlah ketinggian kita diketahui asal bukan kita yang menyampaikan.
2: Nah, itu dia.
3: Itu dia.
2: Begitu sederhananya itu kata-kata ini.
3: Iya. Jadi begitu. Karena kita itu yang dibahas.
2: Iya, itu.
3: Karena mami di memenuhi ini HP-ku.
1: Lanjut.
3: Nah, saya itu kalau bicara
1: lanjut, kan di memenuhi.
2: Iya. Sekarang Pak Marsuki kalau mau bicara di sini sampai jam robet.
3: Itu kalau kita mau ikuti baribasa semua harus siap.
1: Iya betul.
3: Casnya 100%.
2: Iya.
3: Kemudian ada kopi.
2: Itu dia. Apalagi dan kopi terang ya.
3: Itu nanda kalau tembus di baribasa memang sudah kutulis itu apa yang saya ada di benakku.
2: Supaya diingat ya.
3: Jadi dia tidak bersimpang siur. Karena ada pelajaran saya dengar. Tulislah apa yang kau mau kerjakan. Dan kerjakan apa yang kau mau tulis.
2: Cocok sekali. Cocok lase. Cocok lah macam-macam.
3: Budi dan jasa.
1: Adakah Indomie soto pagi ini?
3: Ini tadi karena aku baca.
2: Nggak tahu gitu Richard, karena aku baca. Harus begitu. Jadi
3: biasa kalau dia hidup dengan Denduka. Ngapa nak jasingnya Denduka? Karena aku baca ya.
2: Teringat semua itu kata-kataku dulu.
3: Waktu sama di sini hebatnya itu nanda radio. Karena kita saling mengisi.
2: Tembus kita tanpa batas.
3: Tambah terus kita punya ilmu dan pengetahuan karena radio.
1: Amin.
2: Serta pergaulan ya, silaturahmi.
3: Wah, banyak sekali lah pergaulan di udara. Dibandingkan dengan pergaulan langsung di lapangan.
2: Iya, betul.
3: Artinya biasa kita bicara di udara. Kita ketemu di kafe. Tapi saya ditraktir.
2: Pintar Pak Marsuki bahasa Inggris ini. Kafe.
3: Oke, saya kira demikian dia.
1: Terima kasih.
3: Ini hanya enak kalau kita bicara jangan terlalu serius deh.
1: Betul.
2: Biasanya mau.
3: Hanyalah enjoy.
2: Biasanya mau.
3: Yang penting kita mempererat merajut silaturahmi dan dalam seluruh pendengar.
2: Iya.
3: Karena kita adalah saudara. Nah. Saudara itu adalah seudara.
2: Seudara. Iya, iya, iya.
3: Data itu rencana.
2: Iya.
3: Saya kira demikian.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya.
3: Ini canda-candaan saja.
2: Terima kasih, Pak Basuki.
3: Diterima kalau tidak, ya. Kita biasa aja sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Saya juga teringat Richard dulu ya, waktu sama Dentayang. Ada pendengar mengatakan, jangan lagi putar lagu, ngomong saya terus, kelucu. Ini pertanda bahwa acara Baribasa dicintai.
1: Betul.
2: Nah, itu.
1: Betul.
2: Makanya mereknya terus ini sampai sekarang masih ada, masih utuh.
1: Halo, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
5: Yang mana?
4: Yang Bari Mas Ami.
1: Oh, ada dua ini.
4: Yang mana?
1: Bari Mas Ami.
5: Satu. Apa kabar?
1: Satu Pak Arjuna, satu
5: Indah di Sopeng.
2: Oh, Indah di Sopeng.
4: Selamat tinggal satu pasang.
2: Iya, Indah. Indah di mana di Sopeng, Indah?
5: Di Jalan Merdeka, Kakak Edo. Alhamdulillah, aku dengar lagi suara tak kaido.
2: Iya, alhamdulillah.
5: Saud, Mikro 1, Dendruka di Pro 4, Kak Edo di sebelah sana.
2: Iya. Dah tahu semua ni. Berarti aku tuh dikejar.
5: Dan selama, Kak. Pendengar, dan selama pendatang baru di Pro 4.
2: Iya.
1: Dari mana ini? Dari mana ini? Baru dari Korea, Kak?
5: Dari kita juga bertapa sama.
2: Oh, dari bertapa. Dari bertapa tahu. Kalau yang tadi Arjuna.
1: Iya, Pak Arjuna. Halo, Pak Arjuna.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya.
4: Kalau ini penyertanya saya panggil Dendruka saja.
2: Oh. Iya.
4: Karena sesuai dengan
5: itu panggilnya Kak Edo.
2: Boleh.
4: Saya juga Kak U.
2: Iya, boleh. Boleh.
4: Dan ini Dendruka Bondecak.
1: Iya.
4: Segala acara dia bisa.
1: Nah,
4: dandut, oke. Cemek-cemek memang kasera, bisa. Lagi kalau bari pas saya.
2: Apalagi?
4: Ya,
2: tujuannya saya itu menghibur.
1: Iya.
4: Ya.
2: Menghibur dan
4: istilahnya itu yang ter
2: yang terakhir
5: hari itu pastinya itu orang
4: pasti
5: radionya asalkan dia dengar suaranya karena kenapa dia itu tidak pernah maaf ya cuma kan kita memang ini dia tidak pernah pilih kasih sesama fans
2: rangkul
1: dari semua. Dulu
2: betul.
5: Karena dari dulu
2: alhamdulillah
5: terkait dengan temanya juga hari itu
2: lah.
5: Di atas langit masih ada langit itu dia orangnya.
2: Itu misalnya pakai istilah bilang biasa
5: iya mau. Biasa iya mau karena udah bilang orang enggak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejago-jagonya orang pasti ada yang lebih jago. Kaya-kayanya orang pasti masih ada yang lebih kaya, ya kan?
2: Iya.
5: Nah, jadi memang itu kalau Pak Edo atau Dendruka atau Kak Uut yang masih itu jadi banyak. Apalagi kalau pada waktu itu dia bawa di Pro satu sebelah itu ini. Pas saya itu biasa di tidak bisa pakai dua habis juga masih tidak bisa tembus.
1: Iya kan? Luar biasa.
5: Jadi kalau penyiar itu netralitis itu ya memang dia orangnya lah. Jadi mohon maaf ya semua penyiar baik. Yeah. Tapi kadang ada yang ini dan itu. Ini
2: masing-masing punya karakter.
5: Iya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Yeah. Tapi kalau
2: ada yang gigili ada tidak.
5: Kalau menurut pribadi saya sendiri bukan Mak Gola nah. Asin tahu ikat Mak Gola-Gola perutai dek. Saya ngomong itu apa adanya karena mulai dari radio sebelah sampai di sini saya ikuti dan dia seperti itu orangnya.
2: Begitu bentuknya
5: iya natural sih dan bilang orang dan pakai ini dan itu jadi mungkin seperti itu jika karena mungkin masih ada yang mau tembus nah masuk noko niro di mundriku
2: iya itu dia lagi di atas langit.
5: Iya, tahu diri. Iya, oke minta.
1: Terima kasih.
5: Edo, selamat
1: pagi.
2: Amin.
5: Dan tetap kesehatan saya kita.
1: Amin.
5: Edo, kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parjuna tabe.
4: Iya, salam. Iya. Kenapa bisa berdua ini Bun Rejak?
2: Itu bisa bilang.
6: Banyak sekali yang masuk.
4: Satu pasang ini lagi.
2: Oh. Nanti Richard tuh kasih masuk 5.
6: Oh, 5. Iya. Oh, langsung 5 dia, padahal mau tambah lagi.
2: Ribu udah itu.
4: Iya, jadi Sanda perlama-lama karena mungkin Sanda
2: ada urusan ya.
4: Juga mau masuk ya. Iya. Kalau dia sudah tembus ya senam hatinya itu ya.
2: Alhamdulillah.
4: Iya, dia lupa itu utang sudah dibayar ya.
2: Iya.
4: Ibu Denruka, sesekis selalu.
2: Amin.
4: Ya. Terima kasih. Saya juga si dompet Denruka di.
2: Iya.
4: Iya. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah inilah semua Richard. Iya. Doa-doa teman-teman seperti inilah amin. Membuat saya seperti sekarang.
6: Amin, amin, amin. Nah,
2: itu
6: amin,
2: kita harus syukuri.
6: Bisa bertemu lagi.
2: Iya.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo.
7: Halo.
6: Ya, halo.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Gi?
7: Ibu Andi Mawarni ya di Mungin Sidi.
2: Oh Mungin Sidi. Oh, dekatnya rumahnya Haji Latunrung ya.
7: Halo.
2: Iya. Yeah.
7: Selamat pagi Bung Cica.
6: Iya yeah, selamat pagi juga.
7: Assalamualaikum Kak Edo.
2: Iya. Yeah.
7: Kak Edo saya pendatang baru di RRI tapi saya teman namanya Pak Kak Edo mungkin nggak lupa mak.
2: Iya, ku lupa karena banyak dulu tuh mah. Minta maaf kan. Tuh kami poin.
7: Kita kenal di kampung sebelah.
2: Oh iya iya iya.
7: Alhamdulillah Kak Edo tuh masih sehat-sehat.
2: Iya.
7: Masih bagus suaranya, masih lantang.
2: Enggak, tapi tidak jantan sih. Arka. Syukurlah.
7: Kalau didengar suaranya masih mungkin
2: mageretelah deh. Iya. Memang kalau kita sudah di depan mikrofon, tidak ada itu semua plong.
7: Kak Edo, sebenarnya dekat ke rumahku, Basang itu dekat ke rumahku. Hari Selasa sama hari Sabtu pasti lewat ki.
2: Oh, Selasa dan Sabtu.
7: Selasa Sabtu.
2: Kalau di Pak Umar hari Minggu ji.
7: Sabtu beli tangki.
2: Kalau Pak Umar hari Minggu.
7: Yeah.
2: Kalau Pak Umar hari Minggu juga bisa lewat di muka rumahnya.
7: Oh, saya Selasa Sabtu ada jadwalnya. Lewat nih.
2: Oh, apa kodenya kalau ada lewat di muka rumah itu penjual basang?
7: Kita suka basang kan?
2: Makanan tradisional itu. Makanan perempat.
7: Iya.
2: Iya, itu saya kasih tahu tadi Richard.
7: Nyaman
2: nama Amun dong. Nyaman nih. Apalagi kalau basang gratis.
7: Oh deh, kering. Gora. Jangan miku komentar saya deh di atas langit ada langit karena banyak yang komentar.
2: Cukup kita paham.
7: Saya cuma mau bilang selamat bertugas ke buat Bung Cica, Kak Edo. Mudah-mudahan selalu sehat.
6: Amin,
7: selalu.
6: Amin, amin.
7: Panjang umur kita ketemu. Kak Edo kepengen ku lagi ketemu.
2: Bisa.
7: Kumpul-kumpul sama kampung yang sebelah.
2: Bisa. Kalau saya itu kali jadi undang sekali datang. Walaupun di mana ye.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa Richard?
6: Iya.
2: Biasa pendengar ada di Palopo, di Selayar, dimanapun saya datang. Nah itu saya buktikan.
6: Iya.
2: Bahwa ternyata pendengar RRI itu luar biasa.
6: Betul. Selamat pagi, assalamualaikum.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
8: Alhamdulillah bisa ketemu Denruka dari Bulukumba.
2: Woi Bulukumba.
6: Siapa ini?
2: Pandrita Lopi. Yang banyak perahu di sana, Richard.
6: Oh iya iya.
2: Perahu ini sih. Nah itu yang mendunia itu.
6: Mantap.
8: Alhamdulillah sehat Denruka. Terakhir ketemu kita waktu di Jeneponto.
2: Di rumahnya siapa lagi?
6: Tahun berapa?
8: Di rumahnya Den Tompo itu saudaranya waktu menikah saudaranya.
2: Oh iya. Wah. Oh itu ya aku tahu mi. Yang rumah yang di Bulukumba yang jalan ke Bira.
8: Oke siap.
2: Banyak tuin di sana di sana.
6: Wih sadapnya itu.
2: Jangan lagi bilang.
6: Wih nyaman itu dengan sayur-sayur.
8: Bun Richard.
6: Ya.
8: Kedua kali datang di sini di rumah ya Nenruka.
2: Makan ikan.
8: Nasa
2: itu kalau Richard dia suka itu ikan tapi yang betina. Kalau saya ya ikan yang jantan. Kita tahu gitu ikan ini betina ini jantan. Mungkin tanya dulu Richard.
6: Bisa bedakan.
2: Iya, bisa kita bedakan caranya.
8: Yang di depan itu jantan, di belakang betina.
2: Aipiti. Kalau yang betina dipegang ada merasa di badan tak, toh berarti itu betina.
6: Oh itu.
2: Kalau laki-laki dipegang tidak ada merasa, enggak boleh laki-laki itu.
8: Oh, cari teman lah.
2: Yang penting kita sia-sia jadi bulu kumba di.
8: Alhamdulillah ya ya.
2: Iya.
8: Ya sama nih. Mudah-mudahan begitu juga.
2: Iya. Kapan-kapan lagi kita ke sana ya, Richard ya.
6: Iya.
2: Ke Bulukumba, Jalan ke Tanjung. Saya lihat itu rumahnya.

0: jatuh, ketuk-ketuk kepalanya.
1: Oh, kenapa?
0: Seperti itu kelapa, kalau menurut kelapa tua tuh kelapa muda, dipukul-pukul kepalanya. Tak ada dentai majiki.
1: Selamat pagi, Bundaku.
0: Halo.
1: Selamat pagi, Bunda Delu Mudisa Tando.
2: Pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Ah. Salam kenal. Ah. Denruka.
0: Nah, ini dia, Jalan Setando.
2: Ah, dede, ramenya saya dengar.
0: Alhamdulillah.
2: Ibari basa.
0: Injo parallu. Bayangkan ya. Begini, diborongi Rica ini pagi.
2: Pokoknya diborongi.
1: Diborongi.
2: Nanya injo punya nyatong dentai ya. Oko nate sagena karueng.
0: Apalagi kalau ada kue bawa contoh,
2: sabar.
0: Sudah ada kesilo contoh, udah pulang nih. Begitu jadi cadi.
2: Bagaimana?
1: Oh, selalu. Selalu siap
2: nanti
1: sedia.
2: Nanti saya bawakan nah.
1: Oke.
0: Okay. Eh, tersinggung ingin kapan kita? Iya sih. Tapi di bawah bisa lihat aja gitu, oh begini contoh udah taripang. Kalau kuliah mi sudah mi bawa mi pulang.
2: Iya nak ke kueran.
0: Iya bawa mi pulang.
2: Tapi mau terkina dong.
0: Syukurlah kita ini bercanda-canda pagi-pagi.
2: Iya geger kita wadi.
0: Iya.
2: Jaing.
0: Obat jantungnya itu.
2: Iya.
0: Orang ketawa terbahak-bahak itu obat jantung itu.
2: Kalau Rica kulanger.
0: Seperti Rica ketawanya itu. Ketawa seksi.
2: Ya itulah olahraga itu.
0: Olahraga.
2: Awet muda. Betul,
0: betul. Jarang orang itu ketawa terbahak-bahak. Jarang ya, sekali.
2: Ketawa dan ruka. Alhamdulillah muncul lagi di bari basa.
0: Enggak deh. Insya Allah kalau ada waktuku saya langsung muncul.
2: Amin. Ya, semoga di
0: bagus sih, bagus kalau
2: tidak seperti kita itu selalu ditunggu-tunggu.
0: Kalau tidak terjadwal bagus ke Richard.
1: Oh iya betul, iya. Betul.
0: Kalau dijadwal ketaragi nanti orang.
1: Surprise.
0: Surprise. Surprise.
2: Karena kener dari karena etek punya makalah terus kaku saling.
0: Awas hati-hati. Main semuna teh. Orang. Orang minum pagi-pagi kopi ini teh. Bagus.
2: Karena bari basah.
0: Iya.
2: Jadi bisa dimuseumkan ini.
0: Boleh. Boleh.
2: Ini hari.
0: Karena acara bari basah punya potensi yang memberikan edukasi kepada pendengar-pendengar.
2: Ya, kamu menjepain kajain jika pangeran tama pensa.
0: Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sehat selalu nah.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Sukara saya kalau mengerti pendengar kan.
1: Iya. Selamat pagi Bari Basa.
3: Selamat pagi Bari Basa. Richard Deruka.
0: Iya.
3: Bayangkan Bun Richard, bayangkan Deruka.
0: Iya.
3: Saya itu rusak HP, aku pinjam HP ini.
0: Alhamdulillah.
3: Aku pinjam ini. Dan kejadi buka gini, profil di sini dilihat ini.
0: Iya, iya, iya.
3: Saya pinjam HP karena saya bayar.
0: Saya gimana masuk itu,
1: iya.
3: Rasanya kalau di Ruka ini, saya anu, apa namanya, kembali muda lagi.
0: Iya, kawan. Iya, iya, syukur begitu kalau begitu. Yang penting terhibur ki.
3: Ini kan duitnya sama Dita ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau salah satunya dengarnya sekangakan itu kembali semua lagi.
0: Iya.
3: Saya juga seperti kembali muda lagi. Apalagi.
0: Kembali muda lagi.
3: Apalagi dibahas ini.
0: Apalagi kalau pakai gigi palsu.
3: Atas langit ada langit.
0: Ya, dan selain ada langit.
3: Iya, jadi artinya sejalan itu artinya pertemuannya di Ruka sama ini anu ini tema ini.
0: Iya, iya.
3: Iya, makanya itu istilahnya itu kesimpulannya itu kita itu jadi manusia jangan borro.
0: Iya, jangan borro. Biasa iya mau di.
3: Iya, biasa iya.
0: Biasa iya mau. Sama juga pejabat. Kalau pejabat-pejabat itu kalau dia bergerak dengan biasa-biasa itu lebih kita lebih senang dibandingkan pejabat yang sota-sota gitu, tidak mau balik-balik, tidak mau senyum.
3: Lebih, beda itu sekali. Agak kaku itu.
0: Iya, betul.
3: Agak kaku gerakan.
0: Ayo, kalau saya kupilari. Kupilari saya.
3: Ya, saya tahu itu, Deroka, Bun Richard itu. Kalau kita itu, artinya biasa-biasa, artinya itu, sekarang itu kita tidak terikat, tapi yang positif ya
0: yang positif, baik
3: itu gerakannya gaya kita artinya ya yang biasa-biasa saja yang sederhana saja
0: itu lah istilah paling bagus itu biasa iya mau.
3: Biasa iya, iya. Itu yang bilang orang biasa Makassar bisa tonji
0: bisa iya mau
3: iya
0: mau ngendui
3: pagi ini memang saya betul-betul bahagia sekali nih dari rekaman
0: alhamdulillah
3: artinya istilahnya nih hati ini sudah hampir membeku tapi setelah dengar

0: suaranya.
1: Mencair.
0: Baru hampir lah membukunya.
1: Iya, iya, iya. Hampir membukunya.
0: Setelah ini ya, maka tercari lah semua kebahagiaan itu muncul semua kembali muda lagi. Sekarang ini, saya ini seperti dulu lagi begitu.
1: Ya, syukurlah.
0: Iya, syukurlah. Jadi mudah-mudahan kita semua begitu deh.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Jangan hari ini saja kita bisa ketemu seperti ini.
1: Iya, iya.
0: Iya. Jadi mungkin itulah. Jadi artinya itu di atas langit adalah kita itu pesan kita semua itu supaya kita itu jadi manusia itu jangan boros. Artinya yang biasa-biasa. Jangan gitu kita selalu memandang ente sesama manusia karena itu semua satu sumber aja gitu.
1: Iya.
0: Satu jadi hasil kedatangan begitu. Jadi yang artinya dibaratkan itu satu orang tua lah, jadi jangan kita saling inilah itulah apalah anulah aja pokoknya kita biasa-biasa saja rata
1: biasa jadi,
0: iya. Jadi perompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: bukan main lagu berkali dulu
2: boleh boleh, boleh. Masih telepon kita terima dulu ya,
1: terima dulu.
2: Selamat pagi.
3: Pagi
2: siapa di mana Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
3: Ki dari Pindrang paling ujung bagian utara Kecamatan Lembang.
1: Wih, arah ke Polmas ini.
3: Iya, arah ke Polmas.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ada sedengar. Ini penyiar senior ini.
1: Penyiar baru.
2: Spesial ini, spesial.
3: Kalau dengar suaranya saya teringat Pro 1 dulu AM 630. apa godain
1: ya ya dandut
3: di setiap kabupaten itu ya saya masih dandut. Ingat itu
1: ya
3: semua kabupaten di belambang kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah digodain semua
1: betul dandut. betul bupati-bupatinya
3: iya terus putus kisah aja di telepon
1: ya dengar
3: ya oke okay.
1: Ya ya oke okay. Ya tadi
3: apa agak dibahas ini baru mendengar kali ini
1: ya. Ada lagi di atas langit lagi.
3: Apa namanya?
1: Langit, masih ada langit di atasnya.
3: Kayak anu di kayak sandiwara radio dulu. Di atas langit, ada langit.
1: Iya, ya, ada dulu
3: tahu
1: begitu.
3: Sepuluh,
1: iya. Nengat tahu. Kira
3: di Selatan dulu itu ya, populer sekali di atas langit, ada langit.
1: Ada langit. Artinya jangki borro.
3: Iya, karena masih ada ya.
1: Yang kaya lebih
3: hebat. Masih ada di tanda.
1: Iya. Ada.
3: Iya, seperti.
1: Ada orang kaya, masih ada orang kaya lagi. Begitu.
3: Iya.
1: Ah, iya. Terima kasih, Dek. Tunggu dulu, minum enggak dulu lah. Orang nak kasih kang ini anu. Tapi yang jernih bukan dia lucah. Kan. Bismillah.
3: Ini saya dengar di RR digital ini.
1: Iya. Oh, di anu di HP.
3: Ini perkembangan teknologi ini RRI sudah menguasai ya perkembangan teknologi di bidang
1: itu demi untuk publik jasa. Demi untuk publik karena RRI ada di ujung jari
3: betul mengikuti perkembangan zaman jadi zaman sekarang kadang-kadang saya temukan orang-orang seperti itu apa yang bilang masih ada koran dengar di sekarang kira tidak ada nih. Masih ada kayak RRI sekarang bilang, wah ini tidak pejalan perkembangan.
1: Dengan adanya handphone itu membuat lebih jauh lagi tak terbatas.
3: Betul.
1: Ya, biar di mana Ki.
3: Jadi
1: cuma ada jeda sedikit, tidak apa-apa. Namanya kan naik dulu di atas baru turun. Gitu.
3: Betul. Iya. Jadi seperti yang dibilang tadi, RRI ada di jari bahwa perkembangan zaman berjalan, RRI ada di sana.
1: Yeah.
3: Di manual juga ada, di apa namanya, di online juga ada.
1: Yeah.
3: Jadi kembali ke apa tema? Di atas langit ada langit.
1: Yeah.
3: Ini banyak-banyak fakta di lapangan ya. Apakah itu dia yang seorang pengusaha, dia yang seorang pejabat? Kadang-kadang juga terlalu apa ya? Membanggakan dirinya saya seorang pejabat. Karena biasa di
1: itu bahasa Inggrisnya overacting.
3: Ya, iya biasa apa namanya ketika antrian di suatu pelayanan.
1: Iya. Yeah.
3: Kadang-kadang kalau lambat terlayani bilang, ini orang di dalam tidak tahu siapa saya. Wah. Apa siapa? Saya ini iya kadang-kadang
1: itu begitu. Bisa gelar biasa begitu Erni namanya.
2: Apa itu Erni?
1: Erni Kana.
2: Oh.
3: Jadi ketika saya disuruh kantor dinas, saya bilang saya tidak tahu bapak siapa, tapi namanya pelayanan publik itu harus begitu, Pak.
1: Dari belakang-belakang. Sama rata di.
3: Iya, karena itu perkataannya.
1: Antri.
3: Ini orang kalau tidak tahu siapa saya. Siapa? Saya kami tidak tahu di sini.
2: Luar biasa.
3: Karena bapak apa namanya apa? Tidak pakai baju anu juga, baju dinas ketika itu kita tidak tahu.
1: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Namanya di kantor dinas pelayanan publik.
1: Tidak mau, tidak mau antri. Nah. Tidak mau dia tidak mau lihat itu bagaimana itu itik atau bebek, coba lihat bebek antri itu.
2: Iya.
1: Kalau kita mau tahu yang muda, lihat di belakang.
2: Betul.
1: Yang tua itu pasti di depan. Jadi kalau saya jalan dengan Richard, saya pasti di depan.
3: Jadi mulai kalau jabatan birokrasi paling 5 tahun.
1: Iya.
3: 5 tahunan. Kalau sudah pensiun ya.
1: Laskar tak berguna. Kerja tersinggung
3: dari kerja. Belum lagi kalau hanya yang apa namanya? Yeah. Apa? Jabatan politik paling 5 tahun.
1: Iya. Yeah.
3: Iya, kalau periode kedua masih dapat ya untung, kalau tidak ya begitu.
1: Iya, iya.
3: Jadi jangan terlalu bandel.
1: Selalu ingat.
3: Ya, namun itu banyak di tengah-tengah masyarakat begitu. Karena egonya terlalu tinggi.
1: Iya. Jadi jangan
3: didapatkan.
1: Jangan dicontoh di.
3: Iya. Sering saya dapat seperti itu.
1: Biasanya
3: saya tidak tahu.
1: Biasanya.
3: Iya. Oh, apa namanya? Deng apa kalau di Purampet?
1: Denruka.
3: Denruka. Ini saya pernah berjalan di satu daerah di Polman. Saya lihat mereka ada di belakangnya. Wah, saya bilang ini masuk di semua sampah juga terlalu kencang jalannya.
1: Dulu waktu saya di Pro 1 sering ke Majene, sering ke Polman, ke Pindrang, Pekabata.
3: Itu kita pakai kenakan baju itu hari baju putih, tapi tertulis salah satu merek radio di Makassar.
1: Iya. Betul.
3: Saya mau sapa terlalu jauh. Saya kan naik motor tuh. Dia bilang, itu radio. Ini saya tidak sebut mereknya jelas. Saya mau tegur terakhir apa ini si bapak di sana kencang sekali jalannya. Kan namanya di pasar itu apa namanya?
1: Iya.
3: Cepat sekali menghilang karena kerumunan kan. Saya bilang sekali tidak dapat itu.
1: Pernah memang saya pakai seperti itu, iya.
3: Iya. Iya, baju putih tertulis di belakangnya di situ. Merek radio di sana di salah satu di Makassar. Saya bilang saya sudah dapat itu, saya minta panacea. Pikirnya.
1: Kalau seperti jadi, siapa saja.
2: Iya.
1: Biar dalam kondisi apapun.
3: Iya, biasa juga kan ya apa ada secara langsung dulu di Pantai Bahari Polowali kan saya dapat tempatnya menginap di para kru-krunya RRI Makassar itu di salah satu penginapan di Polowali. Saya
1: itu acara gedain itu.
3: Iya, saya lihat situ ada mobil tertulis di situ Pro 1, Pro 2, Pro 3. Saya bilang, wah ini hanya RRR ini.
1: Iya.
3: Yeah. Saya ke sana, masuk di dalam, wah luar biasa sambutannya para kru-kru di situ.
1: Dari mana? Siaran luar.
3: Iya. Iya, saya bilang, wah ini betul-betul ramah di udara, ramah di darat. Ini fakta ini saya lihat sendiri.
1: Bupati-bupati memang dulu kita ajak berbincang audience, acara ya? Iya audience, di acara godain itu ide-ide saya tuh mau ke shopping, mau ke
2: akhir
1: Pindrang biasanya
2: sebulan sekali
1: jadi kita
3: boleh dikata apa penjelajah 24 kabupaten kota sampai di barat segala sebenarnya
1: jadi banyak pengalaman ku
3: betul. Apalagi jangkauan RRI ya mulai apa kemainnya digitalnya sampai ke lubang semut sekalipun masih dapat.
1: Sekarang lebih jauh lagi. Dulu kan masih MWA.
3: Iya dulu pakai MWA. Ya, tapi sekarang kembali ada sih tapi beda frekuensi, beda channel. Tapi mudah-mudahan dengan 1359 ini ya bisa di atasnya lagi wattnya dibanding 630. Dan ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya.
3: Karena kalau saya berjalan di pelosok-pelosok itu, kan beberapa tahun ini menghilang.
1: Iya.
3: Ada sampai warga bilang, tidak ada betul nih RRI sekarang dia hilang. Jadi saya bilang ada sih bu, pak ada, tapi di era digital apa dia bilang,
2: handphone.
1: Iya.
3: Tidak ada yang kayak begitu, tidak ada di saya. Prosatunya ketika itu, prosatunya.
1: Iya. MW itu waktu memang, MW. Itu masih zaman
3: Jadi, Jepang. Jadi biasa kalau ada kerjaan di kebun di sawah.
1: Iya,
3: itu
1: betul.
3: Itu betul. Di situ ada bunyi terus.
1: Iya, digantung itu, digantung iya,
3: baru. Informasi berjalan terus.
1: Sambil mencangkul.
3: Ya mencangkul, kadang-kadang betul. Katanya kenapa kau bisa tahu bahwa daerah ini ada hujan sedangkan kau dari kebunmu? Tapi kau tidak nonton ini. Saya bilang, saya kan bawa radio, nenek. Oh iya, sorry. Nah, itu hari kan radio kecilnya tidak pernah lepas.
1: Iya.
3: Dan memang ketika itu kan ada, saya bernostal ini jadi kebetulan senior yang siaran ini. Jadi pakai baterai. Baterai itu kan
1: kalau baterai dua, baterai besar.
3: Dipukul-pukul bar atau dijemur. Atau kadang-kadang juga di
1: kalau suap gitu dijemur ke baterainya.
3: Iya. Kembali tapi sekarang enggak bisa.
1: Enggak bisa.
3: Tidak sempat tidur lagi baterainya.
1: Iya.
3: Betul. Ini sedikit bernostalgia.
1: Iya.
3: Oke, itu saya.
2: Iya, terima kasih.
1: Di PK Bata ini.
3: Ya?
1: PK Bata.
3: Kan daerah Lembang.
1: Lembang di mukanya SPBU.
3: Ya dibuka ya di seputar situ, baru-baru dari sini.
1: Yang pernah saya datangi ada di situ pernah saya datangi. Pak Lura, pulang enggak isengin salah nak kasih kan.
2: Wih, luar biasa.
3: Oh,
1: manis semua. Ada dulu situ fans Pak Lura.
3: Di muka, ya, ada.
1: Toh? Di mukanya SPBU. Ada.
3: Di depannya.
1: Iya.
3: Mantan staf Lura apa Pak Lura apa kayaknya?
1: Iya. Kalau dari sini kanan.
3: Masih ada di situ, alhamdulillah masih ada orangnya.
1: Dari
3: orangnya,
1: dari Makassar, belok kanan kita.
3: Iya.
1: Betul. Betul, bayangkan itu. Itu buktinya dulu saya dicap menjelajah seluruh pendengar.
3: Oh, iya.
1: Tapi sekarang kepo. Lewat udara malam.
3: Ini saya lewati kesempatan sedikit, baru ada penjual pisang di situ.
1: Oh iya, pasti pisangnya enak ya.
3: Iya.
1: Namanya
3: penjual pisang itu di situ selalu ada. Iya. Pedal musim di situ.
1: Oh, iya.
3: Tiap ikutnya desa kami Pangaparang.
1: Karena pisang itu tidak kenal musim.
3: Ya?
1: Pisang itu tidak kenal musim.
3: Iya betul. Tidak kenal musim itu.
1: Makanya itu pisang salah satu buah yang masuk dalam kategori orang Mapacci.
2: Oh, kenapa?
3: Betul.
1: Karena dia itu hidup satu kali.
3: Tapi
1: sebelum meninggal, istilahnya lahir memang anaknya.
2: Lambangnya ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya, makin pisang kak.
3: Kawasan daerahnya luas sekali sampai pelosok.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak.
3: Oke. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dengar kelon dulu.
1: Apa ya? Apakah Ongkona Rumpone?
2: Oh, oke. Cari dulu.
1: Karena lagu-lagu Turiolo itu, Richard, itu sudah membumi itu luar biasa. Coba dengar. Beda yang sekarang.
2: Yeah.
1: Ada tuh biasa lagu geri-geri. Itu lain ceritanya. Ada juga yang sahdu, yang betul-betul menyentuh hati, sesuai dengan adab kehidupan yang ada. Ada dapat?
2: Ada, Ongkona Rumpone.
1: Coba dengar sairnya, itu pasti hebat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Oke, sahabat budaya, mari ya. Silakan.
1: Nyaman dah lagunya tadi. Itu lagu-lagu Turiolo.
0: Boleh cerita dulu, boleh cerita ini mengenai lagu.
1: Ongkona Rumpone.
0: Oke. Okay.
1: Itu yeah. Kerjaan Bone itu senang sekali. Satu saya lagu dia suka, itu tadi Ongkona Rumpone. Saya teringat waktu mantan gubernur Sulawesi Selatan Pak Amin.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin.
1: Gubernur Sulawesi Selatan dulu. Itu dia suka sekali lagu itu. Dia pakai alat bugis kayak kecapi. Dia nyanyikan. Wih dapat. Waktu acara godain itu.
0: Iya.
1: Amin Syam
0: datang ke RRI?
1: Tidak, kita ke rumah jabatan.
0: Rumah jabatan itu
1: waktu.
0: RRI.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yeah. Program apa waktu itu?
1: Godain.
0: Oh, godain.
1: Godain itu kan tujuannya goyang dangdut siang. Mengangkat pejabat-pejabat yang kita peduli dengan pejabat, bagaimana programnya untuk masyarakat yang ada.
0: Dihadirkanlah,
1: kita goda mereka. Apa programnya? Begitu tujuannya dulu. Apa programnya dan profilnya supaya masyarakat tahu. Oh, ternyata bupati kita begini.
0: Yeah.
1: Gitu. Jangan nanti bekerja baru kita tahu itu. Itu alasannya dulu saya buat itu acara godain. Jadi tidak piti-piti.
0: Jelas.
1: Jelas. Goyang dandut siang. Godain.
0: Godain.
1: Jadi isinya lagu-lagu dandut.
0: Itu dulu setiap hari apa itu, Ayah?
1: Saya lupa dari hari apa. Saya lupa karena faktor usia. Bukan faktor uang.
0: 2U.
1: Itu sangat luar biasa dulu. Yeah. Bagaimana kedekatannya RRI dengan para bupati, pendengarnya. Contohnya.
0: Secara khusus pejabat.
1: Iya. Kita bikin acara di Sopeng. Pendengar yang ada di Sopeng datang.
0: Di sekitarnya.
1: Sekitar Sopeng ada dari Bone, dari Sengka datang. Untuk melihat bagaimana RRI yang hadir di tengah masyarakat.
0: Yeah.
1: Itu tuh salah satu bagaimana kita merangkul.
0: Harapannya untuk era di sekarang ini seperti apa? Maksudnya dilihat dari maksudnya pengalaman Ayahanda dulu.
1: Oh iya, ya tahulah karakter bagaimana pendengar kita apa yang diinginkan. Karena sekarang kan teknologi sudah bagus, dimanfaatkan dengan baik. Perlunya pengisian suatu acara diinformasikan ada edukasi tertentu. Berikan ruang buat mereka. Kalau perlu ada waktu tertentu, bagaimana itu pendekatan kita.
0: Live di luar.
1: Iya.
0: Ajak mereka.
1: Begitu juga kita buat satu program misalnya kalau bisa kita temui dia di daerah.
0: Nah itu. Dia betul.
1: Karena biasanya
0: sebulan
1: kalau
0: sekali.
1: Sekali sebulan lah untuk merangkul mereka itu pasti terjadi. Karena ada namanya kelompok pendengar itu ada ketuanya. Ketuanya itulah yang kayak ibunya tuh.
0: Iya.
1: Kayak ini yang lain ini anak-anaknya. Karena jangan seperti apa anak yang kehilangan induk akhirnya bingung.
0: Iya.
1: Toh kalau ada satu komando kan bagus.
0: Betul.
1: Ada yang tata itu bisa kerjasama langsung dengan kepala RRI, para penyiar. Itu nunya.
0: Iya.
1: Itu manfaatnya.
0: Kita terima dulu. Halo, selamat pagi, Ibundaku.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Edo.
1: Iya.
2: Senang sekali dengar lagu suara
1: Ata. Terima kasih, alhamdulillah.
2: Iya, cuma dulu-dulu itu lagu-lagu tahu dulu kalau ada itu dandut-dandutnya.
1: Iya. Karena dandut itu kan salah satu ciri khas Indonesia. Iya kan, itu makanya dulu saya terapkan seperti itu di RRI Pro 1. Karena Pro 1 jangkauannya jauh karena ada MW. Dulu Pro 4 tidak seperti itu. Itu alasan semua.
2: Pro 1 dulu yang nganu. Biar orang jauh.
1: Ada Duta Losari.
0: Oh dulu ya.
2: Coba dekat-dekat itu. Basan di sini.
1: Itu dia.
2: Bahagia sekali kan dengar lagu suara Ata.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pokoknya beliau ini kalau ada apa-apa Bu Richard meluncur langsung kita meluncur.
1: Kalau bikin ubi goreng kayaknya.
0: Kenapa, Bundaku?
2: Hari-hari ada penjelbasan di sini.
1: Iya, iya. Tapi lewat, Ji.
2: Lewat. Dikasih singgah.
1: Memang si Ratu Rabi itu dengan para fans, kadang-kadang kita yang biasa ya mau siapkan. Misalnya ubi goreng.
0: Nah, itu.
2: Iya.
1: Sanggara. Nggak usah. Yang bagaimana-bagaimana, biasa iya mau.
2: Kalau ubi goreng di sini,
1: apa adanya.
2: Siap selalu, dikeliling penjual.
1: Nah itu dia. Intinya itu pertemuan.
0: Nah, itu.
1: Silaturahmi yang ada. Itu intinya itu. Iya.
2: Pertemuan silaturahmi.
0: Betul.
2: Saya mau putus semua anggota. Silaturahmi sama-sama. Ayo, iya.
0: Nanti kita agendakan ya. Nanti perempat agendakan.
1: Nanti diagendakan boleh. Kita bikin pertemuan. Misalnya toh.
2: Bagus sekali temanya ini. Di langit masih ada langit.
1: Iya. Di kepala masih ada kutu. Nah, itu.
2: Bukan kelahi kupu, uban.
1: Itu leitongi.
2: Rambut putih.
1: Leitongi. Iya. Jadi kita paham itu. Langit di atas langit masih ada langit.
2: Iya. Kalau kita pahami itu, kita sabar nih.
1: Iya.
2: Mendengar semua apa.
1: Betul.
2: Yang bikin sakit. Yang ya kita anuni. Yang bahagia. Kita rangkul semua. Kita pilih di situ yang mana yang baik kita ikuti, yang tidak baik.
1: Semua bermuara ke hal-hal yang baik ya.
2: Iya. Tapi kita tidak bisa terpancing kalau ada yang tidak baik. Nah kita ikuti. Bisa. Karena semua orang tidak ada yang paling tinggi selain Allah.
1: Iya benar sekali tuh.
2: Itu bisa yang depan tuh.
1: Jadi biasa ya Mudi.
2: Biasa.
1: Kita pakai stile itu, Rija. Bisa terkenal lagi itu biasa iya, mau.
2: Biasa iya,
1: mau. Iya.
2: Iya, makasih.
1: Iya, makasih.
2: Iya,
0: sehat
2: selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucapan adalah doa.
0: Nah, lanjut lagi tadi kita sudah dengar lagu apa namanya tadi ya? Bulu Alona Tempe.
1: Bulu Alona Tempe. Nah, itu Bulu Alona Tempe itu.
0: Boleh cerita dulu.
1: Namanya ada gunung itu di daerah Wajo, Sengkang. Namanya Bulu Alona Tempe. Tempe itu bukan makanan, lain. Tempe itu ada di
0: Tempe ini apa?
1: Danau Tempe, nama Danau kampung Tempe. Itu, nama kampung ya. Ah, Danau Tempe itu kan air tawar. Di sana banyak ikan emas.
0: Oh, danau air tawar.
1: Iya. Ikan emas di sana paling terkenal. Tapi selama ada masuk ikan yang besar apa namanya itu? Ikan bangkok namanya. Habislah dia. Iya, karena bibitnya habis. Ikan emas ada tapi sedikit bisa dihitung 1-2. Dulu di Sengkang itu Danau Tempe ikan kandea.
0: Musya ikan emas memang warna emas.
1: Iya, warna emas besar. Besar. Dan itu sangat baik. Proteinnya tinggi. Iya. Luar biasa itu ikan emas. Karena pernah ada literatur saya baca.
0: Iya.
1: Saking hebatnya di ikan emas, kalau orang makan itu hormonnya tinggi.
0: Lagi pintar.
1: Iya, cuma banyak tulangnya. Tapi namanya kan kalau orang memasak mama-mama masak ikan mas itu memang dia tahu tekniknya. Sama balik kandea, istilah ikan kandea.
0: Iya,
1: tulangnya banyak. Ikan kandea namanya itu. Putih. Hampir mirip dengan ikan boli. Ikan boli itu kebandingkan panjang.
0: Iya.
1: Dia agak pendek lebar.
0: Tapi rasanya enak.
1: Enak. Kalau ikan-ikan air tawar itu memang bagus. Sama balai cambang, balai cepet namanya, semua itu kalau digoreng dimasak luar biasa. Dilawak itu
0: iya lawak-lawak.
1: Iya, daging ikan yang mentah.
0: Lawak jadi ingat Ibone dulu ya.
1: Nah itu dia. Iya kan enak tuh. Karena hal-halnya bahannya itu bahan-bahan mentah.
0: Betul.
1: Tidak ada yang dimasak. Jadi luar biasa itu orang-orang dulu bagaimana caranya meramu makanan-makanan yang sangat baik, tidak mengandung kimia.
0: Iya ya.
1: Coba lihat, tidak mengandung kimia.
0: Akhirnya usianya bisa sampai.
1: Nah itu dia, sampai panjang usia.
0: Panjang usia
1: dan sehat.
0: Sehat betul.
1: Penglihatan, pendengaran bagus.
0: Pikiran gigi, selalu.
1: Gigi ini. Bagus iya. Apalagi kalau dia tidur jam 9, bangun subuh. Tidak seperti sekarang. Maunya mau tidur jam 1 malam, jam 2. Jadi. Ya, organ dalam tubuh kan sudah beda. Misalnya hati apa segala macam. Kalau tengah malam tidur kan ada pengaruhnya itu.
0: Iya.
1: Nah, itu di semuanya. Jadi kita selalu berbicara orang dulu. Kenapa? Saya biasa bantah. Kenapa selalu bicara orang dulu? Iya, karena orang dulu menurut saya
0: patokannya
1: jujur.
0: Iya.
1: Jujur.
0: Oke.
1: Tidak perlu ada baterai. Tidak perlu ada tanda tangan. Yang jelas ya ada, ya gau.
0: Iya ada, ya gau.
1: Iya, sesuai perkataannya itu dan kelakuannya itu tidak akan bohong. Itu bisa dibilang
0: itu
1: kenapa?
0: Itu yang dipegang.
1: Orang-orang dulu. Selalu orang bilang orang dulu memang karena orang dulu jujur.
0: Iya.
1: Hebat kau. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin orang-orang dulu itu jujur berhasil. Nah, muncullah dulu pemimpin yang betul-betul adil, yang kalau soal hukum.
0: Iya.
1: Nah, itu yang dipinrang. Nah, itu.
0: Oke. Halo, selamat pagi.
3: Halo. Halo.
0: Ya, bagaimana? Yeah. Bagaimana?
3: Masih bisa aku masuk?
0: Silakan, satu menit. Nah, bagaimana?
3: Karena aku tadi buru-buru.
0: Oh iya, oke, satu menit boleh. Iya. Nah.
1: Siapa yang buru, Ki? Dada sih.
3: Sumpah.
1: Sama itu.
3: Kata diri, kata buru, jadi cepaka keluar tanah.
1: Iya.
3: Tidak ada juga dengar ini. Sekarang. Jadi saya masuk kembali, nah.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi itu Midi, kalau sombongnya orang Richard, tidak ada teman kita.
1: Ya.
3: Tapi Denruka ini tahu seluruh.
0: Dari dulu.
3: Sapu rata ya orang di.
1: Tidak ada. Tidak ada uang besar. Uang Richard.
3: Ya kan kita lihat ya orang. Anda tidak ada duit, nanti mau kucing ini deh. Pak musuh lagi.
1: Gak musuh gitu.
3: Tapi kuna di langir kita jahit duit nah. Kenapa nanti sarana di langir sujuk lagi.
1: Ada juga kata-kata biasa pernah saya baca itu. Di saat kita hebat, di saat kita kaya, banyak keluarga yang datang. Di saat miskin, satu pun tak tengok. Nah, itu
0: siapa dia?
1: Ada itu kata-kata itu fakta itu.
3: Fakta mana kau ngerot tak jinak langer? Tanya mina karena tidak, saya tidak keluarga kak itu. Anu, tapi pun nana langer jadi duit tanah karena ini si bijen tu. Anu.
0: Iya.
3: Iya itu langit di atas langit begitu ceritanya mungkin. Toh ibarat.
1: Iya, jadi biasanya
3: jadi kita manusia jangan melihat orangnya bilang ini orang tidak ada, ini orang berada.
1: Iya betul.
3: Tatakanlah. Cocok itu?
1: Cocok. Iya.
0: Mantap.
3: Biasa iya mu. Ratir yo toa mana kacau toa na tanah kulle mana sungke. Waktu na tina pa na mempor kadirana.
0: Iya.
3: Deh nasa pangaseng ki.
1: Banyak mi fakta sudah terbalik.
3: Iya sudah banyak.
1: Jadi istilahnya.
3: Makanya kita manusia harus.
1: Biasa iya mu darah kali itu istilah itu.
3: Biasa iya.
1: Bagaimana tidak ketawa Richard? Kan nalihat kak minum tak balik gelasnya.
0: Itulah keunikan.
1: Tak balik gelasku, aduh.
3: Kalau sudah ketawa Richard, mau dibawa di belakang di Mbak Atung kan dikenal.
1: Oh, tak tutup, Ki. Tertutup, Ki. Itu Mi Richard pintarnya. Di saat Atung tertutup, nak panggil kak menyiar.
3: Bajin aja.
1: Por yang kalah ada,
3: iya. Kirimin nak nomor dana.
1: Iya.
3: Tapi tak tongkok ni.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih sudah ikutan.
3: Terima kasih alam minggu Mungkin langsung kenalan.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya, kalau hari minggu itu banyak. Banyak sekali bermacam-macam.
3: Ini artis nanti perempuan.
1: Hari minggu di.
0: Iya.
1: Itu pagi.
0: Jam 12 siang.
1: Oh, jam 12 siang, Bi.
0: Iya, di situ itu bermacam-macam. Mau yang model apa, mau yang manis, yang asin, ada semua di situ.
1: Saya aku suka kaci ya.
0: Oh, kaci.
1: Kalau kaci itu bagus, Bi.
3: Kada naik denta yang suara nak kembali masa lalu. Kamu nyepan kabar
0: terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Palakana mae bumurut tadi sehat selalu.
0: Amin.
3: Berdua Richard juga begitu.
0: Amin.
3: Ya, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, kita terima penelpon terakhir. Pak Ahmad Yani, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Ambayani tasmu pakai topeng ya.
1: Bapak aja gede.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Iya.
4: Bagaimana kabarnya kau?
1: Alhamdulillah, seperti biasa deh. Ya, sudah dibakar sampah?
4: Ya?
1: Sudah mau dibakar sampah?
4: Oh iya.
1: Dia teringat Richard. Iya. Waktu itu saya dari Cika.
0: Boleh cerita.
1: Iya, dari Cika. Cika itu kan di Sopeng.
0: Oh.
1: Di sana ada air paling jernih. Tempat wisata.
0: Iya.
1: Pas area rumahnya itu saya pulang ke Makassar, saya lihat dia duduk bakar sampah. Saya kira demo. Ternyata Yani yang Bapak aja kita.
0: Wih, luar biasa.
1: Bapak aja Sopeng.
4: Iya. Alhamdulillah.
1: Ah, syukurlah.
0: Syukurlah.
4: Baik.
1: Iya. Tidak ke anu lagi ke Bone?
4: Kemarin dari Bone.
1: Oh, sekali-sekali ya.
4: Ani ya. Jarang ke Bone.
1: Jarang ke Bone. Tinggal antara anak ke sekolah.
4: Di sini mi terus.
1: Alhamdulillah.
4: Di Sopemi terus.
1: Iya. Bagus itu dek.
4: Iya. Nggak bolak-balik mi.
1: Tadi pasti udah kasih tahu ke Nurmina. Belara kau itu.
4: Oh iya di belakang. Di belakang kah tadi?
1: Aku bilang memang
4: dia.
1: Saya curiga. Pasti Nurmina kasih tahu istrinya bilang ada kau.
0: Iya.
1: Dia monitor melalui HP ini. Jadi ada jeda.
0: Biasa luar.
4: Bilang ada anu kau. Ya. Enggak boleh tembus ini.
1: Makna memang.
0: Iya.
4: Iya.
1: Di Lajua Richard. Enggak pernah Richard ke sana, enggak pernah.
0: Belum.
1: Ya Richard dia tahu itu Maros nih dengan gua. Iya. Makasih deh.
4: Iya, makasih kau.
0: Iya,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih.
0: Oke, ya.
1: Karena waktu hampir jam 9. Tidak terasa ya, canda-canda kita dengan pendengar-pendengar yang merindukan.
0: 16 hari ini.
1: 16 penelpon. Biasanya berapa? 3. Tiga. Biasanya 15. Nanti akan banyak lagi nanti itu.
0: Amin.
1: Tapi kan tidak enak kalau udah dikasih lagu, bagaimanapun juga.
0: Betul, tetap harus ada hiburan.
1: Iya, ada hiburan.
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Ayah anakku, terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama
0: sehat-sehat
1: ya.
0: Sehat-sehat selalu terus. Amin. Nanti kita bikin program.
1: Iya, nanti kita bisa bikin ketemu, program. Ya. Boleh.
0: Nah, bisa ketemu. Kita undang dulu yang dulu-dulu.
1: Yang dulu-dulu.
0: Kita berbagi kisah, berbagi cerita.
1: Iya. Bagaimana ke depannya, Dery?
0: Betul.
1: Bagaimana perompak khususnya?
0: Iya.
1: Karena perompak itu berbicara soal budaya.
0: Iya.
1: Ada dulu istilah itu waktu awal-awal perompak.
0: Iya.
1: Kalau setiap permisi, jangan lupa.
0: Itu dia.
1: Itu tagline-nya dulu.
0: Jangan lupa
1: lestarikan budaya.
0: Oke. Salam budaya. Kita pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi

0: kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin dia HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Yaelah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansial.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Seru banget bro, gaskan.
1: Yoi bro.
0: Gaskan.
2: Kehidupan lebih berharga daripada aksi berani di jalan raya. Berkendara dengan bijak dan jaga keselamatanmu. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Sahabat budaya dari rdetko.id Makassar ya. Mapogau Hanua ini menjadi salah satu tradisi budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang masih terus dilestarikan hingga kini. Tradisi Mapogau Hanua ini merupakan bentuk syukuran kampung yang biasa digelar masyarakat khususnya di Kabupaten Bone dan Sopeng sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen serta permohonan keselamatan dan kemakmuran bagi warga. Dilansir dari perjalanan ID, pelaksanaan Mapogau Hanua ini umumnya sahabat budaya dilakukan setelah masa panen atau pada momentum pergantian tahun Hijriah. Prosesi diawali dengan doa bersama yang dipusatkan di masjid atau rumah adat dan dipimpin oleh tokoh agama maupun pemangku adat. Masyarakat kemudian menghias lingkungan kampung menggunakan janur dan kain warna-warni sebagai simbol sukacita dan kebersamaan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan barazanji atau puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu terdapat pula pertunjukan seni budaya seperti tari madupa yang diiringi musik tradisional Bugis antara lain gandrang dan juga pui-pui. Tradisi ini juga diidentik dengan sajian kuliner khas Bugis yang disantap bersama warga seperti buras, palu basa, dan coto Makassar. Bagi masyarakat Bugis sendiri, Mapogau Hanua bukan sekedar seremoni adat, tapi juga ruang mempererat hubungan sosial dan menjaga harmoni antar warga. Tradisi ini mencerminkan nilai luhur masyarakat Bugis, khususnya Sirina Pace yang bermakna harga diri, solidaritas, dan kepedulian sosial. Keunikan ritual serta kekayaan seni budaya yang ditampilkan menjadikan Mapogau Hanua sebagai salah satu daya tarik wisata budaya di Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menyaksikan langsung perpaduan tradisi, spiritualitas, serta keramahan masyarakat lokal dalam satu perayaan adat. Pelestarian Mapogau Hanua dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Sahabat budaya Richard pamit, terima kasih banyak. Selain ini rekan saya Kaf yang akan menemani Ki dari jam 10 hingga tetet talu siang nanti.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ulici Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Duh, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
4: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
5: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
3: Semoga segera terwujud ya Dok.
6: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
7: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini saya Kavi akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena tepat pukul 11 nanti akan ada program IKT yang narasumbernya IKT kah? Oh, mohon maaf sahabat budaya, ternyata teras UMKM ya. Jadi tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah ada program teras UMKM dengan tema UMKM Rumput Laut bersama Ekowisata dengan narasumber Ratna Sari SPI MSI selaku founder CV Bintang UMKM Rumput Laut dan Dr. Dirk Sandarupa Mhum MCE dosen dan praktisi pariwisata. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Kahfi akan hadirkan beberapa informasi tentang energi terbarukan.

0: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Iya sobat budaya, Kavi akan hadirkan informasi dari rri.co.id. Inovasi energi terbarukan karya mahasiswa ITS tembus kompetisi global di Amerika Serikat. Nah, startup jebolan program Pertamuda Seed and Scale 2025 sukses mencatatkan prestasi gemilang. Terangin menembus jajaran top 6 dan meraih peringkat keempat dalam Fowler Global Social Innovation Challenge atau Fowler GSIC 2026. Ajang bergengsi tersebut berlangsung di University of San Diego, Amerika Serikat pada 1 dan 2 Mei. Mewakili delegasi Indonesia, Terangin yang berasal dari Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menyisihkan 43 finalis dari 10 negara. Terangin menghadirkan solusi berkelanjutan berupa alat perangkap hama tanaman berbasis energi terbarukan yang mengombinasikan kincir angin dan panel surya. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi bagi petani tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi global. Kemudian ada masih dari rri.co.id. Kembangkan teknologi hijau PLTS kawasan IMIP bakal bangun kapasitas 200 megawatt power mendukung program pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission atau NZE pada 2060 atau lebih cepat melalui berbagai program strategis terutama transisi fosil ke energi terbarukan atau EBT. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP terus menerapkan prinsip berkelanjutan mengutamakan efisiensi sumber daya dan meminimalisir dampak dari setiap proses produksi. PT IMIP sebagai pengelola kawasan industri mineral terintegrasi dan berfasilitas lengkap dari hulu ke hilir mendorong penerapan transisi energi menggunakan teknologi hijau melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kali ini salah satu tenan di kawasan IMIP PT Sumber Energi Surya Morowali atau SESMO bakal membangun PLTS tenan di kawasan IMIP PT Sumber Energi Surya Morowali atau SESMO bakal membangun PLTS dengan kapasitas 200 megawatt power. Deputi Direktur Operasional PT IMIP, sahabat budaya Julius Susanto pada Senin 11 Mei 2026 lalu mengatakan PLTS menghasilkan listrik dari energi matahari tanpa pembakaran bahan bakar fosil saat operasional berlangsung. Emisi karbon operasionalnya sangat rendah dibanding pembangkit batubara atau diesel. Di sisi lain, inisiatif ini menjadi respon terhadap arah kebijakan pemerintah dalam memacu pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Jadi sahabat budaya, mungkin dua informasi tadi yang bisa Kavi sampaikan untuk saat ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu iklan dan satu kelong berikut ini.
1: Yah, bocor lagi Pak. Air sampai ke kamar sari tuh. Usaha dong Pak, masa setiap hujan kita harus seperti ini?
2: Aku tahu Bu, makanya kita coba daftar beli rumah lewat program 3 juta rumah. Ada FLPP-nya juga.
1: FLPP itu apa Pak?
2: FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan nak. Dengan ini kita bisa cicil rumah. Nanti kita nggak usah panik lagi kalau hujan.
1: Wah, bagus tuh Pak. Semoga tahun ini giliran kita ya dapat rumah yang nyaman dan aman.
3: Program 3 juta rumah, wujudkan rumah nyaman untuk keluarga Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Iya, sahabat budaya, kembali lagi di Gabarana Perempat RR Makassar. Omed-omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar, Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman yang kemudian disiram oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, omed-omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan. Demikian Gabarana Perempat tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Gabarana Perempat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali di program siaran Teras UMKM. Di pagi menjelang siang ini sudah hadir Ibu Ratna Sari, selaku founder dari CV Bintang UMKM Rumput Laut, dan juga Dr. Dirk Sandarupa, M.Hum, M.C.E, yang juga merupakan dosen dan praktisi pariwisata. Jadi kita sapa dulu Bapak Dr. Dirk.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya. Ibu Ratna, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya.
1: Iya. Jadi ini kita mulai nih dari pertanyaan pertama ini. Kalau boleh tahu ini, Bu Ratna dan juga Pak Dirk, bagaimana Anda melihat potensi rumput laut di daerah kita saat ini? Apakah sudah optimal dikelola? Karena kita lihat ini kan ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini penghasil rumput laut. Apakah sudah optimal ini, Pak Dorski?
3: Saya dulu kali ya.
2: Ibu Ratna ya, kenapa? Kena rumput laut dulu ya. Iya.
3: Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini selalu bersama dengan orang-orang yang terdekat di hati Anda.
1: Asik.
2: Asik ya.
3: Baik. Pertanyaannya tentang potensi rumput laut ya.
1: Iya, sudah.
3: Baik.
1: Bagaimana?
3: Jadi sebelumnya saya sedikit koreksi. Jadi saya dari CV Bulan Bintang.
1: Oh, gitu. Bulan Bintang.
3: Jadi bukan CV Bintang, kurang bulannya. Tapi bukan partai loh ya. Jadi bukan partai, tapi benar-benar ini inisiatif sendiri untuk mendirikan CV Bulan Bintang gitu. Jadi senang ke lambang Islamik aja gitu.
1: Iya, betul, betul.
3: Nah, berbicara tentang potensi rumput laut di Sulawesi Selatan, itu Sulawesi Selatan adalah salah satu penghasil terbesar di Indonesia dari rumput lautnya. Kita penghasil terbesar loh dari segi ekspor, kita terbesar, dan penghasil devisa di rumput laut itu terbesar. Iya, benar. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Indonesia salah satu penghasil terbesar di dunia. Dan Sulawesi Selatan juga salah satu penghasil terbesar di Indonesia, dan memiliki banyak sekali varian rumput laut di Sulawesi Selatan ketimbang di provinsi lain gitu.
1: Nah,
3: itulah
1: itu
3: yang mengapa saya ingin mengkaji gitu rumput laut yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Saya lalu berinovasi, menggali potensi-potensi apa aja di rumput laut gitu yang bisa kita kembangkan dan kita bisa promosikan, pamerkan ke, bukan cuman ke dalam negeri sendiri, tetapi sampai ke luar negeri gitu. Jadi sampai detik ini alhamdulillah yang datang ke workshop kami, ke tempat produksi kami itu sudah banyak negara dari luar, seperti Belanda, Jepang, Cina, Australia gitu. Banyak.
1: Oh, sudah keluar negeri ya, Bu ya.
3: Alhamdulillah. Wow. Maksudnya yang dari luar negeri datang ke tempat saya gitu.
1: Ambil sampel gitu.
3: Iya, ambil sampel untuk diuji dan juga membeli gitu. Jadi mereka tahu dari apa, saya juga kurang tahu ya siapa, bagaimana bisa sampai ke informasi ke mereka, mungkin dari universitas atau dari mulut ke mulut atau mungkin dari media sosial, sehingga mereka pada datang. Jadi tapi saya agak membatasi gitu karena aktivitas saya juga sebagai ASN.
1: Oh, iya betul. Berarti ini sudah optimal Bu pengelolaannya di Sulawesi Selatan?
3: Kalau dari segi optimal sih saya mengatakan belum.
1: Oh, belum.
3: Jadi kita masih proses pengembangan, pengembangan dihilirisasi. Kalau dari raw material, kalau kita dari raw material itu banyak, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita adalah salah satu pengekspor terbesar, tetapi sekarang pemerintah itu fokusnya di hilirisasi. Nah, di hilirisasi ini yang masih sangat kurang. Masyarakat masih apa, enggan makan rumput laut gitu, olahan-olahan rumput laut, apalagi kalau produk lokal biasanya mereka lebih senangnya produk ini.
1: Iya, yang gitu, sudah ada nama.
3: Iya, gitu, yang ada branding, yang dari luar gitu, yang cepat glowing. Ya, jadi kita tetap, jadi saya pribadi tetap terus mempromosikan, mengedukasi masyarakat gitu. Jadi saya ke mana aja dipanggil ngajar, dipanggil memberikan apa namanya edukasi ke masyarakat tentang rumput laut, saya alhamdulillah sampai ke Wakatobi, sampai
1: sudah ke
3: ya, dan beberapa universitas di Indonesia juga biasa dipanggil jadi narasumber via Zoom at online apa offline gitu, tergantung waktunya.
1: Iya, kita ke Pak Dosen dulu ini.
2: Iya,
1: Pak Dosen, secara teori apa yang membuat budidaya rumput laut ini sangat seksi untuk dijadikan sebagai objek wisata?
2: Iya, objek wisata atau bisa dikatakan ekowisata. Jadi ekowisata kan itu berasal dari kata ekologi dan wisata.
1: Mm-hmm.
2: Ekologi kan itu lebih berorientasi ke lingkungan.
1: Mm-hmm.
2: Sementara di sini ada kata wisatanya, Kak, ya.
1: Uh-uh.
2: Jadi apa yang sudah kita lihat dari Bu Ratna, sudah mencoba ibaratnya melestarikannya, Bu Ratna, ya, atau mengembangkan rumput laut ini. Tetapi banyak yang sudah melakukan hal itu secara akademik, secara di lapangan, secara usaha juga, Kak, ya. Tetapi itu yang belum tersentuh itu di sisi ekowisatanya, Kak.
1: Sisi ekowisatanya.
2: Dalam artian, saya pernah beritahu Bu Ratna dan beberapa orang pelaku rumput laut, selain bisa dijadikan UMKM, mari coba kita jadikan ini rumput laut sebagai tempat ekowisata. Dalam artian lagi, Kak, kan di kita kan ini negara kepulauan, ya.
1: Iya, betul.
2: Di mana kita dikelilingi oleh pantai, ya. Jadi di setiap daerah itu ada pantainya, dan
1: betul,
2: tentu ada titik-titik yang ada rumput lautnya.
1: Betul.
2: Nah, sementara ini kan di masyarakat, salah satu contoh yang kita datangi kemarin sama Bu Ratna dan Kepala Desa Perikanan, di situ lebih fokus hanya menjadikan rumput laut sebagai sebagai usaha UMKM. Tetapi belum jadikan tempat, itu adalah sebuah tempat, Kak, ya.
1: Iya.
2: Saya lupa nama desa wisatanya apa lagi, Bu Ratna? Desa-desanya?
3: Untuk apa, ya?
2: Jadi di situ seluruh kakak itu di masyarakat itu, Kak, dia mereka melakukan UMKM rumput laut. Nah, kemarin saya memberitahukan kepada masyarakat di sana dan kepada Bu Ratna dan Kepala Dinas Perikanan, mari selain jadikan mereka jadikan sebuah UMKM di sana, mari jadikan juga sebagai tempat wisata.
1: Yeah.
2: Dalam artinya itu bersifat keuntungan profit, ya, Kak, ya.
1: Betul.
2: Tetapi bukan tujuan ekowisata, sebenarnya tujuannya lebih memperkenalkan budidaya yang ada di Indonesia.
1: Yeah, budidaya.
2: Terutama di Sulawesi Selatan, Kak. Iya. Jadi itu tujuan utama kami dalam goal ekowisata. Kan selama ini mungkin kakak, ya, kak siapa namanya?
1: Kafi.
2: Ya, mungkin selama ini dalam mindsetnya mungkin ajak keluarga ke tempat wisata mana. Ya, coba kita ke tempat wisata yang bersifat edukasi. Salah satunya di tempat satu desa yang ada memang proses apa rumput lautnya. Di situ coba datang jadikan sebagai tempat wisata belajar.
1: Betul.
2: Iya, jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan. Jadi maksudnya esensinya dapat, ya, jalan-jalannya, belajarnya dapat,
1: edukasinya dapat.
2: Di situ juga kan selama ini kita kenal bahwa di wisata kan museum yang hanya tempat belajar, ya. Tetapi kenapa enggak tempat-tempat yang seperti rumput laut ini yang ada titik-titiknya kita bisa menjadikan sebuah tempat wisata, Kak, gitu.
1: Iya. Nah, kita beralih lagi ke Ibu Ratna ini. Bisa ceritakan sedikit, Ibu, sejarah usahanya?
3: Boleh. Jadi saya usaha produk. Jadi saya usahanya produk di kosmetik dan obat tradisional, ya. Jadi saya memulai itu di tahun 2012. Dimulai dari saya diikutkan sama atasan saya training of trainer di KKP di Jakarta, gitu. Jadi di situ kita diajarkan, jadi seluruh provinsi, ya, kita diajarkan cara membuat sabun rumput laut, tapi itu khusus di Kapapikus, gitu, di Kotoni. Kalau pernah lihat rumput laut yang di pinggir pantai sepanjang Takalar Jeneponto Bantaeng Bulukumba. Nah itu tuh namanya kotoni gitu. Iya, jenis rumput laut kotoni namanya. Nah setelah balik ke Makassar, saya berpikir ini loh kan kebetulan kan saya di perikanan.
1: Yes,
3: perikanan. Jadi saya berpikir apa ya, kenapa enggak ya saya kembangkan usaha ini gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai mempelajari komposisinya, mempelajari semua dari A sampai Z gitu. Jadi misalkan rumput laut gitu ya, saya pelajari ini asal masalnya dari mana, banyaknya di apa di mana, terus kandungannya apa saja gitu. Benar-benar saya pelajari. Dan apa berjalan waktu saya melihat oh banyak gitu varian jenis rumput laut yang ada di Sulawesi Selatan dan termasuk di Takalar gitu yang yang familiar, yang sering kita bilang lawi-lawi.
1: Betul sekali, favorit itu. Gitu.
3: Makan dengan ikan gitu ya kan. Jadi
2: di Batun ada lawi-lawi.
3: Di mana?
2: Di Batun.
1: Iya, di sebelah.
3: Ada
1: lawi-lawi.
3: Batun. Iya. Jadi lawi-lawi. Nah, ternyata setelah saya pelajari itu kandungan antioksidannya tinggi banget gitu. Jadi saya buatlah sabun dari lawi-lawi, kalau bahasa Indonesianya itu namanya anggur laut.
1: Iya, anggur laut.
3: Iya, anggur laut. Nah, saya buat sabun, kemudian alhamdulillah pada tahun 2017 itu ikut salah satu kompetisi di Kemenristek Dikti dan itu lolos. Jadi yang pertama buat sabun dari lawi-lawi anggur laut itu saya, dan sabun itu bisa ini bukan mengklaim ya, tetapi ini berdasarkan hasil penelitian dan fakta gitu, pengujian, karena kan kita juga ikut kompetisi.
1: Betul,
3: kan
1: betul.
3: Itu kita ujikan dulu ke yang dermatitis gitu, termasuk kusta gitu, dan ada dokumentasinya gitu, dan itu bisa mengatasi penyakit gatal, alergi kulit gitu, macam-macam penyakit kulit, dan itu benar loh. Nah berjalan dari situ saya terus belajar. Akhirnya tahun 2019 saya bisa 2019 saya bisa mulai mengurus hak paten salah satu produk saya, minyak herbal rumput laut yang sekarang namanya minyak Fahira gitu.
1: Fahira
3: itu dari salah satu rumput laut, tapi bahan-bahannya banyak sih, banyak gitu. Jadi banyak. Bukan cuma satu jenis rumput laut, tapi ada berbagai jenis rumput laut itu. Dan setelah saya urus hak patennya, kita lakukan pengujian-pengujian, dan alhamdulillah dia hasil pengujian antioksidannya tuh di angka 1,72, dan yang mengalahkan ketinggian angka apa antioksidan itu hanya bawang garlic di 1,52 gitu. Jadi kalau misalkan bla-bla untuk kesehatan itu bisa mengatasi cancer, tumor dan lain sebagainya. Itu ada dokumentasinya.
1: Kalau boleh tahu ada berapa produknya ini?
3: Sampai saat ini saya memiliki lebih dari 50 jenis varian produk kosmetik dan obat tradisional, dan itu benar-benar komposisinya dari saya sendiri. Dan samanya di Indonesia.
1: Nah, kemudian ini Bu, ini kan kita juga berbicara tentang ekowisata nih. Kapan mulai terpikir untuk membukanya bagi wisatawan?
3: Nah, awalnya sejak ketemu sama Dokter Dir nih.
2: Tapi sebenarnya sudah lama didatangi Bu ya.
3: Sudah lama. Gitu. Cuman belum ketemu pas orangnya gitu. Tapi pas ketemu sama Dokter Dir, ini cowok muda gitu, ganteng, tapi energik, ide-idenya brilian banget gitu. Jadi pas cocok itu kita jalan. Jadi awalnya itu kita buat buku.

0: petani rumput laut agar tidak mengganggu produksi utama mereka.
1: Ya, memang itu tujuannya ekowisata, Kak. Jadi tetap kita di sini mencoba membangkitkan atau melestarikan sisi lingkungannya, salah satunya rumput laut, tanpa merusaknya. Jadi kan selama ini kalau berbicara mengenai lingkungan, yang disentuh adalah di para dinas perikanan.
0: Iya.
1: Nah, tapi selama ini coba kita lihat yang membuat banyak tentang buku-buku lingkungan tentang hutan mangrove, ya, atau tentang ikan-ikan laut, itu semua itu berasal dari salah satunya dosen Unhas, ya. Dan beberapa contoh saya lihat itu berasal dari akademisi dari dinas perikanan, Kak, jurusan perikanan.
0: Iya.
1: Jadi selama ini kalau berbicara mengenai lingkungan, belum ada yang memfokuskan untuk dari sisi wisatanya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya sama-sama visi misi kita, ya, kalau berbicara lingkungan antara jurusan perikanan dan jurusan pariwisata, sama-sama aja sih sebenarnya visi misinya. Tetapi yang lebih menguasai, misalkan kenapa saya berkolaborasi dengan Bu Ratna tentang rumput laut, karena Bu Ratna yang lebih mengetahui seluk-beluknya, terbuat dari apa, cara pembuatannya. Nah, kalau kami kan pariwisata lebih ke bagaimana melestarikan apa yang sudah dibuat oleh mereka. Itu visi misi kami dari pariwisata. Jadi tentu kami tidak akan memasuki cara pembuatan, cara ini, cara itu, tetapi kita belajar dari mereka, berkolaborasi dengan menghidupkan kembali produk-produk lingkungan yang ada, yang berasal dari tempat kita. Karena menurut Kak sendiri kan baru tahu, ya, ternyata rumput hasil produk kita sendiri itu bagus, bagus banget, ya.
0: Betul.
1: Walaupun belum diakui secara nasional, Bu Ratna, ya.
2: Iya,
1: ya, baru diakui secara internasional, ya.
2: Iya.
1: Dan itu sayang sekali, Kak. Ya, itu buat saya sebagai pelaku pariwisata, semenjak mengetahui itu dari kisah-kisah Bu Ratna, bahwa ternyata ada rumput laut ini, memang sering kita dengar, ya.
0: Sering
1: kita dengar, tetapi secara nasional aja kita belum terlalu mengenal itu produk kita sendiri, Kak.
0: Betul.
1: Skincare aja kita masih memakai yang dari produk-produk
0: betul.
1: Yang cuma tadinya whitening, ya. Kalau dari Bu Ratna kan membuat skincare itu memang tujuannya adalah kesehatan. Jadi caranya semua itu adalah kita dari pariwisata, ibaratnya kita mencoba merangkul semua yang ada, yang sudah melakukan hal-hal yang seperti masyarakat lakukan untuk pengembangan rumput laut. Paling kita itu, Kak, cuman membantu mereka untuk
0: promosikan,
1: iya, dalam bentuk pemasaran, apakah dalam bentuk digital,
0: betul,
1: mengarahkan mereka membuat seperti penanda, ya, jadi mengarahkan mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata, dan ayo ajak mereka ke sana, ke situ, ke sana, ya, seperti itu, ya. Jadi selama ini yang orang tahu bahwa tempat-tempat lingkungan itu hanya untuk para ilmuwan saja, science.
0: Tapi ternyata bisa juga untuk
1: dijadikan sebagai edukasi secara tidak langsung buat para wisatawan. Jadi kan bisa mengenal lagi produk-produk lokal kita.
0: Betul. Karena saya baru tahu ini, ternyata rumput laut ini bisa jadi apa namanya tadi itu, sabun, ya, Bu?
1: Sabun, ada sabunnya. Iya, ada minyaknya.
2: Ada karena minyak herbal.
0: Selama ini yang saya tahu itu keluarannya rumput laut itu apa namanya itu yang kertas-kertas.
1: Iya,
2: nori.
0: Tapi nori yang saya tahu itu cuma nori.
1: Ada biasa di Indomaret, ya, supermarket ada nori, ya, di tempat-tempat market. Terus ada yang banyak yang usaha-usaha kan sudah memakai lawi-lawi sebagai hidangan. Hidangan apa sih, Bu Ratna? Hidangan penutup atau apa?
0: Campuran.
1: Oh, penutup hidangan, pembuka aja, ya.
2: Iya.
1: Oh,
2: oke. Okay. Macam-macam. Jadi bisa pembuka dan penutup gitu.
0: Bisa karena, juga.
2: Iya, bisa. Kalau yang paham, ya, jadi biasanya anggur laut itu dipakai di apa, di campuran ikan atau campuran, orang bilang sih recak mangga.
0: Iya, betul.
2: Gitu. Ada penutupnya itu biasa dicampur di cendol.
1: Di cendol, ya. Oh, oke. Okay.
2: Apa sih yang
1: agar-agar?
2: Agar-agar.
1: Cendol. Cendol sudah ada, Bu, ya?
2: Ada.
1: Ada juga kemarin temannya
2: cendol murah. Sih bahasa di sini
1: temannya
2: banget gitu, tapi kalau di hotel kan biasa kayak apa, dessert kayak
0: gitu. Oh, sudah ada dessert, ya, kalau orang sana.
2: Iya, agar-agar, iya, gitu, puding.
1: Ada juga temannya Muratnya sudah buat emping versi rumput laut, Kak. Emping, tahu
0: emping?
2: Iya.
1: Itu kan lebih sehat.
2: Iya.
0: Betul,
2: iya,
0: betul.
2: Kerupuk. Jadi bisa jadi snack gitu. Jadi dia mirip emping sih, ya, rasanya ya kayak emping gitu. Dan itu enak banget. Jadi selain enak, gurih,
1: sehat,
2: bergizi
1: sehat, iya.
2: Nah, yang kurangnya itu kita kurang edukasi ke masyarakat. Karena kalau kita bilang dari rumput laut itu kayaknya masyarakat kita ogah banget gitu.
1: Biasa aja.
2: Biasa aja.
0: Biasa aja.

0: hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang tahu.
1: Orang tertentu yang pengen sehat itu biasanya yang tahu, maksudnya yang tahu manfaatnya. Gitu. Sama dengan pemuda rumput laut kita, biasanya kan karena keseringan di laut itu jadi biasanya kan alergi kulit, gatal atau apa gitu. Padahal sebenarnya obatnya di situ loh. Gitu. Iya, dan itu sebenarnya ada dalam Al-Qur'an juga. Ini mohon maaf ya, dalam Al-Qur'an juga. Jadi kalau misalkan kita sakit, ya obatnya sebenarnya ada di sekitar kita gitu.
0: Betul juga.
1: Cuman kan belum mengkajinya di... itu loh yang perlu penelitian, perlu pengujian gitu kan. Dan mengedukasi masyarakat itu agar dia percaya atau yakin bahwa ini adalah produk yang bagus, itu yang
2: masih kurang.
1: Iya. Kurang.
0: Jadi ini yang perlu di diperbanyak lagi.
1: Lebih percaya ya, kalau ada yang produk-produk dari luar itu yang bisa cepat grow yang instan. Padahal obat aja kan kalau kita keseringan kan merusak ginjal, benar enggak?
2: Iya.
0: Betul.
2: Boleh saya tambahkan sedikit kan ya. Jadi sekitar banyak yang sudah dilakukan dari Bu Ratna dan Dinas Perikanan. Nah, itulah salah satu kita sebagai ekowisata lagi masuk untuk membantu mereka menjadi sebagai tempat edukasi wisata namanya. Tetapi kemarin sempat bicara dengan Bu Ratna, dengan itu almarhum Kepala Dinas Perikanan. Alangkah baiknya kalau memang kalau sekedar edukasi, mungkin sepertinya masyarakat susah menerima ya.
0: Mungkin agak masih agak susah.
1: Belum teredukasi.
0: Belum open minded mereka mungkin.
1: Belum ke hatinya.
2: Iya, jadi harus menjadi sebuah regulasi ya untuk ke depan bahwa ini memang harus dilestarikan.
0: Iya, berarti perlu ini ada regulasi yang mengatur
1: harus
0: semua.
1: Ada regulasi harus dari pemerintah gitu, dari sebenarnya ini dari siapa-siapa. Sebenarnya ada sudah beberapa lembaga sih yang terus mengedukasi masyarakat, hanya memang benar-benar kesulitannya itu karena kita kan digencar sama produk-produk dari luar gitu.
0: Betul.
1: Nori aja kan masih banyak dari luar.
0: Nori masih pakai dari luar, mungkin kalau tidak salah itu dari Thailand itu.
1: Padahal kan malah itu ada saya lihat di TikTok apa di Instagram ya, orang dari daerah Jawa itu membuat nori dari singkong loh. Gitu. Keren itu.
2: Kan lebih sehat lagi buatnya.
1: Sebenarnya aku mau cerita nih yang kan tadi Pak siapa Dokter Dir bahas tentang almarhum Kepala Dinas Perikanan Maros gitu. Sebenarnya kita punya planning nih gitu. Punya planning pertama membuat buku gitu, dan bukunya sudah 80% udah selesai, tinggal kita daftarkan di apa ISBN di pusat, lagi menunggu nomor ISBN-nya. Nah, kita punya rencana desa yang terakhir kami kunjungi itu kan di situ banyak rumput laut jenis Gracilaria. Jenis Gracilaria yang ditambak. Kalau Anda biasa makan agar-agar yang swallow itu, nah dari situ tuh.
0: Jadi
1: beda yang di laut, beda yang ditambak.
0: Oh, yang ditambak itu kan biasa kalau tidak salah itu yang kayak diproduksi di ini ya, di apa? Di Kabupaten Wajo ya. Atau beda lagi.
1: Beda. Mungkin itu kalau di Wajo mungkin penampungan aja kali ya, karena kalau yang apa yang dibuat dalam bentuk kayak pernah lihat agar-agar swallow kan, merek swallow yang warna kuning tuh itu tuh dari Gracilaria, bukan yang dari laut. Dari tambak gitu. Dari tambak. Jadi tambaknya itu gabung budidaya bandeng, terus ada juga udangnya gitu. Jadi rumput lautnya itu dijadikan sebagai pelindung gitu. Jadi namanya jadi mereka komunitas populasinya itu banyak, bukan cuma rumput laut, tapi ada bandeng, ada udang biasanya.
0: Sekali jalan langsung banyak ya, Bu ya.
1: Iya. Nah, kemarin itu kita lokasinya itu pas banget gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat Istana Kars. Terus sudah itu planning dari almarhum, dia akan membuat para-para di atas tambak. Kemudian dia akan menata lokasi tersebut. Jadi benar-benar akan siap dikunjungi wisatawan gitu. Iya, terus itu kita akan buat juga gapura gitu. Hanya beliau meninggal nih. Ini yang
0: Ini yang jadi ini
1: jadi bumerang itu, lanjut apa gimana? Iya. Kita lagi menunggu action dari
0: yang baru lagi
1: istri beliau gitu ya. Menunggu juga sebenarnya menunggu jadwal bertemu dengan Bupati Maros. Iya, karena kan apa ya namanya? Kalau pesan atau amanah gitu ya. Amanah gini, pokoknya buku ini harus ada testimoni dari Pak Bupati gitu.
0: Betul.
1: Namanya kan Insinyur Muhisal SPMP gitu. Dia memang ahli perikanan dan dia punya S2-nya itu memang membahas tentang rumput laut jenis laut. Gracilaria, biofilternya itu berbasis
2: jenisnya, biofilter. Jenis berbeda lagi. Iya.
1: Jenis rumput laut berbasis Gracilaria, dia punya ide bagaimana rumput lautnya itu dibudidayakan yang benar-benar sehat. Terus ada apa ya, ada bukan cuma budidaya tapi ada manfaat lain gitu. Bisa datang pengunyu, dan di tempat itu sudah pernah datang dari dari mana ya kemarin waktu kita
2: yang di tempat kemarin itu ya Bu Ratna.
1: Iya,
2: sudah datang dari Australia,
1: dari Australia,
2: Jepang sudah masuk
1: gitu. Iya. Untuk mengunjungi tempat itu, jadi saya sampaikan ke apa masyarakat di situ kalau apa, jadi ini desa ini harus dinaik kelaskan harus naik kelas agar pada saat pengunjung dari luar negeri datang itu tidak lihat kotoran.
0: Betul.
1: Karena
0: orang-orang luar negeri kan terkenal mereka, punya standar tersendiri
1: Karena kalau pas di sana terus lihat sampah gitu, nah itu jadi masalah. Dan program beliau itu sangat luar biasa loh, karena beliau sudah memberikan bantuan. Jadi kalau kan ikat bibit itu biasanya kan mereka di tanah gitu. Nah, beliau itu udah buatkan meja dengan kursinya gitu. Jadi tidak encok orang. Masyarakatnya enggak encok.
2: Juga secara aksesnya sudah bagus masuk.
0: Akses jalan sudah bagus.
2: Iya, sudah diperbaiki oleh almarhum.
1: Sudah diperbaiki, jalannya sudah bagus.
0: Berarti dana pribadi dong.
1: Perbaiki jalan itu
2: miliaran.
0: Berarti itu sudah bisa dilalui kendaraan bisa, roda 4.
1: Bus juga bisa. Bayangkan ya kalau kiri kanan tambak pematang apa tambak ya, terus jalannya di aspal gitu dan berkelok-kelok, itu keren banget.
0: Enak banget dong kalau masuk sana. Gitu. Nah, terus aktivitas yang ditawarkan ini buat apa saja nih?
1: Di mana?
2: Di Maros yang tadi? Yang
1: di mana dulu aktivitas, di mana dulu?
0: Yang tempat usaha tahu
1: aktivitas jadi
0: yang
1: jadi gini loh, pertama saya kan masih seorang apa ibu rumah tangga, iya gitu, punya anak 4 gitu, ASN iya jadi ASN kan dari Senin sampai Jumat kan harus kantor kerja. Gitu jadi masih belum terlalu fokus sih, tapi tetap jalan aja bareng aja, maksudnya saya jalanin aja gitu. Usaha jalan, ASN-nya jalan gitu. Praktisinya jalan, inovasinya jalan. Pokoknya dijalani aja gitu. Sambil jalan-jalan. Gitu. Sambil jalan-jalan terus berinovasi, menjalin jejaring gitu ya. Jejaring yang
2: kolaborasi.
1: Iya.
0: Nah, dari Pak Dosen sendiri nih, apa syarat mutlak untuk sebuah lahan budidaya rumput laut layak disebut sebagai destinasi ekowisata?
2: Atau ekowisata ya, destinasi. Jadi kalau tadi kalau kita sudah lihat contoh yang kita sudah datangi di Maros, salah satu daerah yang berpotensi, yang sudah ada tambak rumput lautnya, nah itu sudah salah satu menjadi potensi destinasi wisata, Kak. Yang kedua, setelah itu, setelah mereka setuju dari masyarakatnya dan dari pihak pemerintah, ya kita memberikan, jika mau layak dikatakan destinasi, ya tentu di dalam suatu destinasi harus aksesnya bagus juga.
0: Betul.
2: Di sana sudah akses bagus, sudah bisa, itu yang sudah kedua. Bisa. Yang ketiga, secara akses fasilitas. Fasilitasnya apakah sudah mumpuni, toiletnya gimana? Belum ya di sana ya.
0: Yeah.
2: Toiletnya harus dibuat toilet, ada yang duduk, ada yang jongkok. Yeah. Tapi lebih baik membuat toilet umum yang duduk ya.
0: Duduk.
2: Ya, terus airnya gimana? Apakah lancar air secara fasilitas? Itu aja sih yang bisa mengisi agar kalaupun nanti ada wisatawan ke sana, semua dari masalah hal kecil, mau buang air kecil ke toilet, secara akses itu sudah mereka merasa oh saya mau ke situ lagi nanti. Kan itu dari mulut ke mulut. Kalau dalam teori pariwisata itu yang menjamin suatu keberlanjutan suatu destinasi adalah dari teori mulut ke mulut.
0: Betul.
2: Ya, jadi secara akses, fasilitas semua harus sudah ready, Kak.
0: Bisa digambarkan sedikit ini Pak Dokter, apa itu, Kak? Di sananya. Itu
2: desa apa sih lagi namanya, Bu Ratna?
1: Bonto apa?
2: Bontoe ya. Desa Bonte mau dilihat apa itu, Kak?
0: Bisa digambarkan sedikit di sana apa-apa saja ya, mungkin aktivitasnya di sana.
2: Aktivitasnya yang dari desa
0: yang kita ceritakan tadi yang di Maros itu.
2: Iya.
0: Yang aksesnya sudah bagus itu aktivitasnya apa saja? Apakah cuma tambak ataukah mungkin ada produksi lain di sana?
2: Di sana mereka mengolah.
1: Iya. Saya tambahkan sedikit. Yeah. Ya. Jadi kemarin itu di sana memang ada beberapa. Jadi daerah itu memang fokus di budidaya rumput laut.
0: Oh, budidayanya.
1: Di apa Gracilaria. Jadi tambak-tambak di situ itu rata-rata budidayanya rumput laut. Jadi di situ ada juga penampungan rumput laut gitu. Jadi
2: ada kincir ya. Ada kincir belum ya?
1: Belum.
2: Okay.
1: Nah, kemarin itu kita sepakat akan menjadikan ekowisata rumput laut. Itu nanti kita akan lakukan pemberdayaan masyarakatnya gitu. Misalkan kita latih membuat lukisan dari rumput laut, atau rumput lautnya itu kan bisa dibuat dilukis dari rumput laut, bukan dilukis sih, ditempel-tempel terus dibuatkan bingkai. Jadi kita lebih ke pengembangan pemberdayaan, jadi nantinya mirip kayak di Bantimurung gitu. Jadi ada mereka hasil tangannya, terus ada budidayanya, terus lokasinya juga dibersihkan seperti tadi yang dijelaskan dokter Dir, toiletnya. Airnya, nggak ada sampah, jadi benar-benar memang lokasinya rumput laut itu.
2: Iya. Jadi kalau dia menjadi sebuah tempat wisata berhasil dari sampai pemberdayaan masyarakat, yang mengambil benefitnya kan masyarakat.
0: Masyarakat.
2: Iya.
1: Jadi sepanjang mata memandang itu emang tambak ya.
2: Tambak aja di situ ya.
1: Jalan-jalan ke daerah tambak. Jadi kayak gitu.
2: Kayak gitu aja, Kak. Iya.
0: Kalau saya sih tambak ikan bolu biasanya.
2: Ikan bolu. Bisa juga itu, bisa termasuk. Itu termasuk.
1: Jadi bukan cuma rumput laut bukan cuma bandeng, tapi ada rumput laut. Jadi rumput laut itu dijadikan tempat untuk berlindung.
0: Ya, kita jeda dulu satu iklan, Budi. Karena enggak baik juga kalau terlalu terus-terus.
1: Ayo kita dengarkan.
0: Jadi kita dengarkan dulu satu filler sahabat budaya, di jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita kembali membahas tentang UMKM Rumput Laut bersama ekowisata.
2: Ini flyernya ini, Kak, kita namanya kan?
3: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Taukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
4: Bye.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan? Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin. Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam dana lu. Mana?
6: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
7: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
8: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
9: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
7: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
9: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
0: Wow.
7: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
8: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
10: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

0: Iya, masih di program Teras UMKM Sahabat Budaya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjut lagi nih sedikit, Bu Ratna. Produk turunan apa saja yang paling diminati wisatawan sebagai oleh-oleh di tempat?
1: Kalau dari wisatawan sih lebih ke minyak herbal ini nih. Iya.
0: Lebih herbal. Ke minyak.
1: Mm-mm. Karena kan minyak herbal itu belum ada samanya di Indonesia. Jadi yang banyak kan minyak yang lain. Kalau ini maksudnya bahan dasarnya rumput laut
0: itu belum.
1: The first in Indonesia. Gitu.
0: Pertama
1: jadi,
0: kali.
1: Iya, jadi mereka lebih banyak membeli terus selain dipakai untuk pribadi juga dipakai untuk penelitian. Jadi mereka nguji juga di bawah.
0: Oh, menguji juga dia.
1: Iya, dia. Orang nguji. Jadi minyak ini udah diuji juga loh di IPB. Jadi ada lebih 60 jenis kandungan senyawanya gitu yang memang sangat bagus untuk tubuh.
0: Nah, sejauh ini kalau kita gunakan ini, apa manfaatnya itu?
1: Jadi manfaatnya banyak banget gitu. Jadi manfaatnya untuk tubuh banyak, manfaat untuk luar juga banyak. Jadi minyak ini kalau izinnya sih masih sampai penggunaan luar ya.
0: Masih
1: sama
0: bagian luar.
1: Sama aja kayak minyak gosok, gitu, minyak herbal lainnya gitu. Tapi dikonsumsi pun aman. Ya, jadi banyak yang minum juga. Jadi itu benar-benar sehat gitu.
0: Wow.
1: Ada yang misalkan akan operasi, nggak jadi operasi gitu. Iya, banyak. Jadi sudah banyak dokumentasi, banyak yang memakai minyak ini benar-benar enak gitu kalau dipakai. Misalkan yang orang suka bilang sakit dada gitu, masuk angin. Kalau dari segi legalitasnya untuk pegal, linu, incok, kesel ya, kayak gitu-gitu gitu. Bisa juga untuk saraf terjepit atau sakit perut, sakit kepala. Kalau sakit gigi disemprot itu biasanya hilang loh sakit gigi.
0: Bisa dicoba ini.
1: Boleh.
0: Nah, kalau untuk Pak Dosen sendiri, dari kacamata bisnis pariwisata atau bisa dikatakan ekowisata, seberapa penting kemasan atau packaging dan storytelling?
2: Oh iya.
0: Dalam meningkatkan harga jual produk UMKM ini.
2: Ya, untung itu diingatkan ya, Kak ya. Ya memang itu dalam bisnis pemasaran itu packaging itu nomor satu. Ya, saya sudah selalu beritahu Kang Bu Ratna, packaging, kenapa orang kalau kita lihat di Shopee ya, packaging itu dibuat semenarik mungkin.
0: Iya, betul.
2: Ya, dibilang harga gini, tetap orang pasti akan beli karena eye catching ya. Itu packaging nomor satu memang harus dibuat update ya. Sekira packagingnya buratnya sudah bagus, cuma harus di warnanya lagi lebih cerah ya. Warnanya lagi lebih cerah supaya bisa memikat eye catching, itu kan first impression kayak.
0: Betul.
2: Yang kedua memang storytelling yang kedua, itulah mengapa orang kurang, kalau kita lihat di berbagai platform digital Kak, orang enggak bosan-bosan itu cerita apa ini produknya.
0: Betul.
2: Ya, betul kan? Kalau orang live ya, live itu enggak bosan-bosan itu satu hari,
0: betul.
2: Besok diulang tiga hari, ke hari ketiga diulang selama satu bulan. Sampai
0: selalu
2: masuk di mindsetnya,
0: tersave
2: di mindsetnya masyarakat. Nah, itu yang kurangnya kita untuk produk lokal. Ya, ada kan lebih-lebih di Batun, tapi
0: betul,
2: orang nggak tahu untuk apa.
0: Nggak tahu.
2: Iya, orang kurang tahu untuk apa ini. Jadi edukasinya gimana? Memang harus dibuat storytelling, perbanyak di platform digital bahwa apa itu rumput laut, sehingga bisa masuk di mindsetnya masyarakat.
0: Tapi untuk Ibu Ratna sendiri bagaimana? Apakah sudah dijalankan itu Ibu Ratna?
1: Gimana?
0: Apakah sudah dijalankan itu mungkin dari segi edukasi, penjelasan tentang produknya, manfaatnya seperti apa?
1: Iya, jadi sejak tahun 2012 sih sampai sekarang. Jadi udah ada 14 tahun kali ya. Saya terus mengedukasi masyarakat gitu. Saya jadi bukan hanya kalau misalkan dapat tugas dari kantor, tapi di luar dari tugas saya sebagai aparatur sipil negara, saya terus mengedukasi masyarakat untuk produk-produk saya. Kalau dari segi packaging itu emang sih sebenarnya setiap tahun itu kita harus update lagi gitu. Dan
2: karena ini bisnis ya.
1: Iya,
2: bisnisnya.
1: Dan harus rajin promosi gitu.
2: Jangan bosan-bosan.
1: Jangan bosan.
2: Jadi, ini selama 14 tahun Kak. Nah, orang di bayangkan yang live sekarang tiap hari storytelling.
1: Iya, saya 14 tahun loh. Jadi alhamdulillah yang pertama mempublikasikan produk kosmetik dan obat tradisional di Sulsel bahkan di Indonesia dengan berbasis rumput laut itu kita, saya gitu. Jadi saya pernah mendapat penghargaan dari Kemenko Maritim tahun 2019, inovator se-Indonesia Timur gitu.
0: Wow.
1: Tahun 2019 juga saya, produk saya pernah dikirim ke Australia dan dilakukan pengujian. Jadi dari seluruh UMKM se-Indonesia gitu.
0: Hanya.
1: Produk saya paling tinggi, kalau saya menempati peringkat pertama dari seluruh, bayangkan UMKM
0: sih. Iya, UMKM ini.
1: Tapi dari segi packaging waktu itu, saya kan mungkin, gak tahu kalau produk saya dikirim ke Australia kan. Jadi, dari segi packagingnya kurang, tapi dari segi kualitasnya itu menempati peringkat pertama.
0: Dari segi manfaat.
1: Dari segi manfaat.
0: Mungkin ingredients-nya juga.
1: Ingredients-nya. Dan ditaksir dengan nilai dolar tertinggi loh.
0: Wow. Nah, tentunya ketika sudah bisa ke Australia ini, Bu Ratna, tantangan terbesar dalam menjaga kualitas produknya sekaligus melayani tamu yang berkunjung seperti apa?
1: Jadi setiap saya belajar terus loh, saya belajar terus karena kan perkembangan produk kosmetik dan obat tradisional itu kan terus maju, gitu kan? Saya terus belajar dan mengkolaborasikan bahan produk. Jadi saya tidak meninggalkan warisan nenek moyang kita gitu. Iya, misalkan saya buat masker gitu kan. Kalau orang orang apa nenek moyang kita, nenek-nenek kita dulu kan bilangnya bedak dingin kan, terus dibulat-bulat gitu, terus dipakai kalau di daerah gitu kan. Saya ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang bentuk bubuk seperti ini gitu. Jadi lebih ke mengedukasi, jadi mengkolaborasikan lah ilmu nenek moyang kita dengan ilmu
0: yang
1: sekarang.
0: Iya,
1: jadi tetap saya kolaborasikan bahan-bahannya itu, tetapi tidak dengan merusak biasa kan kalau ingin putih cepat terus memakai bahan yang dilarang itu tidak. Saya benar-benar visinya bagaimana kulitnya orang sehat. Itu tujuannya, endingnya, outputnya itu kulit
0: yang
1: konsumen
0: penting
1: sehat
0: dulu.
1: Gitu.
0: Nah, kita ke Pak Dosen ini. Pak Dosen, bagaimana peran pemerintah atau akademisi dalam membantu sertifikasi produk UMKM ini agar bisa menembus pasar internasional? Atau mungkin hotel-hotel berbintang?
2: Ya, bosan. Mungkin kalau pasar internasional mereka secara pencapaian sudah ya. Sudah banyak yang mereka lakukan ya. Jadi iya Kak, jadi pertanyaannya adalah?
0: Pertanyaannya bagaimana peran pemerintah?
2: Pemerintah dan akademisi.
0: Akademisi dalam membantu sertifikasi produk UMKM ini.
2: Mungkin dari pemerintah ya, kembali ke regulasi ya. Nah, kalau dari saya sebagai pelaku pariwisata kan, kalau kami dari pariwisata selalu melihat bagaimana ada sisi bisnisnya juga. Secara pencapaian saya melihat dari Bu Ratna dan beberapa komunitas yang orang di rumput laut, banyak pencapaiannya sebenarnya secara internasional. Tetapi yang saya selalu sarankan dari yang kurang mungkin dari saya lihat dari kacamata saya dari pandangan bisnis adalah ya, sisi bisnisnya yang kurang.
0: Oh, sisi bisnisnya.
2: Iya, masih kurang. Secara edukasi sudah bagus. Edukasinya, pencapaiannya, kualitas oke. Nah, tentu kita di zaman sekarang ini kita harus mengikuti zaman sekarang, apalagi kita di era digital sekarang. Cepat sekali apa
0: informasi.
2: Namanya? Informasi, transformasi, perkembangan. Besok ada hal yang baru, besok ada hal yang menarik.
0: Betul.
2: Ya. Besok apa lagi? Nah, kalau masih mereka sudah bagus Kak, cuma masih kalau belum ke arah bisnis, mereka nanti akan sangat tertinggal Kak di situ, di situ aja.
0: Yeah.
2: Ya, jadi harus ada satu, saya katakan kepada Bu Ratna, buatlah mungkin komunitas yang, atau sudah ada Bu Ratna ya, komunitasnya.
1: Apa? Komunitas.
2: Rumput laut. Belum ya?
1: Komunitas banyak.
2: Banyak ya?
1: Banyak. Jadi kita ada komunitas se-Indonesia gitu, jadi pelaku usaha, terus CEO semua, founder gitu, gabungan. Jadi komunitas Seaweed Center, namanya komunitas Seaweed Center Indonesia gitu. Terus ada juga periset khusus di rumput laut se-Indonesia gitu. Jadi saya bisa tahu perkembangan rumput laut yang terkini gitu. Ini misalkan satu contoh ya. Ada berapa universitas gabungan dari Australia, UNAIR, terus IPB, ITB, UNHAS gitu. Kita lagi proyeknya membuat bahannya itu dari takalar, namanya Urpalaktuka. Jadi kita dibuat seperti plastik makanan gitu, yang wallpaper itu apa sih wallpaper.
2: Wallpaper.
1: Yang pembungkus sayuran gitu.
2: Pembungkus sayuran? Oh, plastik.
1: Yang plastik.
2: Bioplastik.
1: Jadi itu aman, jadi nggak perlu takut apa bioplastiknya misalkan keikut dimasak atau apa, jadi aman, dimakan pun aman gitu. Karena kan dari rumput laut.
2: Iya, mungkin saya tambahkan sedikit. Yeah. Ya, jadi kemarin kita juga sempat mengunjungi IPK ya, sekolah internasional. Di sini ada, kami cukup kagum loh, ada beberapa siswa mengembangkan produk rumput laut lokal menjadi sebuah hand body, menjadi apa lagi buatannya, menjadi kayak biofilter.
1: Kemarin itu dia buatnya sunscreen.
2: Sunscreen
1: dari, tapi dia memakainya mikroalga. Mikroalga itu spirulina.
2: Iya.
1: Spirulina ada. Kita di sini ada di Takalar ada.
2: Iya.
1: Di Jawa itu mereka udah mengembangkan udah besar banget gitu. Beda. Kita di sini masih kecil-kecil.
0: Masih kecil.
1: Iya. BBAP Takalar itu di Balai Air Payau Takalar. Di sana tempat laboratorium ini
0: masih pengembangan
1: bibit-bibit unggul gitu.
0: Agar bisa digunakan masyarakat ya.
2: Iya, jadi selain bisa tujuan kami menjadikan mereka tempat ekowisata rumput laut, saya juga katakan Bu Ratna, coba Bu Ratna misalkan skincare, coba collab dengan brand-brand yang mungkin ada nama ya.
0: Betul.
2: Seperti MS Glow. Coba masuk-masuk di situ sedikit. Iya. Boleh.
0: Bisa.
1: Iya. Lagi. Ya kan. Iya sih, lagi
2: coba,
1: cari kolaborasi.
2: Iya, belum ada yang segitu. Iya.
1: Sebenarnya ini lagi cari kolaborasi, tapi belum ada yang pas gitu. Jadi kan harus lebih hati-hati juga.
0: Betul.
1: Iya, jadi
2: masuk aja MS Glow, Scarlet sudah ada mulai rumput anu-anu ya, apa bukan rumput tahu tapi ada, saya tahu
1: pengen itu
2: ya.
1: Sih, tapi yeah. Lagi menjajaki gitu ya.
0: Iya, betul. Masih mencari partner yang cocok lah.
1: Gitu.
0: Karena yang namanya bisnis kan agak-agak ya, bisa dikatakan agak-agak bahaya lah sedikit.
1: Bahaya. Saat ini saya masih menjalani semuanya itu di mencari jalan yang aman, yang lurus-lurus, tapi tetap mengedukasi masyarakat, tidak usah. Jadi kalau tahu Facebook saya itu tiap hari pasti saya memberikan edukasi tentang rumput laut, cara makannya, cara buatnya, terus produk kosmetiknya yang benar. Itu aja sih.
0: Nah ini waktu juga menunjukkan ini
2: tidak terasa ya,
0: tidak terasa ini ya. Mungkin Ibu Ratna ada pesan untuk teman-teman sesama pelaku UMKM yang ingin mencoba masuk ke dunia ekowisata?
1: Iya, jadi kalau pelaku UMKM sih saya lebih menyarankan mereka untuk terus naik kelas. Jadi bukan cuman memasarkan, mempromosikan produknya, tapi juga mempelajari digital marketing gitu. Digital marketing, kemudian banyak membangun jejaring kemanapun gitu dengan siapapun. Yang penting tetap hati-hati gitu, namanya usahakan bisnis tetap harus hati-hati. Intinya UMKM tetap semangat, berproduksi yang benar, berproduksi yang memberikan kesehatan untuk masyarakat. Jadi betul. Jangan karena pengen untung yang banyak terus melanggar gitu. Pokoknya intinya memberikan kesehatan lah untuk masyarakat.
0: Iya. Nah, kalau untuk Pak Dirk sendiri, bagaimana visi masa depan kolaborasi antara sektor kelautan dan juga pariwisata di Indonesia dalam 5 tahun ke depan?
2: Visi
0: masa depan.
2: Visi masa depan ya tentu ya harus kolaborasi mulai dari sekarang ya. Itu aja sih. Daripada jalan-jalan ke Jepang melihat bunga sakura,
0: mending
2: kita jalan-jalan ke Sulawesi melihat rumput laut.
0: Betul sekali. Apalagi akses sudah bagus ya Bu ya.
1: Bagus. Pertama varian rumput laut di Sulsel banyak, kemudian rumput lautnya juga bagus.
2: Itu rumput laut Gracilia di Maros itu cantik loh Kak. Cantik sekali.
1: Dari tambak itu kelihatan istana kars gitu. Keren banget.
0: Iya.
1: Wow. Yang ini yang potensi ini loh yang harus kita angkat.
0: Yang diangkat.
1: Kita harus kolaborasi pemerintah. Betul.
0: Karang Taruna,
1: akademisi,
2: pelaku, praktisi, masyarakat
1: gitu. Jadi kalau dalam suatu lokasi atau wilayah ada ikut campur semuanya dan benar-benar nothing tulusnya, it's okay, itu keren banget. Jadi kita bisa mengangkat daerah kita.
2: Dan betul, harus sekali. Dimulai dengan hati, jangan dimulai dari uang. Iya ya.
0: Betul.
2: Iya, 5 tahun itu tidak langsung terjadi keuntungan profit.
0: Betul. Iya.
2: Pasti banyak kerugian terjadi.
1: Betul. Kan? Iya. Kalau namanya yang namanya usaha itu 1-2 tahun itu
2: kerugian pasti.
1: Uang balik.
2: Balik. Gitu. Jangan harap uang balik.
1: Sampai sekarang saya nguji terus. Nguji-nya bukan di Sulawesi, di Jawa.
2: Gitu. Ini iya. Tetap bagi-bagi produk saya bilang beratnya ada rugi ya. Memang mungkin sifat bisnisnya gitu ya.
1: Iya. Mengedukasi, memperkenalkan produk kita memang harus.
0: Sebenarnya kan dari membagi-bagikan produk sebenarnya itu bisa
2: secara tidak langsung ya.
1: Mencobakan itu. Ya, akhirnya mereka sadar sendiri bahwa oh keren loh ini.
0: Ini enak dipakai loh. Iya. Begini. Kan biasanya ibu seperti itu loh.
1: Gitu, iya.
0: Jadi mungkin untuk perbincangan kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, jadi sahabat budaya, kita berterima kasih dulu untuk dua narasumber andalan kita ini, kebanggaan kita.
2: Terima kasih Prompat.
0: Terima kasih untuk Ibu Ratna Sari SPIMSI founder CV
1: Bulan Bintang
0: UMKM Rumput Laut dan juga Dr. Dirk Sandarupa MHUM MCE
2: MSI.
0: Oh, ada juga MSI-nya.
2: MSI namanya itu, Kak. Bukan MCE. MCE. MCE.
0: Oh, MCE. Wajar ini lidah-lidah ini. Yang merupakan juga dosen dan praktisi pariwisata. Demikian sahabat budaya di program siaran Teras UMKM dengan tema UMKM Rumput Laut bersama Eko Wisata bersama narasumber Ibu Ratna Sari dan juga Dr. Dirk Sandarupa. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Masih di Kabarana Perempat dari Makassar, Nuanu City atau lebih lengkapnya Nuanu Creative City adalah sebuah kawasan kota kreatif seluas sekitar 44 hektar yang berlokasi di pesisir Pantai Nyanyi, Tabanan, Bali. Pesona Nuanu City terletak pada perpaduan kuat antara alam Bali yang asri, seni kontemporer, dan nuansa futuristik yang menghadirkan pengalaman wisata yang sangat berbeda dari destinasi khas Bali pada umumnya. Di sana pengunjung bisa menemukan Taman Botani Magic Garden, karya seni monumental seperti patung Earth Sentinels, serta instalasi multimedia di Aurora Media Park yang memakai cahaya dan teknologi untuk menciptakan suasana magis di tengah hutan tropis. Ada juga area budaya seperti Cultural Village untuk menikmati tari tradisional dan workshop seni, plus fasilitas relaksasi unik seperti sauna kayu Lumeira dan pantai Club Luna Beach Club yang dibangun dari bambu spiral, sehingga Nuanu City terasa seperti kota kreatif masa depan yang menggabungkan healing, alam, seni, edukasi, dan gaya hidup modern dalam satu kawasan. Demikian Kabarana Perempat RRI Makassar tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi bersama Kahfi di program MIKAT dengan dua narasumber saya yang paling hits sedunia. Itu ada Bapak Amrin Amang, anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI Makassar, dan juga Bunda kita, Bunda Dahniar. Halo Bunda Dahniar, halo Pak Amri.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang mau dibahas nanti ini, Bunda sama Bapakku ini satu kah?
1: Ini tentang sik pakala biri, ripatingan, adab toma kasara. Pancasila diri budaya saling memuliakan dalam rumah tangga masyarakat Makassar.
0: Nah, sebagai pembuka ini, Bunda,

0: Tuh, karena dia kan sebagai kepala rumah tangga gitu. Jadi dalam hal istilahnya keseharian, suami itu memang harus diparutu su, bahasa Makassarnya,
1: enggak boleh
0: ya diurus, diparutu suki dari mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu
1: supaya dapat berkahnya.
0: Iya, secara umumnya kalau orang Makassar itu suami itu apa-apa harus dilayani. Baru tuh suki diambilkan apanya, disiapkan makanannya, pakaiannya, semua-semuanya harus diitu.
1: Semua-semuanya.
0: Itu secara secara umum ya, maksudnya kan cuman kalau dalam rumah tangga itu masing-masing rumah tangga kan punya cara bagaimana memuliakan suaminya. Cuman kalau yang secara umumnya itu, yang umum itu misalnya kalau misalnya dalam hal menyajikan makanan, yang umum itu kita orang Makassar itu tradisinya itu memang ditaruh di kapara. Di nampan itu orang-orang dulu itu kita orang dulu itu pakai begitu, di atas itu lauk pauknya sama itunya, terus makan piring dan gelasnya itu kalau orang Makassar itu enggak tahu ya kalau keluarga lain, tapi secara umumnya katanya itu menurut almarhumah mama harus dipisahkan mulai dari piring makannya, gelasnya, gelas kopinya, gelas minumnya yang
1: sehari-hari. Memang kalau ya. saya pribadi kemarin waktu lihat waktu almarhum bapak saya masih ada. Kemarin itu ada memang gelas tersendirinya, ada piring tersendirinya, tidak boleh diganggu. Kalau sendok sembarang ji. Ini ji, piring dengan gelasnya tidak boleh diganggu gugat ini.
0: Itu sesibuk apapun kalau misalnya sudah dipakai harus dibilas memang, dicuci memang. Pokoknya harus dijaga baik-baik, jangan sampai pecah.
1: Iya. Jadi sebelum kita lanjut ini Bunda, muka dengar dulu suara Rata ini yang paling merdu. Muka kasih karaoke.
0: Oh, di luar kayak ini menyanyi.
1: Kita mau dulu. Karena kita togeseng ini yang selalu anuia.
0: Anu model.
1: Laguna apa ini Bunda?
0: Lagu Bugis, Onimano.
1: Onimano.
0: Ya, lagu jadul tuh.
1: Bunyi ayam. Yang mana yang ini Bunda? Yang ini.
0: Yang untuk perempuannya tuh ya ini.
1: Ini
0: nih. Nah, itu yang itu.

0: Asik. Ih, ternyata semerdu itu suaranya Bunda Nir. Kalau iya dong. Jadi lanjut lagi nih pembahasan. Oh, ada melora menelpon ini Bunda. Aku terima pale dulu Bunda di.
1: Siapa itu? Ini Bapak Ivan enggak berkata-kata.
0: Halo, assalamualaikum, Ikate. Ikate, dengan siapa di mana ini?
2: Deliwan.
0: Deliwan.
2: Bagaimana kabar Bunda Nia?
1: Kabar baik, Deliwan.
3: Kabar baik.
1: Itu Bapaknya Ivan.
2: Siapa suara Bapaknya Ivan? Bagaimana kabar ini bertiga?
1: Alhamdulillah. Malu-malu ki bapaknya Aipa.
2: Kenapa lo malu-malu? Kalau ini di radio berani lah.
0: Deliwang jahat nah. Bunda Nir, Bunda Nir bisa aja nanya kabar, nah saya tidak.
1: Ina bilang tos, bagaimana
2: kabar tiga?
0: Oh, bertiga kak, aku kira Ibu Nir.
2: Saya sedih, gila kita, bagaimana?
1: Berempat gimana lagi di sini Deliwang, ya ada cewek cantik juga ada juga cewek cantik satu tahu
0: bukan dong
1: dan ku bawa ke Haifa temannya
2: siapa itu cewek cantik
0: tim teknikku ini Deliwang ini eksklusif ini tidak boleh disebut nama mana harus datang sendiri kayak Rere kalau mau dilihat
1: cantik Deliwang
0: kalau tak ada apa aja Deliwang kalau tak ada apa jari Sabtu mudah-mudahan dia dinas
2: hari Minggu pi ayo datang
1: hari Minggu IT
0: tidak tak ada apa ki Deliwang ini ada mau kutanyakan ini Deliwang.
1: Ada jatuh istrinya Deliwang. Bagaimana dia dari istrinya? Bagaimana dia dimuliakan sama istrinya? Bagaimana perlakuannya nih istri?
2: Alhamdulillah kalau menurut ini masalah makanan itu harus naurus di bebas itu kalau masalah istri.
1: Iya tahu.
2: Bunda dia.
1: Iya tahu.
2: Tadi dari dulu memang.
1: Bagus ki dawa-dawan apa?
2: Alhamdulillah bagus.
1: Iya tahu.
0: Bagaimana bagusnya ini? Bagus sekali atau bagus sekali?
2: Bagus sekali.
1: Bagus sekali, alhamdulillah.
2: Ini kita ketawa Ibu Dian, bentar itu benar sini. Kita ketawa ini bangku
1: ya. Iya tahu, alhamdulillah.
0: Kampung tengahnya aman, kampung bawah aman, kampung atas bagaimana?
2: Kalau saya mau makan itu nanti kan ke nasi.
1: Iya tahu. Gak pernah ngambil sendiri di Deliwang di. Kita itu orang Makassar pantangi Buranenta menyirung kali-kali ri urina.
2: Enak kule.
1: Itu ajarannya almarhumah mama itu. Gak boleh suami ambil sendiri makanan.
2: Bunda Nyarsi.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya kalau orang tua tuh dulu kalau papa saya waktu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Biasanya pepatah lagi memang.
0: Iya.
2: Sejak memang di, sama kepala nah itu.
1: Bah.
2: Terus itu ada media dibawa nasi di situ.
1: Iya.
2: Ada pandang bunda.
1: Iya.
2: Yang mau pandang bunda tuh semuanya di situ.
1: Iya.
2: Makanan.
1: Iya.
2: Ada cuci tangan apa di situ.
1: Iya.
2: itu nabi bilang orang Makassar itu tapi itu terhormat sekali kita kalau misalnya orang tua perhatikan sama istri.
0: Nah kalau Pak Amrin sendiri bagaimana ini Pak Amrin kalau kita di rumah selama ini Ibu Dahniar layani ki bagaimana?
3: Kalau pelayanin Ibu Dahniar mantap sama.
0: Jangan bilang mantap kalau di depan kamera awas nanti.
3: Saya serius nih kalau
1: selama saya sama dia yang kecil-kecil saja ini ya. Iya belum pernah nyuci sendiri. Belum pernah menyetrika sendiri. Ambil makanan sendiri. Bikin teh saja enggak pernah. Kecuali saya sakit, tubuh sakit kalau masih bisa Kak bangun saya layani.
0: Kalau Deliwang sendiri bagaimana Deliwang?
2: Kalau saya tuh kalau saya tuh istri saya kafe itu bundanya di.
1: Iya.
2: Kalau saya tuh cuciannya. Dia tuh biasa cuci ke pakai yang.
1: Iya tahu.
2: Itu kalau ke situ kan tuh dari biasa bilang orang apa sih Deliwang? Saya cuci katakan Pak istri sendiri.
1: Iya tahu.
2: Iya. Tidak pernah dia kecuali kalau pakai laundry.
0: Jadi
2: iya kalau
0: jadi baju ta semua, istri ta semua yang ngurus.
2: Saya tidak bisa kami cuci karena tidak ada.
1: Putus-putus ini, ya, Pak. Sebenarnya kalau bapaknya Haipa Tawa Kavito, Pak Kapi, dia itu mau Ji, bahkan dia bilang saya Pi, tapi saya memang enggak mau.
0: Bagus gitu
1: saya enggak mau kalau sepanjang saya masih bisa karena itu didikannya orang tua.
2: Kalau masalah uang dia, kalau pulang itu menyanyi, bukan semua. Kalau kembali lagi ya,
1: minta
2: kita lagi.
0: Kasih juga begitu. Kasih juga begitu rencananya nanti Deliwang.
1: Kalau pulang kerja kasih semua.
0: Rencananya ini kalau terima gaji ku kasih semua istriku karena kalau saya pegang uang itu ndak biasa.
2: Kalau saya pegang uang habis apa habis?
1: Oh begitu.
0: Betul.
2: Karena saya boros kak.
0: Saya tuh Deliwang biasa. Nah bilang orang kalau orang Bugis itu mabesa keleleng. Jadi itu biasa kalau ada orang ambek ku. Kusuruh juga orang ambek, ku bayar tongi.
1: Iya tahu. Iya
2: kayak begitu saja kan. Bilang boros kak. Tanya tuh begini. Barusannya ada temanku. Salah cerita dulu. Kembali kami itu. Ambil buku.
0: Iya. Itu biasa.
2: Berapa itu aku habis? Tidak ada mi. Habis semua. Saya itu anak muda. Saya itu masih muda. Tidak ada waktu tinggal.
0: Kalau kita kita pegang uang di Liwang?
1: Tidak tinggal jika dipakai, jika lo mungkin tinggal simpan terus di kantong.
2: Iya, itu karena saja ada misalnya saya bilang teman-teman isinya sebagian warna Jawa semua terus bilang bagaimana caranya.
0: Betul.
1: Mau nggak tanya kini deh Liwang. Kalau sakit-sakit ki, napi cepi aja ki cerita.
2: Iya.
1: Di. Cuma biasa itu deh Liwang. Kalau istri yang sakit kutu suami.
2: Betul itu.
1: Banyak kutanya bapak-bapak itu kalau istrinya sakit dia bilang minum obat. Tapi kalau dia sakit dia jabena.
2: Itu saya tuh kalau biasanya tuh kalau biasanya datang tuh penyakitku kayak saya tuh penyakit benarnya. Datang penyakitku itu sampir minum obat sudah terbaunya. Begitu. Iya. Ya, oke, Bang.
0: Iya.
3: Makasih Deliwang.
1: Makasih Deliwang.
2: Benar niar.
1: Makasih.
2: Iya. Cerita juga Bapak
1: Nasa. Cerita minta tahu.
0: Iya.
1: Pokoknya hari ini enggak boleh codo yang jomblo.
0: Jomblo mas saya sih.
1: Baru hostnya jomblo.
0: Iko dong. Iko dong. Pulang mas saya deh.
2: Iya. Sama
1: ternyata ini pendengar perlu info ini dari Bu Niar yang belum pernah lihat kami. Masya Allah gantengnya nak nyorong.
2: Oh ganteng kan sih. Tidak pernah
0: ketemu.
1: Ramah di udara lebih ramah langsung ini dengan
0: bahaya ki.
1: Banyak monitor ini buat Sina.
0: Jangan sampai langsung mau jodoh kan nanti sama keponakan.
2: Itu semua
0: misalnya dari itu cocok mi kalau talia muka ku ini nanti langsung kimu jodoh kan sama keponakan tas es saja itu.
2: Kapi. Kalau bersuara pasti kau tahu.
0: Iya.
2: Kalau saya kalau masalah pilihan itu kalah
3: mainnya. Kau tuh kita mandi matto.
0: Iya pale Deliwang.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deliwang di. Ini.
3: Haji Marsyo ki.
0: Halo, assalamualaikum. Ikate.
1: Ikate Tonji. Halo.
3: Assalamualaikum. Pagi.
0: Halo. Oh, salah lagi. Ini. Halo.
4: Balasi Pak Haji. Eh, bukan jomblo. Saya duren.
0: Duren.
1: Pak Haji minta maaf, kulihat nama tato lah saya bilang, eh jangan mide yang jomblo ternyata tau duren. Beda tau jomblo dengan duren dia.
0: Iya.
1: Apa Haji minta maaf.
4: Sebenarnya ini pertama saya menyampaikan penghargaan kepada saudaraku semua, luar biasa. Inilah kita bagaimana mendukung seluruh kegiatan lompat kepada tugas kita semua dengan segala macam upaya. Begitulah. Tetapi ketika saya di sini masuk cuma 5 menit saja.
1: Jangan ke 5 menit lama-lama mengkipah jika kita banyak pengalaman sebagai yang pernah dilayani oleh istri.
4: ada terasa apa namanya karena kembali pergi media sudah tidak ada nih.
1: Tapi banyak kenangannya tahu
4: Oh itu banyak tidak semua.
0: Asik. Bunda kalau saya itu jomblo Bunda kalau
4: itu pengalaman itu kan pengalaman. Ya biasa itu kalau istri pergi di pengantin. Dia pakai dia pergi di modiste. Iya kan mahal itu pergi di salon. Saya bilang mama jangan dibongkar dulu.
1: Masih mau nanya lihat toy story.
4: Mengerti kita yang maksud.
1: Iya kalau mau pengantin gitu, kenapa dia harus dandanannya lebih dari biasanya? Sebenarnya mungkin itu suami maunya istrinya begitu terus. Bagaimana kita Pak? Mau terus mau jadi terus kayak pengantin?
4: Iya biasa kalau pulang ke kantor.
1: Cantik mi Pak Haji.
4: Iya, jadi sepatu kita dibuka.
1: Iya, betul.
4: Biasa juga dasi dia pasang.
1: Iya, tahu.
4: Tapi sengaja pagi bukan dasi kupu-kupu yang lama-lama tuh.
1: Iya, tahu romantisnya Pak Haji.
4: Cuma ini ada dilema sedikit ini Nanda. Antara nilai-nilai budaya kita dengan perkembangan
1: zaman
4: kita ketika belajar, ketika bergaul.
1: Pernah
4: satu saat saya kan libur. Saya mencuci. Terus datang keluarga dibilang, makan apa kotor? Nasi saya lakainna. Ini pendapat. Kalau itu lah. Kan kebetulan kita akan membangkar kasihan itu ibu-ibu. Mulai dari pagi, sudah nyetrika, sudah nyusui, sudah nyapu, sudah macam-macam.
1: Kerjasama yang baik, tahu dia.
4: Yang baik. Jadi intinya saya bahwa seandainya ada itu Tuhan dua. Maka suami adalah yang kedua.
1: Itu juga yang dikatakan almarhum mama. Mama mau pagi kadang-kadang patotetan juga sama suami.
4: Itu dinamika itu. Kalau tidak ada juga lombonya kan tidak enak.
0: Betul.
4: Mengerti ya gitu kalau buka bongai. Pernah satu waktu itu tiba-tiba ada yang peluk dari belakang. Oh ini ibu ini. Dibilang kenapa mama? Nah, siapa yang perlu saya dari belakang? Saya bapak. Kenapa mama? Gas habis.
1: Dia mati nama kalengkap.
4: Apalagi kalau lagi satu menit. Apalagi kalau pakai darster.
0: Yang robek-robek kan?
4: Bau bawang, bau apa, bau kemiri. Tapi situlah.
0: Cita rasanya.
4: Terakhir ini dari 5 menit. Ini kisah nyata ini. Jadi pernah itu sahabat datang kepada sahabat. Aduh di rumah aku ini ribut sekali ini sahabat. Ribut sekali. Akhirnya sahabat tadi bilang kalau begitu kau datang ke rumah. Supaya saya berikan pelajaran. Saat tiba di rumahnya, sama Ji. Jadi itu perempuan memang begitulah.
1: Cerewet gini, bukan perempuan kalau tidak cerewet Pak Haji.
4: Iya tidak cerewet, cuma sering terjadi kombinasi keduanya. Kalau istrinya cerewet,
0: suaminya diam.
4: Iya karena itu dari rumah sakit, runtuh itu dari rumah. Rumah itu jangan sebagai rumah sakit, jangan sebagai apa itu ada istilah itu kehidupan.
0: Betul.
4: Jadi karena mau 5 menit, sekedar ini itu kan diberikan kesempatan kepada lain. Inilah gunanya kita sharing edukasi sambil menggerakkan persaudaraan kita dalam rangka sekali dudara terdudara ikat. Selamat mari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi. Ternyata Ternyata ini siapa namanya Pak Marzuki Bunda Di.
1: Yeah. Nah, ternyata banyak pengalamannya.
0: Banyak sekali pengalaman atau sampai-sampai nih itu dia cucikan pakaian istri, nah cuci sendiri.
1: Sebenarnya yang begitu itu tergantung jika kesepakatan suami istri. Kalau kayak adik saya satu-satunya laki-laki, kebetulan istrinya kerja juga, sama-sama kerja. Jadi adikku itu Bung Kavi terus terang nanti dia mencuci setelah menikah. Sebentar akad nikah masih saya cucikan. Adikku cowok satu-satunya. Jadi dia, saya pertama melihat dia mencuci di rumahnya Iko Dong, adikku yang enggak pernah kerja akhirnya kerja. Tapi kita enggak boleh protes karena itu kan rumah tangganya dia, bagaimana dia bersama istrinya. Kalau saya memang sama suami saya masih bisa. Jadi saya lakukan dengan ikhlas, kecuali kalau kita manoko-noko enggak jadi pahala dan capek, Ki.
0: Betul.
1: Cuman kadang ini yang banyak protesnya, dia bilang, "Ih, banyak nyumi lagi tuh." Jadi saya kadang kalau lagi enggak mood juga, kadang jawabanku, "Santai Miki, kan yang kerja saya."
0: Betul.
1: Jangan Miki. Cuman dia bahasanya begitu, "Dia banyaknya, kalau enggak mau banyak cucian jangan ganti baju."
0: Ya, bagaimana nanti saya ini, Bunda?
1: Kenapa berapa
0: karena
1: kita
0: saya,
1: satu hari 10?
0: Saya Bunda ini satu kali berpakaian itu Bunda, pakaianku satu ini Bunda satu kali pakai ji Bunda.
1: Memang tahu enggak dihangin-hangin dipakai lagi.
0: Enggak boleh kah Bunda? Saya ada anuku, ada apa namanya bilang orang itu alergi
1: udara.
0: Iniku. Iya.
1: Jadi setengah mati nanti istrimu.
0: Asli Bunda. Oh, tunggu Maki. Kalau tidak dibeli.
1: Siapa itu calon istrinya?
0: Oh, ada dong.
1: Itulah.
0: Kalau tadi Pak Muzakir Duren, kalau saya
1: Pak Marzuki.
0: Pak Haji Marzuki Duren, kalau saya ini apa?
1: Jomblo bahagia.
0: Dumat. Bukan Dumat.
1: Apa Minjo Dumat?
0: Jumat.
1: Apa itu Jumat?
0: Jomblo muda.
1: Ih, tahu. Ya kami yang masih muda tahu. Sama itu mau nelpon nih Pak Jono.
0: Ada menelponin Pak Jono, tapi untuk sekarang kita dulu makelong dulu sebelum lanjut lagi pembahasannya toh.
1: Oke. Ini mau Bapak Ipa.
0: Lagunya apa ini Bapaknya,
1: Pak? Lagu daerah tahu bisa aja.
0: Lagu apa Mi? Saya
3: daerah. Anu apa?
1: Cilarici Tenaruana.
0: Tenaruana. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, kita dengarkan dulu
3: Pak Amrin
0: untuk ini laguna Tenaruana.
5: Kok gini ya?

0: Asik, itulah tadi persembahan dari Pak Amrin. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung berbincang bersama Lakapi dan juga Pak Amrin dan Ibu Dahniar, bisa menghubungi 0811 409 250. Kita tahu topiknya ini sahabat budaya, topiknya itu tentang budaya saling memuliakan dalam rumah tangga masyarakat Makassar. Jadi ada mini menelpon ini di WhatsApp antri gimana telepon bela. Ketidak bisa kikuangkat itu kalau baku tabrak-tabraki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah ini duren juga ini.
0: Ikate.
1: Mantap ikate. Wah, saya betul-betul kagum kayak ini dua orang. Ternyata paling artis. Saya bagus semua suaranya.
0: Iya, jelas dong.
1: Pokoknya kalau ada acara aku nanti di rumah atau apa, atau apa masuk lagi rumah tangga baru, pokoknya aku undang ini menyanyi. Pokoknya jadi spesial ke dia. Undang khusus.
2: Duren juga ini. Duren.
0: Oh, duren juga ini.
1: Duren ini. Iya, gara-gara gagal. Gagal dalam memperbaiki apa namanya itu rumah tangga ya.
2: Bukan memperbaiki.
0: Tidak ada yang gagal. Opai.
2: Ya,
0: Opai. Monitor tak tinggi sekali Kiopa.
2: Iya. Oke, ya.
0: Sebenarnya tidak gagal Kiopa. Bukan gagal namanya itu, memang bukan jodoh.
2: Iya, sampai di situ jodoh.
0: Sampai di situ waktu nah, tenggat waktunya tapi kita sama.
1: Iya, bela, karena yang semoga enggak ada yang apa? Karena dulu itu yang paling kalau itu mengenai makan, cuci, minum. Memang sih tetap dilaksanakan karena itu namanya sudah tugasnya media. Tapi itu yang satu itu bela, karena selalu kapan tadi kutunggu itu, kenapa ini ada perempuan kok tidak pernah dia yang minta duluan. Nah, jadi saya minta sekarang ibu-ibu yang masih coba-cobalah ya, kau yang selalu minta. Karena kita yang kasih laki-laki capek sih. Mungkin gak tau itu mungkin Bunda Nia
0: mengerti maka saya Amri. Walaupun masih ya, muda konek
1: ya, ya, kalau kita kan Pak masih muda kita
2: ada
1: ya,
2: bahasa
1: kita
2: itu
1: kita tahu
2: Pak.
1: Yang begitu kan jadi harus
2: ada
1: banyak
2: bahasa,
1: belajar
2: Pak.
1: Sama
2: ini kan,
1: Ibu Nia
2: ya, ini kan Opa kebetulan temanya memang begitu, cuman Opa ini memang dari dulu kalau menelpon tapi toh pasti itu arahnya ke sana pasti Opa, tapi biar tahu harus juga ditanggapi. Itu memang ada ajaran dari orang tua almarhum mama, katanya laki-laki tuh merasa tersanjung kalau memang istrinya yang meminta.
0: Betul.
2: Kan selama ini kan memang selama ini rata-rata itu kan yang di luar kobi itu bapaknya. Tapi ada kata-katanya almarhumah mama itu, ada satu kebanggaan tersendiri suamimu nanti nak besok lusa kalau ada jodoh, kalau kau meminta, dia merasa dibutuhkan, dia merasa dianggap atau bagaimana. Jadi tidak semua perempuan juga itu tidak minta di Opa, mungkin kita dapat istri yang begitu.
0: Oh, yang kode-kode
1: itu,
0: mungkin
1: ya, kalau saya bilang, mungkin itu yang bikin ya,
2: karena ini Opa memang spesialis karena sebegini Kapi, kalau dia menelpon apapun temanya, nah ada bisa menyenggol-nyenggol ke yang begituan, pasti masuk ke Opa.
0: Oh, kurasa ini Opa butuh sekali
2: ya,
0: nih.
2: Iya, betul. Ya.
1: Jadi sebenarnya atau Kapi nanti juga harus cepat-cepat ya Pak Kapi nak.
0: Jangan cepat-cepat.
1: Kalau perlu tadi saya dengar kan ada di sampingmu cantik. Enggak usah lama-lama itu mau langsung tembak.
0: Opa, awas ki nanti dah buru parka suamina.
1: Oh, begitu kau kalau ada jangan
0: iya
1: kau.
0: Opa
1: kalau
0: bahaya.
1: Kira belum ada Pi.
2: Saya saja baru tahu Opa kalau ada minta
0: ada anak-anak bunda satu iya.
1: Sebenarnya saya sepeda yang penasaran paling kato atau selesai nanti kate foto berempat di pain sepeda tahu
2: pasti foto berempat sebentar.
1: Kemarin saya tuh ikate ada juga cowok gagah yang temani kak banyaknya penasaran mungkin. Siapa ini yang temani Opa
0: yang mana ya itu Opa.
1: Ada memang toga guys, mau mirip-mirip dengan kita.
0: Oh, Junet kayak, nah kalau saya ini lebih ganteng maksimal loh.
2: Batena makalah teman Kapi di sini. Oke, Pale Opa, begitu je
1: cerita. Ya, saya lanjut ya, saya dengar tadi.
0: Iya. Iya.
1: Denier dengan Pak Amring ikat tepai. Oke, sukses selalu.
2: Iya. Terima kasih
0: Opa. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Opa. Jadi sahabat budaya yang ada dimanapun. Deopa.
2: Iya, dia memang itu kalau nelpon apapun temanya mau di baribasa, nah bisa menyenggol-nyenggol tentang perempuan yang cepalin di luar Nova.
0: Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung berbincang bersama kami di program IKT tentang budaya saling memuliakan dalam rumah tangga masyarakat Makassar bisa menghubungi 0811 409 250. Nah, yang ingin bergabung antri ya, antri, jangan baku tabrak-tabrak. Jadi ini mau kubahas sedikit ini Bunda terkait bagaimana sih sebenarnya kalau marahan ini dalam rumah tangga, bagaimana caranya untuk supaya akur kembali?
2: Saya pengalamannya, kalau saya sama ini bapaknya Ipan enggak pernah Kak, enggak baku omong itu lebih dari 1 jam. Yang namanya bertengkar itu beda pendapat sering. Apa saja walaupun cuman bahasan obrolan di grup.
0: Iya. Yeah.
2: Kan kita kadang satu grup tuh sama. Kadang dia komentar ini saya biasa jangan. Akhirnya lama-lama gaya meki. Tapi saya tuh selama saya sama dia enggak pernah Kak, enggak sampai bermalam
0: dan enggak boleh.
2: Ya kalau sudah mi tuh memang kalau kita masih kesel diam ki, saya tuh ya, saya tuh turun ke kakak, curhat ke kakak, dibawa dari bapaknya pagi nenek. Sebentar saya naik saya tegur mi, ada saja bahanku, mau ki teh, mau ki ini, sembarang saya tanya. Yang penting saya sudah bertanya dan dia pasti menyaut. Kalau dia tidak menyaut saya bilang masih marah ki. Nah, dan tidak jindaku dengar. Akhirnya teman meki lagi. Begitu
0: cuy. Nah, saya. itu dari Bunda Niar. Nah, ini sudah ada penelpon ini dari telepon WhatsApp Pak Sipong dan Limpo di Papau.
2: Si Bapak Limpo lebih banyak pengalamannya, banyak anaknya, banyak cucunya.
0: Pak Sipong, muka tahu ini sedikit.
3: Dan Limpo.
0: Dan Limpo.
2: Iya.
0: Kenapa di sini Pak Sipong
2: namanya? Sipong Limpo namanya. Tapi yang ngetop itu Bapak Limpo, Den Limpo.
3: Oh, Den Limpo. Kita orang Makassar itu kan punya dua nama. Nama Arento jeung siga empat daengan.
0: Jelaskan ke sedikit-sedikit kodong karena tidak mengerti ke itu bahasa Makassar.
3: Itu nama kantor tadi. Nama kantor.
0: Oh, nama kantor kalau Pak Sipong. Nama kesarian Den Limpo.
3: Tapi akhirnya kesemuanya itu masuk jadi DSK Purnabakti saya, maksud Tom Den Limpo.
0: Den Limpo ini mau saya tahu ini kan tadi Ibu Bunda Nier ini bilang saya Pak dengan Pak Amrin ini biasa paling lama 1 jam itu saya marahan. Kalau Den Limpo sendiri bagaimana?
3: Iya, jadi
0: di rumah tangganya.
3: Barangkali hampir samalah. Karena saya kan nikah tahun 81.
0: Lumayan.
3: Sekarang sudah 2026.
2: 40
3: berarti tahun. Sudah hampir 40 ya.
0: Wow.
3: Iya. Jadi memang dalam rumah tangga itu tidak ada yang tidak cecok. Jadi andaikan kita piring disimpan di tempat rak yang sama, pasti bersentuhan. Ya, dan pasti ini alat-alat.
2: Kalangiran.
3: Ya itu. Jadi tidak ada itu kalau kecuali Rasulullah mungkin tidak pernah begitu. Karena itu wakilnya Allah ya. Tapi kalau kita ini ya pasti ada cecoknya sedikit. Tapi kita harus menyikap ya. Bahwa kita ini berkeluarga, bersuami istri. Tentu kan tidak dilaksanakan langsung dengan nikah. Pasti ada perkenalan, ada ya perkenalan.
0: Istilah gaulnya PDKT.
3: Iya gaulnya artinya kita akrab dan seterusnya. Ya itu pasti ada jalan-jalan dulu, ada liku-likunya dulu, kemudian kita bisa. Tapi kan ini kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, suami dan istri itu harus pengertian. Dan kita harus ingat itu ketika kita baru ketemu dengan istri kita, suami kita. Bahwa itu perjuangan, bosku. Jadi jangan diremehkan, jangan dimudahkan untuk kita bertengkar atau dan sebagainya. Bahkan juga ada kan perkawinan masih muda belia, terus itu cerai. Nah itu yang kita tidak inginkan itu.
0: Mungkin karena ego itu dalam
3: tadi yang saya ungkap bahwa kainu gampang-gampang aja, bukan mudah-mudahan mudah itu kita. Artinya cinta tadi kita dipersatukan kan?
0: Iya, betul.
3: Kata itu gampang-gampang aja. Jadi kalau ada orang yang apa gampang-gampang aja, kawin cerai, itu barangkali kalau menurut saya itu kurang bagus. Kurang bagus, karena siapa yang korbannya di dalam itu?
2: Anak pasti,
3: bapaknya. Iya, pasti buntutnya ke keluarga.
0: Betul.
3: Pertama keluarganya suami, keluarganya istri itu pasti tidak akur lagi.
2: Iya, si salah-salah.
3: Iya, apalagi kita orang Makassar itu, khusus saya ngomong ini. Bahwa itu banyak nikah itu sesama keluarga. Jadi kita kan sepupu satu kali itu nggak bisa nikah ya. Bisa ya, bisa nikah. Ya kalau kita sepupu satu kali nikah, kemudian itu terjadi keretakan bahkan sampai ke perceraian. Ini dua keluarga yang putus. Ini karena mau nasihama, karena mangkasar kak. Artinya bahkan ada kata-katanya itu yang barangkali sadis sekali. Punah lambat kemarin nak kekutatak kok. Nah itu bahaya. Artinya itu kita andaikan itu pepohonan itu menjalar.
2: Ditebang mungkin.
3: Kemudian dia menjalar ke kami. Kutatak kok.
2: Ditebang ki.
3: Kutatak itu artinya tidak ada lagi yang bisa merujuk itu. Jadi hanya dua orang yang bercerai, tetapi semua keluarga laki-laki dan perempuan itu putus.
0: Imbasnya
3: ini yang kita tidak bisa jalani yang begini. Nauzubillah misalnya.
2: Jadi begini Bapak Limpo, saya ini sebagai bolehlah anak tak apa anu tak, maksudnya tips-tipsnya biar bisa juga rumah tangga ini katen nakennya si gan di situ juga bisa langgeng seperti Bapak Limpo.
3: Terima kasih. Jadi saya itu cekcok juga dengan Ibu Haji. Cekcok juga. Tidak ada orang kena piring aja si Resa kemudian tidak bunyi. Pasti. Tapi ada satu dari Ibu Niar itu. Itu kalau dia sedikit clash itu dengan bapaknya Ipa, itu dia tidak pendam itu bencinya, kemarahannya dengan suaminya, tahu gak? Paling satu jam, dua jam itu akur nih.
2: Ini kurasa ini yang Bapak perlu kita kalau contoh. Tidak kubicarai.
3: Perlu kita contoh. Kalau di rumah itu saya kan termasuk orang humoris juga. Jadi kalau saya sedikit cecok dengan Ibu Haji, tidak bisa lama juga, tidak bisa.
0: Jadi karena bagaimana
3: kalau saya ketemu mi masuk kamar bagus sentuh-sentuh mah. Menyapa-nyapa kugang. Bagus keluar ini. Saya antar ki, mau apa saja. Ini apa nama kalau mama menceritai ya. Jadi kita ini kan katakan bura-bura ni yang isim itu. Mata ian coba lalato gitu. Pasti begitu. Jadi kita laki-laki kalau ada ibu itu kan cemburuan. Cemburuan. Pendengar batu kemai kau singtin aja batria.
0: Kan nabilang kan nabilang Ustaz Dasat Latif dilihat dosa tidak dilihat barang bagus.
3: Jadi tapi pemopora mama, yang barangkali nandaku cucu-cucuku itu kalau ingin menuju pelaminan, tentu kita persiapkan mental. Apalagi kalau cantik istri kita banyak tahu itu lirik-lirik kita.
0: Betul.
3: Kita juga laki-laki seperti itu.
4: pernah banyak jantan-jantan tau kena lihat orang pasti jauh tau ke ser-ser jauh gitu.
0: Iya.
4: Jadi kita harus pengertian di sini.
2: Iya.
4: Harus.
2: Tidak boleh cemburu bapak dia.
4: Jadi tena bayi ini tani angai.
2: Iya.
4: Tena tombura ini tani angai.
2: Bah.
4: Ya pasti selain daripada istrinya, selain daripada suaminya, pasti ngatong angai.
2: Iya.
4: Jadi ini harus kita pegang.
2: Iya.
4: Nah, justru kalau ini terjadi, misalnya saya lah. Ya, atau Ibu Haji ini yang share-share. Jangan kau langsung marah. Karena itu, syukur Bapak. Gitu kan ini jangan kayak Rocky
2: begitu. Berarti cantik ini.
4: Iya. Ya, kita lagi-lagi juga seperti itu. Ya, berarti penampilan kita juga agak bagus.
2: Yang penting bisa jaga diri, Bapak.
4: Kenapa orang simpati sama kita? Tapi itu sebenarnya beda itu simpati dengan cinta ya.
2: Betul, Bapak.
4: Ya, jadi kalau kita simpati itu pasti di luar artinya itu belum sampai ke cinta. Nah ini yang kita khawatirkan kalau sampai lu cinta.
0: Betul. Ya,
4: karena kalau sering cinta, ketemu selalu mau ketemu. Jadi itu saya kira itu cinta itu anugerah ya. Pasar hebat terlalu tahu. Saya kira itu saja.
2: Terima kasih Bapak.
4: Yang hari ini Opa dengan Ibu Niarka.
2: Bukan, sama kak bapaknya Haipa ini bapak.
4: Isa langsung nanda tadi.
0: Iya.
4: Jadi kepilang ering jo nanda kau.
0: Iya bapak.
4: Udah nggak ser-ser jauh kit. Pasai laro mamana. Iya sama mantau ini karena berani, bapak ini pasti ini yang kayak Rocky.
2: Iya.
4: Tapi jangan sampai.
2: Kita juga mau bapak di. Biar mi orang mau, yang penting kita tidak.
4: Iya, iyalah seperti itu. Jangan lanjutlah sampai di situ mau. Ya Bapak Limpo juga seperti itu. Banyak di pulau apa dan sebagainya.
2: Bukan.
4: Ya oke, lanjut tuh sukses ke semuanya. Kegiatannya perang patawa, sukses semuanya. Terima kasih nak untuk pendengar penasalah pemokoran di.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalian tanda cemburuan.
0: Ini ada lagi penelpon dari telepon biasa ini.
2: Iya, angkat tahu ke dong.
0: Putus ki
2: Paradin, coba ki lagi Paradin.
0: Enggak bisa kita tembus. Jadi ini mau kan lagi dengar ki duet suara tak.
2: Ide mau nyanyi
0: maki sih. Nyanyi maki. Panjang-panjang tadi pembahasan ini kita istirahat mau nyanyi lagi.
2: Lagu apa?
0: Lagunya nyanyi? Apa ini mau kita dengar yang duet.
2: Nggak ada lagu daerah duet, Tik. Nggak ada lagu lagi itu. Anu, Ferry albanya duet. Anu mau lagu dangdut, Pak.
0: Bareng yang duet. Lagu dangdut mau.
2: Yang apa itu? Yang sahdu.
5: Apa yang lagu dangdut itu yang?
2: Sahdu, Dik. Itu yang sahdu dangdut. Yang Roma sama Ani.
0: Ini.
2: Kamu. Itu duet, Kika. Duet gitu, Kafir.
5: Aku tahu.
0: Oh, ini kayak duet ini.
2: Iya,
0: duet ini. Karena tadi pembahasan tak cukup lama, jadi kita istirahat dulu dengan karaoke.
2: Menyanyi
0: Maki. Mumpung ada ke di sini, kupas-puas Simeon dengar.
2: Jarang-jarang kesepi di Makelon.
0: Jadi harus ki memang di sini.
2: Mau tahu

0: Asik, itulah tadi suaranya Bunda Niar ya sahabat budaya.
1: Jadi umur-umur pro 4 baru saya duet ini nyanyi.
0: Oh, baru saya lagi duet ini. Sebenarnya trio kita di Bunda.
1: Iya, trio ya, ternyata kapi tahu.
0: Jelas Bunda.
1: Ini mi acaranya memang ikat ya betul-betul.
0: Jadi kita ikat terima lagi Bunda Pong ini.
1: Iya. Ya, Fatma di.
0: Mana mi? Terima mi telepon tae. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bunda. Ini juga ini.
2: Waalaikumsalam.
1: Kas kecil radio ta Bunda.
0: Bunda monitor ta kas kecil sedikit Bunda.
1: Anu ta radio.
2: Halo.
0: Halo, iya Bunda.
2: Iya tahu lah.
1: Ini juga. Ini tahu juga banyak pengalamannya ini Bunda.
2: Banyak tipsnya. Salah ini sebenarnya ini tema karena osnya
0: masih
2: anak muda.
1: Tapi ada tahu acaranya.
2: Belum piano kan pengalaman.
1: Belajar memang itu.
0: Belajar mah ini Bunda dengar-dengar.
1: Bunda Fatma, gambaran anak kafe biasa juga dengar suara anak kita tay kuliah misalnya.
2: Sudah mi kuliah. Ada fotonya sama saya di luar kan.
1: Foto beda.
2: Ngintip ki.
0: Lebih ganteng ke lagi ini kalau dilihat langsung Bunda.
2: Iya saya tahu. Ini orangnya ganteng.
1: Putih dan ganteng.
0: Bunda, ini mau tanya dulu Bunda tentang budaya saling memuliakan dalam hubungan rumah tangga Bunda. Kalau di kita sendiri Bunda bagaimana sih? Bagaimana cara tak memuliakan ini dalam rumah tangga ini?
1: Suami.
2: Ya kalau mau dimuliakan.
1: Saling memuliakan.
2: Harus, kalau satu marah, diam satu. Gitu.
1: Oh, begitu di.
2: Kalau kita marah, memang perempuan harus diam. Kalau laki-laki marah.
0: Tapi kalau
2: ya kita melawan.
0: Tapi kalau perempuan marah, Bunda bagaimana?
2: Laki-laki yang diam.
1: Kalau marah dua-dua rame.
2: Perempuan yang marah, laki-laki yang diam. Kan perempuan itu marah pasti ada lah. Tidak terpenuhi.
0: Baik, tapi biasa itu Bunda tak lama tong itu biasa marah Bunda biasa tak 5 jam.
1: Ini sarun.
2: Kamu yang bujuk ki kalau dia marah.
0: Bunda atau, masa tidak romantis kamu salah Bunda. Tidak romantis kamu salah saya Bunda.
2: Masa tidak romantis.
0: Kalau saya nih Bunda, ku suka jika kasih ketawa-ketawa orang Bunda.
1: Bagus. Gitu. Berarti tidak marah-marah cewek.
2: Iya, tidak marah-marah sih. Ini yang tahu awet ki.
1: Belum pi Bunda, insyaallah baru mau jalan berapa
2: paling 15 tahun. Jangan. Bilang saja awet.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan awet.
1: Mudah-mudahan maut yang memisahkan.
2: Iya, maut yang memisahkan. Nah, sengi ugi 4 kali pa. Pasti salah lagi. Apa orang Makassar bilang pakai kita pas salah lagi. Itu.
0: Nah, biasanya
2: yang kita.
0: Apa Bunda?
2: Cocok tadi dibilang itu Pak Limpo. Semua susah itu mau membangun rumah tangga harus siap. Siap sebelum bertempur. Namanya kalau rumah tangga pasti ada tempurannya.
1: Bunda, Opa I sana siap nanjo.
2: Ite nalepa mau kujelaskan. Tidak bisa, cari mau yang lain. Tidak bisa.

0: 43 je umur ni.
1: Iya bunda, itu bu, aku bilang kalau masalah anu di mama ada je anakmu yang ngurus, kau jangan tambah-tambah kau dong.
2: Betul itu, kita itu perempuan, kalau merasakan manisnya pahitnya itu laki-laki, kita berpikir 1000 kali untuk bersuami.
0: Tapi kalau laki-laki ditinggal istri cepatnya mau menikah di ada ya. Lagi istri dan biasa cari ide ya.
2: Iya Niar. Yeah. Itu laki-laki pakaiannya dikasih sama Tuhan, sama Allah.
0: Yeah,
2: jarum dan celananya dengan bajunya. Itu. Tinggal dia, ada lagi istrinya dia mencari. Nah, ya namanya di Nabila Limpo, matanya berkeliaran atau apa kan.
0: Apa tadi Nabila Bapak Limpo, walalamat.
2: Malah mata. Makanya nih saya kasih saran lakapi. Balalah mata memang makok-makokoi.
1: Iya, balalah mata memang. Ini bunda biasa ini berkah di mall ini. Kutang kaki semua itu muka-mukaan orang.
2: tetangga rumputnya lebih biru dan hijau daripada tetangga. Capek
0: itu kalau di mall.
2: Saya mengerti kalau laki-laki itu mengerti di depanku saja bilang dia bilang cantiknya itu bilang ngodok maka kalau bisa kok
1: kugas saya kalau Nabi bilang begitu bunda bunda tantang kayak
0: kalau bapaknya Haipa tidak Nabi bilang cantiknya bunda kalau Nabi bonceng kita baru ada orang senam orang apa jalan jauh itu nak lewati motor kan Nabi balikin di belakang sakit itu leher.
2: Oi, di hari itu masih normal.
0: Oh, masih normal. Ih, senang normal. Normal. Lagi normal sih begitu.
3: Makasih bunda.
2: Oke. Okay. Sehat ke semua ya, bahagia semua.
1: Iya bunda.
2: Dina, Niar ingat itu, kalau marah bapaknya Ipa kau diam. Kalau kau bapaknya Ipa juga mengerti kalau mamanya Ipa marah berarti dia capek atau ada yang mau dibujuk-bujuk atau apa.
1: Betul sekali.
2: Iya.
1: Atau ada karena mau
2: bunda.
1: Iya bunda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Mana ini Pak Jono? Pak Jono telepon mungkin. Banyak pengalamannya Pak Jono.
1: Ini ada ini dari telepon biasa ini bunda.
0: Pak Radin.
1: Saya angkat dulu ini. Halo, assalamualaikum. Tak putus ki.
0: Pak Jono, moka dengar ki Pak Jono saran-sarannya.
1: Siapa
0: ini?
1: Mi? Siapa
0: Pak
1: mi
0: Jono
1: ini?
0: Juga pria anu lelaki setia, suami setia Pak Jono.
1: Suami setia juga.
0: Iya, mana Pak Jono?
1: Nabi Pak Jono.
0: Kan tadi tawa dia masuk kita suruh kak menyanyi jadi mojo kapan?
1: Jangan ki mojo Pak Jono. Kopral Jono. Jangan ki marah kopral. Ini sangka mi paling ini ada Pak Radin ini kuliah menelpon nih sangka mi dulu di halo assalamualaikum Ikate.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak Radin?
4: Alhamdulillah hujan-hujan sini.
1: Bagus nah.
0: Dingin gitu di Bantimurung.
4: Iya hujan lagi.
1: Enak tuh.
4: Sama siapa ini?
0: Sama bapaknya.
4: Bapaknya Ipa. Apa kabar, Pak Amri?
3: Alhamdulillah baik, Pak Radin.
1: Pak Radin ini.
4: Oh, kita sehat semua.
1: Ini Bunda Niar pertama aku menyiar ini Bunda Niar. Pak Radin andalanku sekali.
0: Kenapa?
1: Karena enak diajak bicara.
4: Apa gini bahas ini nih, Lakapi?
1: Yang dibahas ini Pak Radin. Bagaimana caranya ini orang Makassar ini budaya saling memuliakannya dalam rumah tangga.
0: Bagaimana ki dengan istri ta Pak Radin?
4: Kalau saya suka bertengkar dulu juga. Kalau dia marah itu terus
0: marah tongkin.
4: Dia cari dia pegang itu telur.
0: Telur apa namanya panas saya?
4: Kalau dia marah.
0: Telur apa nak pegang?
1: Telur ayam. Telur ayam kampung.
4: Kita punya telur itu. Di bawah.
1: Aduh, parah ini.
4: Aduh, perempuan itu kalau dia marah ini.
0: Bahaya nak parah,
1: langsung ini dia.
4: Iya, kalau dia marah. Ya kalau dia cemburu kamu. Cemburu. Atau dia marah. Kalau ada gaji tidak dikasih tahu seteram.
0: Pasti mi.
4: Mau kasih tahu seteram, ya.
1: Jadi berapa?
4: Kalau perempuan, tapi kalau sudah marah begitu tidak lama juga. Bagus lagi wah. Ya. Kalau sudah dirayu.
1: Dirayu pakai apa dulu? Apa dirayu Kang Paradin?
0: Serius nak kami tanya Paradin.

0: apa tahu bagaimana Kim Rayu cerita para Din.
1: Kalau dia sudah menangis, Kang, itu dia sudah di betang-betangkan dia menangis, rayu-rayu dia lagi.
2: Nah, bagaimana cara tarayu, Ki? Isa yang kucintaku.
1: Yang tidak begini. Bukan nih, kita anu.
2: Eh, tapi biasa nih, nih para Din.
1: Betul itu.
2: Para Din.
1: Main-main saja.
2: Oh, main-main saja. Muka belajar ya, ini sedikit betul. ilmu menyembunyikan ini, ya,
1: kalau para Din. Sudah berhenti bilang itu mau nangis. Nanti bagus sudah itu.
0: Bagus sudah.
1: Tapi kalau ya, rumah tangga tidak bertengkar dalam satu bulan satu kali.
0: Nggak seru itu juga, Dik.
1: Aduh, bahaya itu. Kalau bertengkar terus itu bau baku panjang itu.
2: Oh, kalau satu kali bertengkar.
1: Saya kawin tahun 90 sampai sekarang. Alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah.
0: Oh, maksudnya tadi ini Pak Radin, Kavi. Kalau orang selalu bertengkar itu biasanya langgeng.
1: Baku panjang ini sama-sama.
2: Kalau
0: yang baik terus satu kali bertengkar itu, biasa pecah.
1: Berpanjang gitu.
2: Betul juga itu, Bunda, karena beberapa kejadian kulihat memang seperti itu. Ya.
0: Ada tetanggaku tiap hari kalau pulang suami nama bapaknya Najana.
1: Tapi kalau maut ya, marah dia, ya, dian satu. Kalau betul. Kalau tidak betul.
0: Baku lawam nih.
2: Baku ge ya mise de.
1: Itu dia.
2: Tapi kita pernah ke baku ge sama misterita.
1: Hei, sering.
0: Tadi dia sudah bilang istrinya kalau marah langsung apa itu.
1: Tapi kalau saya betul, saya diam saja. Biarkan dia pote-pote.
2: Kalau salah lagi?
1: Kalau salah.
2: Tidur di luar?
1: Tidak juga dia tidur di luar.
2: Terus?
1: Tidur sama-sama juga.
2: Oh, tidur sama-sama juga.
0: Ya, itu juga pesan orang tua, Bung. Semarah apa ini pesan dari almarhumah mama dan kebetulan
1: mama saya punya istri bukan anu juga bangsa
0: orang
1: kita.
0: Bangsa
1: dia.
0: Jadi ada dari ibu sambung saya dia pesan, semarah apapun kamu nak jangan kok bisa tidur suamimu.
2: Kenapa itu?
0: Enggak boleh, Beng. Semarah apapun jangan tinggalkan tempat. Harus tetap biar kita marah jangan kita pisah ranjang. Maksudnya tetap kita tidur di tempat sama-sama biar mama ada bantal.
2: Iya, kalau tengah malam diambil itu.
0: Yang membatasi.
2: Iya paling parah
1: ya, tapi kalau cari jangan yang suka cemburu.
0: Jangan suka cemburu, bukan cemburu, cemburu.
2: Paradin suka cemburu ini saya cewekku sekarang, Paradin. Kubilang
1: yang kau juga mata keranjang.
2: Tidak mata keranjang kan, Paradin. Kutanya aja langsung bilang kak kita aja satu-satunya di hidupku. Iya, malam-malam ini.
1: Oke, balik lagi kopi. Ya, selamat ini buat tugas.
2: Terima kasih, Paradin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih, jemput telepon lagi, Bunda Niare, dari telepon biasa. Kuangka lagi, Di.
0: Pak Gun.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dari Pompa.
0: Ini sepasang merpati yang tak pernah ingkar janji.
2: Betul, ini aku suka sekali ini saya, Bunda Nursia ini.
0: Saya sering ke rumahnya ini.
2: Bunda.
0: Saling menyayangi ini suaminya.
2: Mau katanya kini, bagaimana je? Sebenarnya ini caranya biar langgeng hubungan keluarga ini.
3: Pak Umar mau
2: tanya. Malu-malu ki Bunda Nursia.
0: Ngapa bukan kita Bu Nursia, Pak Umar sena suruh.
3: Kalau Bu Nursia marah, saya ketawa.
0: Dekap.
2: Bagaimana mi itu biasa marah-marah kalau pote-pote Bu Nursia, Pak Umar.
3: Pote-pote kita lihat.
0: Ditutup pakai apa, Pak Umar?
3: Ditutup pakai bantal.
2: Tapi tidak ada bokang nanti kopi?
0: Iya.
3: Ini ada saja terus. Yang di belanjaan kemarin saya. Ada jadi sampingku.
0: Tidak bisa bicara bapak naik Pak Umar sakit jemaka lah.
2: Tapi kalau kita yang marah Pak Umar bagaimana Bu Nursi ya? Kasih tenang ki.
0: Siapa ini Pak Umar Ibu Norsia pun naya larro. Gigiti. Oh. Saya kira kita gigiti, Pak Umar kalau
3: kenal.
2: Kukira
0: cara tak bujuk Kiki apa eh?
2: Bukan di. Oh kita lihat aja. Kukira kita buatkan di kopi kah?
0: Ketawanya bener sih.
3: Halo. Yeah. Kita ini kan kesang apa namanya ada kekurangan kok.
0: Iya. Yeah. Hmm. Jadi enggak dilihat jika kalau marah-marah yeah. Dia.
3: Iya, yeah, betul. Karena saya dulu tuh niat tuh.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi dengan
2: itu
3: saya ini normal mata gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Kan masih ke apa namanya masih muda-muda kan begini.
0: Iya, yeah, jadi
3: istilahnya masih kuliah cewek yang cantik dan manis.
0: Iya.
3: Yeah. Bayangkan umur 35.
0: Iya.
3: Iya,
0: diambil menikmatnya Allah dia.
3: Iya, betul. Itu di situ saya tubuh niat kita buat di tiga titik di situ toh.
0: Iya.
3: Saya ini tidak ada jodohku ini.
0: Kenapa
3: begini toh dulu waktu kemuliaan banyak sekali dia cewek cantik.
0: Iya.
3: Akhirnya saya agak-agak apa namanya
0: minder. Iya. Malu-malu mungkin.
3: Malu-malu mak kita.
0: Iya.
3: Tapi namanya saja itu cinta.
0: Iya tahu. Iya.
3: Cinta itu kan buta.
0: Iya.
3: Nah, akhirnya saya bisa masuk di sekolah luar biasa.
0: Ketemu minta wa cintanya.
3: Ah, di sini ya. Mulai saya di sini bang. Istilahnya bangkit lagi seperti semula.
0: Iya tahu. Hmm. Ada Ibu Nursia menyanyi jatuh cinta iya, dengan suara iya, Ibu Nursia.
3: Iya, karena ini bang cuma telinga bami main tuh.
0: Iya.
3: Karena pengalaman atau melihat atau tidak melihat tuh. Belum berangkali di cantik juga dalam hati aku berkata-kata
0: tapi
3: cantik ini
0: tapi memang cantik itu Ibu Nursia ya Pak Umar kasih sudah mikulia
3: ya ya karena memang saya ambil saya matanya orang yang mulia
0: oh oh kita pinjam mata untuk ya, melihat kasih tak kasih ya, info
3: saya itu yang mulia tuh apa kebetulan nih jadi cantik oh betul
0: kan bagus lah suaranya menyanyi.
3: Ya, itu situ mulai agak ada lagi gairah cinta. Bangkit lagi cintaku.
0: Ada itu lagu dangdut judulnya Bangkit.
3: Ada lagunya bersama. Jadi itu.
0: Ya, itu lagunya Ibu Nursia Bangkit lah wahai
4: saya.
0: Itu.
3: Memang ada pelenya merah itu terus saya lihat itu judulnya. Nah, karena saya juga pemain apa namanya jadi nonton pel.
0: Maksudnya ini mudah-mudahan bisa kita semua ikut di Pak Umar, Ibu Nursia dengan keterbatasan tak berdua tapi saya sendiri bisa melihat sama Bapak nih Pak kalau ke situ Kak betul-betul Ibu Nursia itu nah sayang sekali ke Pak Umar.
2: Iya, nah cinta sekali ke Bunda Nursia ini.
0: Iya, dari sikapnya itu ke suami ayah saya melihat
2: sendiri. Iya.
4: Anu garanto. Kalau kita mau cari perempuan, jangan dinilai dari kecantikannya.
2: Iya bunda.
4: Dan jangan juga nilai dari kekayaannya.
2: Iya.
4: Nilai saja pertama rajin sholat.
2: Iya.
4: Dan budi pekertinya. Dan apa keramahannya. Dan kebaikannya.
2: Iya bunda, siap bunda.
4: Karena saya juga ini pernah juga melihat orang.
0: Iya.
4: Iya. Ada orang kesian itu. Dia tidak mau terus terang itu sama kita bahwa saya begini.
2: Iya.
4: Nanti kita sama, baru dia perlihatkan dia punya ini kejelekan.
0: Muncul mi aslinya.
4: Iya.
0: Kayak Pak Umar, aslinya apa yang muncul, yang dia tutup-tutupi?
4: Iya, yang dia tutup-tutupi apa-apa saja misalnya.
2: Pak Totoina.
0: Sama kalau buang angin enggak besar di bunda?
4: Ya.
0: Kalau buang angin ki, enggak besar di Pak Umar? Masih dimakan Ibu Nursia.
2: Tidak, tidak. Tidak, tahu. Ini yang kasih langgeng sebenarnya hubungan Ibu Nursia dengan Pak Umar.
0: Karena saya dia langsung dimakan aku tanya.
4: Jadi itu sama sayang kita lekat perempuan sekarang.
2: Hati-hati sekali main ini bunda iya. Cari perempuan sekarang.
4: Iya, karena betul. Perempuannya sudah deh macam-macam.
2: Iya. Betul bunda.
4: Tapi nanti kalau kita sama, udah perlihatkan ininya.
0: Pokoknya harus cari istri yang mau mengurus lah, mau bekerja iya, sama.
4: Benar, kan, iya. Itu laki-laki mau beristri. Mm-hmm. Yang mau diurus,
0: ya.
4: Yang mau diurus ininya, pokoknya macam-macam.
2: Kalau saya bunda satu ji, yang penting perutnya. Itu aman kampung tengah.
4: Oh, betul.
0: Nah memang itu laki-laki kalau aman di kampung tengah.
2: Sehat ya, mah itu bunda.
0: Di tempat tidur aman semua.
2: Saya itu bunda kalau masalah cuci baju, setrika baju bisa jaga bunda.
4: Iya.
2: Tapi itu ji kalau capek mah dari menyiar semisal tuh ya. Buka itu kalau pulang kak langsung makan ya, jalan kasih mau nunggu kak kodong.
4: Iya itu nih yang penting yang dibawakan ini perempuan kan laki-laki mencari perempuan yang
0: mengolah
4: di rumah.
0: Iya mandawa-dawa
2: betul bunda.
4: Jadi kalau cuma dibawakan saja dia tidak mau mengelola buat apa?
2: Betul bunda. Iya, kalau beli terus jadi di luar habis tonjok.
4: Saling membantu.
2: Betul bunda.
4: Saling menjaga kita kehormatan
2: iya.
4: Jadi begitu.
2: Iya.
0: Pala Ibu Nursia ya, ini tahu ada banyak.
5: Ada sedikit.
0: Apalagi Pak Umar, udah deh Pak Umar. Ya, kenapa? Bila memang mungkin.
5: Itu berumah tangga tuh.
0: Iya.
5: Ada dua.
0: Apa itu?
5: Orang kaya dan orang miskin.
2: Kenapa
5: ini,
2: bisa?
5: Ini orang miskin. Biasa kalau marah-marah sama suami istri. Biar kekurangan uang, mau belanja tidak ada uang, mau yang tidak ada uang. Tapi kita juga heran, kenapa orang kaya juga biasa marah-marah, biasa berkelahi dengan rumah tangganya, padahal kan uang banyak.
2: Betul.
5: Ya.
0: Jadi tapi ini menunjukkan uang bukan biasa. Segala-galanya.
5: Iya. Itu orang kaya yang bisa marah. Mungkin kan kepuasan di rumah tangga.
0: Iya.
5: Karena uangnya main tuh.
0: Iya.
5: Nah ini, saya kira begitu aja ya.
2: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tadi Kafi bilang tuh lebih banyak mi beli di luar sama mi tuh sekarang Bung Kafi.
2: Yeah.
0: Tidak semua mi kuliah rumah tangga itu mengurus makannya suaminya. Kalaupun dia beli, dia kan kalau tidak sempat masak dimaklumi. Yeah. Tapi kalau misalnya sudah mina beli itu makanan, biasa ada kulihat ini mata kepala aku sendiri lihat dari iparku. Mm-mm. Nah pasan itu dengan plastiknya, padahal sebenarnya bagusnya itu ditaruh di tempat
2: kasih
0: yang
2: pindah ke piring, ke mangkok.
0: Tapi susah juga karena kalau sama-sama toh suami istri kerja. Sepanjang dia berdua suami istri merasa nyaman juga dengan kehidupannya yang begitu yang serba dibeli, serba ambil sendiri, langgeng tonji itu. Walaupun di parutu suki kalau suami memang banat tonji ya.
2: Kalau saya bunda itu yang paling penting sebenarnya itu masakan rumahan bunda.
0: Iya, iya.
2: Karena saya itu
0: sama ini tahu.
2: Enggak, enggak bisa kah saya selalu makan makanan di luar bunda. Nah,
0: karena apa? Banyak dulu bumbunya.
2: Iya, saya lebih suka itu kayak terong bakar, ikan teri, campur ke sama apa namanya itu tempe orek, deh nyaman nah itu bunda.
0: Berarti Kafi ini suka dimasakan sama beliau, bunda toh, jadi terbiasa dengan masakan rumah.
2: Karena sih itu bunda jujur, kalau ayam itu 1-2 kali mama makan satu hari sudah minda, bisa mama makan ke besok nah.
0: Sama. Oke, siapa lagi?
2: Ada lagi nih bunda. Halo, assalamualaikum bunda Arsinaku.
6: Waalaikumsalam.
0: Kodong dah tadi namu kuliah ini bola balik.
2: Ikate
6: dari pertama.
0: Alhamdulillah banyak sekali penelpon Ibu Arsina. Pak Jono lagi tidak muncul-muncul mini. Nah mau kah dia komentar juga ya Dede.
2: Kalau lo memang
0: Ibu Arsina, kenapa kita ya bagaimana Ki?
2: Bunda.
0: Waktu masih ada beliau ini juga termasuk anu tawa ibu yang sudah sendiri. Karena maut ini tahu yang memisahkan.
2: Iya, itu
6: alhamdulillah.
2: Yang begini-begini Bunda harus kita cau anu cari tahu bagaimana sih sebenarnya yang bisa pertahankan hubungannya sampai sejauh itu.
0: Iya, tawa sampai mau memisahkan.
6: 36 tahun kesama.
0: Baru meninggal.
6: Boleh dikata bisa dihitung itu pisah bermalamku. Pergi pisem bawa balapan motor baru bermalam tiga hari.
0: Maksudnya pisah kalau bermalam kalau pergi kapi. Ke suaminya pergi bermalam
6: kalau di daerah, pergi gitu. Ke ada pengantin keluarga ikut ke juga.
0: Tahu.
6: Enggak bisa kepisah dia juga.
0: Tahu.
6: Iya di mana
0: saya bapak nah haipa tuh biasa saya bermalam dia bilang nanti piku jemput koko pagi pi jangan tidak. Saya bermalam.
6: Biar pas satu bulan di sorako di sepupuku satu bulan juga.
0: Tahu.
2: Tahu. Buat sih.
0: Karena ada terikat jadi ya, kalau... pekerjaannya toh, Ibu Arsina, maksudnya pekerjaannya dia tidak terikat jadi. Iya. Jadi bebas gitu. Dinaikuti ki kemanapun kita pergi, tapi kalau yang terikat ki dengan pekerjaan ya pasti biar ndak bisa pisah-pisah
6: tonjinjo. Kan kita cuma press banjing.
0: Ya, jadi bisa kita ikuti.
6: Tidak ada di bos.
0: Ya, betul.
6: Kalau mau istirahat, mungkin pergi ke rumah kita, keluarga atau apa. Di situ kita lagi bantu-bantu toh. Pulang kita dapat juga uang.
2: Betul.
0: Lain yang terikat ke suaminya di satu instansi pasti enggak bisa ikut di mana istrinya pergi.
6: Kalau di sini tuh waktunya ada kita saling bantu.
0: Iya tahu.
6: Kalau mau pergi bantuin pulangin makan toh, siapkan memang di meja.
0: Iya tahu.
6: Nasinya semua sayur. Pulang sembahyang. Saya menjaga bengkel. Pernah satu kali kalau ada di kerja nah tidak ku tahu kila resi pulang. Bilang ku kasih di ban motor naur. itu kenangan ku tondul itu.
0: Iya tahu. Sekadang dukanya
6: jadi 30 ya. Kalau marah dia tidak pernah marah.
2: Oh, enggak pernah marah Bunda nih.
6: Enggak pernah marah.
2: Wih, mau kok.
6: Anu biasa joget-joget kalau kalau capek mak kerja. Biasa ngomel-ngomel Kak. Panggil gitu anaknya keluar bilang, "Wih, kenapa sini kok joget-joget?"
0: Tahu.
6: Kasih bunyi radio baru joget-joget. Jadi tidak pernah bertengkar.
2: Mengerti gini iya. Bunda jadi.
6: Biasa cuma sendiri Kak. Kalau saya marah biar apa ku pegang apa ku lempar.
2: Tidak pernah kena
6: tapi dia ketawa nih.
2: Bagus nah sabar nala lo Bunda.
6: Mungkin karena nak bilang saling bantu toh cari uang.
2: Iya betul.
6: Sama-sama ki cari uang jadi saling menghormati mi. Jadi kalau marah juga sebentar ji.
2: Kita kalau juga marah sebentar.
6: Kalau sudah marah begitu biasa datang mana pelu.
2: Dari belakang kayak napa luki.
6: Dari bukan jadi bilang bertengkar kalau begitu. Bunga-bungaan aja bunga-bunga cinta.
2: Mojo-mojo ada cerita nak Bu.
6: Asiknya tahu ame nyanyi tadi Roma Irama sama Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Bu Arsina kalau bukan Kapin enggak pernah kamu nyanyi berdua itu bapaknya Pak Dandut pore lah ilah
6: ilah. Bagus itu tahu.
0: Bagaimana minta didengar itu? Bagus itu didengar itu koron tadi were malu-malu ku saya kurasa ini. Bukan ke orang suka menyanyi lagu Dandut.
6: Tapi bagus.
0: Alhamdulillah bagus sih didengar enggak sakit
6: kepala sih didengar. Ku bilang aduh tahu Roma Irama Rita Sugiarto. Ini mi bagusnya ikat tadi.
0: Enggak
6: bisa saling bercanda.
0: Ini mi memang dibuatkan ke acara di program. Memang ikat itu acaranya yang enggak terlalu formal ji, obrolan santai ji. Cuma dia punya tema yang memang harus dibahas, harus memang ada temannya, hostnya.
6: Iya. Begitu bilang, "Kodong angkat ikatnya." Begitu. Mau habis kodong angkat. Ayo begini
0: lagi. Iya, ada orang mau masuk. Iya, sama Pak Jono. Mana begini Pak Jono? Saya panggil-panggil Miki.
2: Muncul Pak Jono.
0: Makasih.
6: Adikku.
2: Iya.
0: Makasih Bu Arsina.
6: Bunia.
0: Sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu anak. Rata-rata ini yang kudengar ini tuh Bunda. Yang kudengar ini tadi kayak Bunda Nursia, kayak Ibu Arsina. Itu semua suaminya suka kibar canda. Jadi kalau marah misterinya pergi, ada yang joge-joge, ada yang tutup telingana, ada yang ketawa-ketawa.
0: Kalau ini, kalau apanya Ipan enggak, enggak. Kalau saya moro-moro, dia diam sih enggak pernah. Tapi kalau capek Tom, dia cuma satu kata, enggak capek gitu. Kalau dia sudah bilang begitu, tapi saya diam ya. Saya enggak lanjut mi, berarti dia capek mi dengar kapote-pote itu.
2: Capek
0: kita mendengar. Kita sudah capek, saya yang capek dengar, diam.
2: Jadi ini Bunda, moga karena waktu menunjukkan pukul Pak Asis, sangkat mi, tapi tidak terlalu lama ini saya. Sangkat mi pali ini Pak Asis, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum Pak Asis. Pak Asis di mana ini?
7: Masih di Maros.
2: Masih di Maros.
7: Di Jakarta.
0: Alhamdulillah bebaik ji Pak Asis. Sama kayak ini bapaknya Ipa ya di sini.
7: Salam kenal.
8: Pak Asis.
7: Apa dibahas ini?
0: Indah monitor kika.
7: Masalah pasangan.
0: Maksudnya bagaimana memuliakan pasangan?
7: Saya ini sudah duren nih.
0: Duren Miki, tapi kan pernah aja punya istri kalau
7: sudah
0: duren.
7: Sudah 6 tahun
0: menuda. Baru pitu kalau baru 6 tahun, belum pi cukup 10. Jadi ada rencana ini lagi mau cari pasangan.
7: Enggak bisa dilupakan.
0: Alhamdulillah. Apa yang paling kita tidak bisa lupa dari almarhumah Pak Asis?
7: Kesetiaannya.
2: Terus apa lagi?
0: Parutusannya
7: sama saya.
2: Bagaimana caranya muliakan yang paling kita suka?
7: Dia bikin kue Nurti Salang.
0: Apa dibilang?
7: Itu kue kue apa nama itu Nurti Salang kau?
0: Mana bilang?
7: Yang itu songkolo dengan gula merah.
2: Katiri salah.
0: Apa nama Murti Salang? Barusan ku dengar kue apa kafina bilang tadi?
2: Murti Salang.
0: Kue apa itu?
7: Saya kan suka makan kue begitu.
0: Katiri salah.
7: Dia bikin mato. Padahal kue itu barusan bikin kue itu manis rasanya. Manis. Tapi dia bilang bagaimana rasanya Pak, enak ji, enak sekali.
0: Padahal kelebihan lebih manisnya. Karena memang kan kata risalah manis.
2: Manis ki memang.
0: Ini manis dulu.
7: Manis caranya tidak seperti biasanya. Tapi saya kan tidak mau mengecewakan dia. Dia kesannya sudah pulang kantor tapi capek lagi bikin kue.
2: Betul.
0: Iya tahu.
7: Enak bu, enak sekali, saya suka. Habis ini pengen itu kalau kita suka aja.
2: Mati mija.
7: Terpaksa saya habis itu kue.
0: Kita bilang enak.
7: Nanti dia merasa kecewa toh. Kita jaga juga perasaannya. Pernah juga kalau saya mojo, pura-pura jam mojo toh.
0: pura-pura ke mojo.
7: Iya. Saya tidur di kamar tamu. Padahal saya pura-pura aja mau mojo toh.
0: Mojo kini ditunggu dipanggil. Baru baik kalau nak panggil ki kalau
2: tidak dipanggil kayak anak.
7: Itu tengah malam.
0: Tidak nak panggil jeki.
7: Datang itu Pak pindah lagi tidur. Tapi pura-pura aja tidak mau toh.
0: Tidak
7: mau aja deh.
0: Jadi
2: dia yang pindah.
7: Siang Pak tidur sendiri.
0: Itu.
7: Pindah lagi tidur baik kamu lagi. Ya. Tidak
2: jadi
7: enak juga rasanya tuh kalau enggak ada pertengkaran
2: enggak ada bumbu-bumbu ini ya, karena
7: kan bumbu-bumbunya cinta
2: dinamika kehidupan semua.
7: Tidak ada juga sejarahnya.
0: Orang tidak bertengkar.
7: Pak Buniar.
0: Makasih Pak Sis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah
0: Nggak ada
2: mikir, nggak ada mi ini Bunda, sudah kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 1:50, jadi kayaknya pamit maki ini.
0: Siapa itu menel?
2: Jadi pamit mi kayaknya ini Bunda Di.
0: Oh angkat ki dulu ini kodok kan. Ku denger 2 menit.
2: Halo.
0: Halo, denger lah, hampir mi pamit nih kodok.
8: Kodok. 2 menit pokok dong 2 menit.
0: Tidak aja denger, tidak aja. Kak kita ini
8: pelepas ada lagi cim, pelepas lagi cim.
0: Masalahnya tawa ini juga pengalamannya banyak Bung Kafi. Enggak bisa enggak dijawab ini. Ini juga begini, pasangan serasi.
2: Iya. Yeah.
8: Tapi ya kena ni cancam mamin ya.
0: Jangan
8: dicancang.
0: Masih ada 25 menit.
2: Jangan dicancang.
0: Iya.
8: Pasangi Bapak Hai. Iya iya. Dicancangi. Biasa itu kalau perempuan sama perempuan dia salahkan suaminya. Beraneng kudu seke sekali anu. Itu yang biasa. Ini sepanjang jalan saya monitor. Saya benar nak beranengku begini. Tapi kadang-kadang ada tetangga berkelahi satu bulan tak dua kali berkelahi, tapi tetap tongi hamil istrinya.
0: Kalian tongi itu cerita ada yang ngerang.
8: Itu bisa bilang tuh
0: sebenarnya. Kalau tidak ada orang begitu bertengkar.
8: Sangi sigia tetap tongi. Bulan depan dia mir puskesmas semua. Oh anu apa periksa hamil kon ih. Bagaimana caranya ini? Karena bagaimana kau ini satu bulan kedua dua kali ku berkelahi. Nah, tetap tanya kau dibilang itu bumbunya itu berkelahi anu pak. Tapi kalau di kalau sudah di dalam kamar kayak ini maaf kita di luar anu ini sudah di kamar itu kan lami ceritanya dengan kau main dulu. Oh iya nak kena anak-anakku tujuh anakku jadi karena dasar berkelahi anu si Asen sekarang benengku tetap tongi.
0: Oh, ya, ini dengeran. Penasaran nih mau menelpon kamu nak cerita ini.
8: Iya penasaran. Itu yang saya cancang yang kena. Lima menit barangkali.
2: Iya kamu mau pamitin tadi nak bilang iya.
8: Iya iya panjang.
2: Ini kasihkan dulu pesan-pesan ini. Dengeran.
0: Tips tertawa dengeran.
2: Kasihkan dulu ini pesan-pesannya dengeran untuk saya dan mungkin ada pendengar-pendengar muda di luar sana yang sedang mendengarkan Pro 4 RR Makassar. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan bahwasanya untuk menjaga hubungan tetap langgeng. Begitu ketika sudah menikah
8: itulah semoga menjadi pertama dulit kan itu kan ada di surat nikah kalau kita nikah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah iya kan begitu itu mesti dibaca itu ibu niar itu nesing karena imam manggener yolo jadi nising gunanya topan nikah biasa dia perhatikan terima menikahnya anu batinnya lahiriah kan begitu ibu niar
0: iya
8: iya
0: harus ditanamkan di dalam hati kita masing-masing
8: tapi itu namanya bagus bertengkar saya sampai tua begini masih sering bertengkar kadang-kadang juga palu cila nih sayang apa saya dimati saya bilang apa boleh bukan ini ergo nih pasang bila piring kita juga apa namanya takut-takut sama anak-anak pasti akan jangan dikasih contoh sama anak-anak yang sudah berumah tangga mah.
2: Betul.
8: Iya kan begitu.
0: Jadi istilahnya apapun itu di dengerang yang penting saling pengertian juga saling menghargai, menerima apa kelebihan
8: kita dan saling menerima.
0: Itu
8: saya mau ke RRI ini tapi saya masih tugas ini kebetulan tugas ke hari raya jadi.
2: Di mana kita tugas ini dengerang?
8: Saya di rumah sakit akademis.
0: Sehingga mau ke sini dengerangnya.
8: Iya,
2: periksa kadengerang.
8: Itu yang saya bilang. Tapi sudah pensiun, tapi ya kita masih barangkali masih disuruh kerja terus.
2: Jadi. Iya, masih dipakai lah istilahnya. Iya, pala dengerang.
8: Iya, terima kasih. Sehat walafiat.
2: Amin.
8: Saya kalau makan ikan palu cele itu buniar.
0: Iya.
8: besoknya saya detensi itu.
0: Oh, kodong. Pawang den tajo karena mana palu cera kurang-kurangi cek lana.
8: Palu cera kan dibeli di pasar Bu Membae.
0: Oh, palu cera liukang. Suruh lo desain apa
8: nih? Jual orang galeso.
0: Iya.
8: Nah, itu. Jadi saya itu besoknya lagi saya tensi, tapi saya tidak kasih tahu istriku.
0: Oh, kodong.
8: Berapa tensi? Oh, 130, 80.
2: Nakal-nakal ton, dengerang.
8: Iya, begini. Karena kalau kita kasih tahu istri itu pasti
2: dicambo lagi.
8: Dicambo lagi. Oke, terima kasih.
2: Iya, para dengerang.
8: Lepas bikin ecin aku. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
0: selesai
2: mi mungkin kebersamaan tak di programnya IKT ini Bunda Niar. Pak
0: Amrin.
2: Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah kita akan hadirkan siaran budaya Nusantara relay ke Pro 4 RRI Jakarta. Nah, tentunya di sana akan menyajikan berbagai program-program mengenai budaya yang ada di Nusantara. Jadi saya Kahfi dan juga
0: saya Ibu Niar
9: dan Amrin Amang
2: pamit undur diri dari Rondangerta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Masih di Kabar Anak Perempat dari Makassar, 92,5 FM, Sahabat Budaya, Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga di komunitas hingga acara luar ruangan karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan. Demikian Kabar Anak Perempat tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan menghadirkan program siaran Nusantara Berjaringan.
1: Demikian Kabar Anak Pro 4.

Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan siaran berjaringan atau siaran budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 RRI Max.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Aye gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Aye, cerita sama Aye di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nemrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendal ini untuk sementara Nemrala, Nemrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar, yang setiap tahun kita sudah lakukan. Pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswedo Dailaka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timur. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Kisah pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai Sasando.
3: Sejarah Sasando ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang dirotini adalah Sasando Gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo dia teruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat Sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat Sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sasando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sasando itu adalah musik asli tarian musik asli daerah Lotek.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu titik baru berkembang. Dan pembuatannya begini, ya, sangat kelelang. Itu mula-mula bambu, satu ruas, habis itu sepotong kayu. Lalu kayu itu dibuat lubang sebanyak 10 lubang. Nah, itu baru dipasang kawat,

0: platonis yang disebut Sasando Gold. Pengembangan Sasando kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan kini dikembangkan pula Sasando elektrik.
1: Sasando Biolanya itu pada bedaannya karena dia itu khusus musik. Bilang dia dipentaskan 36 sampai seterusnya. Di 4 sampai 40 tahun. Nah dia itu di style do re mi fa sol si do. Dan tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu. Sedangkan tangan kanannya ketika itu lepas.
2: Kalau Sasando Gong?
1: Kalau Sasando Gong dua tangan main. Bunyi terhenda ko, terlihat biasa ko, terlihat nukul itu dua tangan bermain.
0: Memainkan Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasano. Saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau dominan kalau tidak, anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Tetapi saya belum nyatu betul. Satu pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi ketika misalkan mereka selama tahun kita terus teruskan, maka
0: saat tampil, para Tae Sasano selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510. Atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya ya itu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau ayah pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan apa ya, perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya, ayah mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ayah bener, ayah disalah-salahin, ayah akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu, ketika ayah bener tapi ayah disalah-salahin, ayah pasti menyuarakan hak ayah karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ayah pasti menyuarakan hak ayah
0: karena Bang. Buset, yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
2: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi, yeah. Biasanya yeah. Itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi yeah, tuh.
2: Bang Arif udah hafal. Mungkin suaranya kretek-kretek kadang kresek-kresek.
0: Udah lah. Itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu ya. Sama ayah. Gimana tadi si Malakama, dengerin gak?
2: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh Bumi.
2: Kurang dikit tadi. Ya gak apa-apa sih, udah tinggal paling sebaris. Oh, saya yang mesti ikut nyanyi.
0: Oh gitu. Iya deh. Ayah tanya dah Bu, Bumi. Iya, kenapa suka ya banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa, Bu?
2: Iya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu, Bu.
2: Iya. Saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
2: ke rumah lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana.
0: Iya,
2: kelas 2 ya, dia suka jemput atau jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua, saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya, nah terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi, Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan, ya orangnya udah kerja lumayan, di masa depan udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya akhirnya terus pisah gitu aja, Po, nggak ada kabar lagi. Saya udah ya sama ponakannya tuh perempuan tuh teman SMA saya, teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta udah nikah, ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu, saya akrab itu, gimana itu ommu itu gimana, masih di Semarang, masih udah nikah, ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal, hah meninggal gitu ya. Nah terus makamnya itu yang deket rumah itu, enggak di makam Kristen. Duh, kok makam Kristen? Iya kan agamanya Kristen om. Saya batin Allah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener, ternyata
0: Bukan Islam, bukan seagama.
2: Sendiri dulu juga terus punya patokan, pokoknya siapa yang ngelamar saya nomor satu harus Islam sama gitu. Kayak saya. Bapak saya punya yang baru, bapak saya kayaknya kurang setuju, orangnya biasa gitu.
0: Jadi Bu Umi tuh ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
2: Kedua itu jadi sama saya, ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya, kayak orangnya memang setia, enggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
2: Iya, enggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan. Kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
0: Iya. Pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya. Pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh. Bu Umi, ini kita topik hari ini rasa enggak enakan. Bu Umi tipikal orang yang enggak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh, ini bener loh gitu gitu. Gimana tuh Bu Umi?
2: Iya, saya kalau ini enggak enakan tuh terutama kalau soal makanan ya, Bu. Ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pengin kosong, enggak enak. Saya isiin apa yang ada. Ntar kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu, ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke, pokoknya buat bisa untuk camilan. Ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong. Kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja, daripada di rumah kebanyakan kan nanti
0: mubadir ya dibuang gitu ya.
2: Lagian itu loh pok, kalau kelamaan terus sering diangetin kan gak enak juga. Mendingan masih baru, masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan, saya cuma berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu pok. Jadi ya gitulah, saya tuh nggak enakan. Tapi kalau ya pok lihat tadi misalnya ada masalah, saya lebih tua, ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu pok.
0: Berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu, padahal kan gini ya Bu Umi, kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak ya udahlah dikasih ini, ya udahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
2: Juga kemarin dia nganterin sendiri, saya ya terima kasih, apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong, cuma tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan. Enak gitu po.
0: Baik, jadi Bu Umi ini tipe orang yang gak enakan.
2: Po, ini kok gak ada jaringan toh?
0: Hah, ada jaringan apa ini ada?
2: Nah itu biasanya jam 1 kok ini enggak.
0: Oh, karena tanggal merah, tanggal merah.
2: Oh, kalau libur.
0: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
2: Ya, saya tuh nungguin loh kok enggak ada. Oh, pantar Senin.
0: Karena tanggal merah, Ibu.
2: Iya. Ya, Sabtu Minggu emang enggak pernah ada.
0: Iya, kalau Sabtu Minggu.
2: Betul. Ya, lah, ini Kamis. Kamis sudah termasuk libur ya, makanya kok enggak ada.
0: Iya, tanggal merah.
2: Ya.
0: Sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, baik. Bu Umi tipikal orang yang enggak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih, tipe orang yang enggak enakan atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya ya udah, kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya. Kita dengan lagunya Kicir-kicir si Hanuraga sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.

0: sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah, sekarepku ya. Terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa enggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, suara. Udah.
0: Udah. Nah, suaranya udah kedengeran jelas.
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Po.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya, di radio masuk, cuman di handphone gak masuk, Po.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kak, mungkin ya?
1: Halo?
0: Halo? Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya? Aye di sini udah aman.
1: Enggak mungkin apa.
0: Enggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk, Po.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin pindernya. Teleponnya udah ayo naikin. Ayo bisa ngobrol sama Bang Haris. Di radio juga kedengeran. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Haris ya. Coba lagi ya.
1: Oh ya, udah.
0: Iya, gimana dah ya? Kok nggak bisa masuk nih ya? Padahal di radionya aman tuh, suara Ayu masuk, Bang Haris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp ya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo,
2: selamat siang.
0: Oke, kita angkat telepon
2: dulu di
0: WhatsApp. Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengaran memang dari HP saya enggak kedengaran juga.
0: Dari HP enggak kedengeran. Tapi di radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok enggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini fiturnya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Po yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Bener, Bang Hasan. Iya. Mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya ayo ambil ini, dulu nih. Kenapa dah?
3: Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: ini dari emang lagi ada gangguan nih. Dari saya pagi sama Bang Haris juga begitu.
0: Sama.
3: Suara saya ngebuntut mantul. Saya ngomong di radionya, ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Itu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini suara di HP-nya ada dah. Mending.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini hanya tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu. Nanya deh, Polia tuh nanya apa dah?
0: Iya, kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih? Jadi orang, Bang.
3: Orang enakan ya kalau nggak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa nggak enakan?
3: Orangnya saya.
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipe orang yang nggak enakan. Oh. Kesian.
0: Kalau nggak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali. Makannya nggak enak.
3: Iya harus sama, makanya kasih salsa. Kalau saya dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali
3: jadi, itu makanya enggak enak. Jadi enak kan dia nempok kayak nempok dia manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja. Ini kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Ya, kalau Ponova kan yang cantik yang belam-belam di Jakarta, dan Polia yang cantik kinis-kinis gitu.
0: Ih, tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Ya udah. Iya, sama gini-gini. Sama ini yang manis gini-gini gitu. Ponova di Jakarta.
0: Udah lama nih kagak disatuin sama Ponova, udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum disatuin sama Ponova belum ya?
0: Belum ini.
3: Biasanya kayaknya lagi libur, belum sama Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke deh poliannya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maafin Bang Arif ya. Iya tuh.
3: Maafin bro, Bang Arif itu tuh.
0: Iya siap, makasih ya Bang Hasan ya.
3: Jadi juga ngomong-ngomong begini nih, di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin. Begitu.
0: Oke deh.
3: Kamu boleh mas tugas ya.
0: Siap siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja dah kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya ya yang susah jadi apa namanya suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-teleponnya sama kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Pok, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
2: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Masih di keberadaan Perompat di daerah Makassar, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilentunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dan suasana santai. Dalam suasana santai dan penuh keakraban, selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksanaannya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau. Demikian kabar Anak Perempat pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 C. Saya Anti menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 20 malam ya. Dan hari ini kita di Sirina Pace, topiknya apa Dente nih? Topiknya itu bingung, saya juga cari ini topiknya. Tapi ada beberapa ini mau kasih tahu ki. Kalau sahabat budaya makan gorengan itu lebih suka makan gorengannya itu sore sore atau malam hari. Biasa kan ada orang tuh makan gorengan tuh siang-siang jam begini, nah cari mie gorengan atau malam hari biasanya sampai malam ya. Oke, baiklah kita coba terima telepon 0811 409250. Oke, 0811 409250. Saya coba terima telepon dulu. Ada beberapa yang bergabung. Kita coba dulu ya terima teleponnya. Mana Mosko? Jadi di sini. Baik, ada berapa? Bunda Sofi, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
0: Iya, Bunda. Apa kabar? Ya, panas.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Panas di sana, Bunda? Atau dingin sih?
1: Mendung.
0: Oh, mendung. Alhamdulillah.
1: Tadi sempat dibilang gerimis, kita tidak juga dibilang tidak, bahasa juga.
0: Dua hari ini kayaknya begitu ya cuacanya, oh, Bunda. Iya. Tidak tahu itu jemuran.
1: Iya. Dibilang kemarau, tidak, tapi kemarau hujan. Basah katanya.
0: Oh, kemarau basah.
1: Katanya sih.
0: Katanya.
1: Ya, karena ini kan sebenarnya sudah masuk musim kemarau, tapi kenapa selalu ada hujan?
0: Hujan tipis-tipis lagi.
1: Ya.
0: Hujan tak terduga begitu ya.
1: Iya betul. Tadi kan panas.
0: Iya.
1: Tadi panas. Panas. Kenapa tiba-tiba hujan?
0: Ih, memang ini.
1: Ya tertisa mendungnya.
0: Anu ki. Dia main-main ini ki jemuran. Oke lah Bunda. Bunda, kita kalau makan gorengan tuh lebih suka di siang hari atau malam hari? Atau sore.
1: Saya kalau enggak puasa jam-jam begini, kalau ya kan minum-minum teh sambil ada gorengan, tapi karena sekarang lagi puasa, nanti malam kalau buka puasa,
0: begitu.
1: Tapi bukan gorengan.
0: Iya, pisang hijau.
1: Yang berkuah. Kolak saya suka dengan
0: teh. Kolak ya?
1: Iya.
0: Orang tua.
1: Kolak di jalan.
0: Iya, biasa kalau orang tua. Sukanya kolak gula merah atau gula putih untuk buka puasa.
1: Mengenyangkan kan?
0: Iya tahu, betul dan manis gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke lah Bunda, mau dengar kelong apa sebelum baca di por? Astagfirullah. Poro Indo Suranu Murapama Bake. Suranu, oke baik.
1: Tidak ada kata dari Porindoku.
0: Iya.
1: Kelambung pun lagi tidak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sampai kedua orang tua berpulang.
0: Iya betul. Alhamdulillah. Oke lah Bunda. Terima kasih ya Bunda. Iya. Iya Bunda. Sama-sama. Iya Bunda. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung dan kita di hari ini sahabat budaya lagu-lagu yang akan saya hadirkan ada Murapa Mak Bake Olok Kolo, ada Reso Resoku Rempeni Takena, ada Goa Kalak Biranta Mak Boko Ni Cinaku Kelong Papa Lewa Naku. Oke, penelpon biasa ya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Senandung dari lagunya From Pace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bahar.
2: Iya,
0: Bahar di Bone Caming ini. Bahar di Bone Caming. Bahar kalau boleh tahu, kita itu
2: hujan,
0: kalau
2: hujan ini.
0: Hujan ya?
2: Hujan kan waktunya ini menang padi.
0: Iya. Iya, oke, baik.
2: Di Makassar kan lebih dulu hujan. Tapi sekarang ini sering hujan karena waktunya empat orang.
0: Baiklah. Kalau kita sendiri makan gorengan lebih suka di sore hari atau malam hari?
2: Seperti tadi, bulan siapa ini bulan sopi.
0: Iya.
2: Iya, jam-jam begini karena hujan-hujan di sini.
0: Oh, jam begini. Oke.
2: Okay. Jam begini. Iya. Heeh. Oke. Saya tidak berpuasa.
0: Oh,
2: jadi,
0: iya.
2: Jadi goreng-goreng aku ada di sini. Ini.
0: Iya. Oke, okay, baiklah. Betul, Kak. Iya. Mau lagi dengar apa? Kelong apa?
2: Lagunya Mak Boko ni Cinaku.
0: Mak Boko ni Cinaku. Oke. Cinaku, Ime Ermawati. Iya.
2: Iya, lanjut tugas kita.
0: Makasih ya.
2: Terima kasih makan goreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bahar di Bone Caming. Kita ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Siapa dia? SD Nompo di Jeneponto. Assalamualaikum. Sirin apa Cek?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lagunya Perumpas Cez Dentene.
0: Cez Dentene, tidak ada Cez Dentene. Ces Ji, itu aja Dentene, nggak mau di belakang nepi, jauh-jauh pi.
3: Jauh-jauh ini. Kita makan sasa jadi pontos.
0: Iya juga ya. Dengan apa?
3: Ini Dentene yang cak.
0: Ada. Rayuan Pulau Maut, salah. Rayuan Pulau Kelapa.
3: Kapan rayu? Tidak ngerayu.
0: Dengan apa? Kalau kita sendiri itu toh, makan gorengan lebih suka sore atau malam hari.
3: Iya, saya itu sukanya malam hari. Biar kenyang, biar kuat.
0: Biar temannya nasi, gitu ya. Iya toh, betul toh. Kalau beli tahu toh, temannya nasi. Iya toh, betul tidak?
3: Iya.
0: Cocok ya, ada benarnya ada tidaknya.
3: Ya. Bahas kalau malam juga gantinya itu nasi, tidak makan nasi.
0: Oh begitu di, pantas badannya. Tidak bongsor kayak saya, gemoy kayak saya. Oke lah.
3: Kalau saya itu ya kayak badan itu kayak tuing-tuing.
0: Kuliah gitu ya.
3: Kalau kita detek. Dentene badannya besar.
0: Besar. Besar kayak apa? Kayak gentong. Ih, salah itu. Tidak begitu, Ji.
3: Sudah para saya seperti itu.
0: Kita tunjuk bilang ke saya.
3: Kalau ada anjing besar, terbang nih.
0: Iya, terbang dengan atap-atapnya. Iya.
3: Kalau besar susah dibawa angin.
0: Iya juga ya, oke lah kalau gitu.
3: Itu kalau lomba lari ya orang terus menang.
0: Iya, cocok. Betul. Oke. Baiklah.
3: Cocok.
0: Mau ikutan kelong apa? Suraknu? Mak Boko ni Cinaku.
3: Deh, ikutan kah?
0: Iyalah. Penelpon ketiga Miki.
3: Saya kira masih kedua.
0: Ya, terus kalau kedua lagu apa?
3: Kalau kedua ya ada lagu.
0: Apa lagu?
3: Tapi jangan disebut, tidak bisa itu.
0: Cocok ya, bagus lagi supaya nanti ada tidak ada yang request lagu tadi.
3: Dia tidak tahu, tidak bisa diputar.
0: Iya betul. Sudah ikutan Mi. Oke lah.
3: Ikut. Itu apa tadi?
0: Suraknu Mak Boko ni Cinaku.
3: Itu surah apa itu? Surah Pak Bunting.
0: Dah tahu. Penyanyinya Ilham Iwan Tompo. Nanti dengar saja deh. Nah. Oke.
3: Okay. Saya kenal itu lagu. Oke, okay, Pak Di.
0: Iya, nah. Oke, okay,
3: nah. Iya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih, nah.
3: Makasih waktunya, Dentek.
0: Kita juga, iya.
3: Yang cantik, yang manis.
0: Iya, terima kasih. Oke, deh.
3: Yang banyak tesnya. Oke, okay, Pak Ma. Terima
0: kasih. Waalaikumsalam.

0: Okay lah. Paradin.
1: Apa ini lagunya?
0: Kelona itu Surakno mak boko ni Cinaku. Topiknya kalau makan gorengan.
1: Boko.
0: Mak boko Cina.
1: Ya,
0: mak boko ni Cinaku.
1: Cina.
0: Iya, yang mana?
1: Oh, ikutan kah?
0: Ikutan. Oh. Penelpon keempat, Miki.
1: Eki lah.
0: Oke.
1: Oke, baik. Apa?
0: Topiknya adalah kalau kita makan gorengan lebih suka makan kayak jam begini, sore ya, maksudnya siang menjelang sore atau malam hari?
1: Gorengan?
0: Iya, makan gorengan.
1: Ya, beginilah. Bagus.
0: Oh, jam begini.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Sore begini.
0: Baik.
1: Sama pagi.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Oke. Okay, salam untuk tugas.
0: Iya, Pak. Iya, Pak Radin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin sudah bergabung dan baik sahabat budaya di mana saja berada. Kita dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perobat Ces. Kita coba ke penelpon 0811 400 9250. Dan untuk sahabat budaya, ada beberapa kelong sudah saya hadirkan ya di kebersamaan kita hari ini. Iya, ada penelpon biasa dulu saya terima di. Iya, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung Lirik Lagunya Perobat Ces.
0: Oke lah, dengan Nur.
1: Iya.
0: Oke Nur. Nur, kalau di sana hujan tidak ya?
1: Ya.
0: Hujan di Maros?
1: Tidak.
0: Oke, kalau begitu. Nur, kalau Nur sendiri makan gorengan itu di jam begini atau malam?
1: Iya, jam begini.
0: Jam begini.
1: Makan gorengan sambil minum teh.
0: Oke.
1: Iya dong, sini masih banyak gorengan.
0: Iya juga di.
1: Ada mie goreng. Ada bijil goreng, ada pisang goreng.
0: Ya tahu, rajinnya pasti dari kebunnya Jini Nur.
1: Pasti.
0: Iya tahu, oke lah. Kalau begitu mau dengar kelong apa kita?
1: Kelong apa yang ada?
0: Ada Poro Indo, Murapama Bake Olokolo, Reso Resoku,
1: Itu mau Reso Resoku.
0: Oh, Reso Resoku. Oke, baiklah. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Nur di Maros sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mas Irina Pace.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Perompai Ces.
0: Senandung Lirik Laguna
2: Perompai Ces.
0: Oke, baik. Oke. Pak Jangkis. Kalau Pak Jangkis sendiri itu makan gorengan di jam-jam berapa? Sore, malam, ya.
2: Kebetulan sore ini makan pisang goreng.
0: Pisang goreng, ya tahu. Pak Jangkis di mana ini? Di Pangkep. Oke, baiklah. Baik Pak Jangkis, mau dengar kelong apa Ki?
2: Poro Indo.
0: Oke. Terima kasih Pak Jangkis.
2: Selamat bertugas.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Ki, gangguan Ki. Terakhir-terakhir baru. Assalamualaikum. Kedengaran kecil. Oke, baiklah. Oke. Ada penelpon berikutnya 0811 400 9250. Oke. Putus Ki. Oke. Berikutnya, assalamualaikum Ashar Sirina Pace.
3: Ya. Waalaikumsalam. Senandung ya. Lirik Laguna Perompat Ces.
0: Oke deh Ashar di Bone ya. Oke. Ashar, kalau kita sendiri makan gorengan di jam berapa biasanya? Kan gorengan tuh siang, sore, malam.
3: Kalau saya di Inces tergantung kalau dikasih.
0: Bukan Inces, Dentene ini. Aduh.
3: Dentene. Tergantung dikasih siapa yang kasih. Kalau dikasihnya pagi saya makan juga begitu pun siang. Tapi saya lebih sukanya itu sore-sore gini.
0: Sore begini. Oke lah. Baiklah, terima kasih ya. Ikutan kelongnya. Iya.
3: Siap. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk Ashar di Bone. Berapa penelpon Midente nih? Oke, satu lagi penelpon ya. Oke, Bu Siti Nurbaya. Aduh, putus, Bu. Dicoba lagi, Bu. Iya, Pak Arifin. Aduh. Putus lagi ya. Oke. Kita coba lagi yang lainnya. 0811 400 9250. Assalamualaikum Ibu Siti Nurbaya. Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Lagunya Perompat Ces.
0: Lagunya Perompat Ces. Senandung Lirik Laguna.
4: Lagunya Perompat Ces.
0: Enggak pakainya Laguna. Jadi
4: nya,
0: tidak
4: Lagunya.
0: Laguna.
4: Laguna.
0: Iya, lagu ini logat-logat Sulawesi.
4: Lirik Perompat.
0: Iya. Ces, cocok. Iya, cocok. Iya, Ibu Siti Nurbaya. Kalau boleh tahu, Ibu kalau makan gorengan jam berapa? Jam segini atau malam?
4: Sore.
0: Oh, sore. Oke. Okay.
4: Sore.
0: Jam 5 ya.
4: Gitu, jam 5.
0: Oke lah. Oke, ikutan kelona Ibu ya.
4: Iya, enggak apa-apa. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu.
4: Iya.
0: Iya, Bu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Nurbaya di Maros ya. Oke, baik, sahabat budaya, kita sudah punya 4 penelpon. Benar ya? Iya. Coba kita dengarkan dulu 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess 0811-400-9250. Sudah berdering, kita coba terima dulu siapakah di sana. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Iya. Senandung Lirik Laguna Pro 4 dan TNE
0: Chess. Ih, nak kasih korok-korok kayak di orang tua ya.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Chess.
1: Apa kabarnya penyiar idolaku?
0: Baik-baik saja, pendengar yang
1: sudah masuk minta mantar di TNE.
0: Sudah, Mi. Pertama.
1: Dan di Popau.
0: Sudah, Mi. Pertama.
1: Aduh, lambat monitor.
0: Dari mana, Ki?
1: Biasa.
0: Biasa, guling-guling ikan. Utus, Ki. Telepon ulang, Ki. Kemana, Ki? Telepon ulang ya. Kita coba terima kembali ya. Ibu Lina yang KO, Ki. Aduh, Ibu Lina yang KO, Ki, Masis. Iya. Telepon ulang lagi, oke, baiklah. Dicoba lagi, 0811-400-9250. Kita selesaikan dulu ya, Pak Asis ya. Kita selesaikan Pak Asis dulu di Maros ya, sama Tudaya. Semoga bisa tembus kembali nih. Kodong putus, Ki, jaringannya tidak bagus. Oke lah. Assalamualaikum. Sirina Wace. Iya. Mana, Ki? Oke. Ditunggu. Ada suara apa tadi itu, Dentennya? Iya.

0: Saya angkat satu, putus lagi. Saya angkat satu, putus lagi. Saya angkat lagi, putus lagi. Aduh, ya ampun. Yang mana nih yang mau saya angkat teleponnya nih? Oke lah, kita coba ya ke penelpon berikutnya. Oke, kita coba terima ya. Ya, assalamualaikum, si Rina Pace.
1: Selandung lirik lagu na From Paces. Itu Ibu Lina tidak mau kena bahagia. Antri Ibu Lina.
0: Dia yang masuk pas kita benar putus. Iya, dia masuk.
1: Tidak mau kena bahagia itu.
0: Bukan saya Ibu Lina, pasti yang bilang na.
1: Nanti selesai baru kita lah gitu.
0: Iya. Apa Ji?
1: Sudah tembus itu teman tak?
0: Sudah.
1: Ayo, nggak ku dengar.
0: Makanya jangan guling-guling ikan terus, guling pasir dong.
1: Nah, singgung-singgung ya.
0: Guling tanah dong. Untuk apa?
1: Ya. Nah, singgung-singgung ya sama aku.
0: Tidak, nah senggol dikasih jatuh ke.
1: Gara-gara dia itu saya pergi beli pulsa tengah malam.
0: Masa?
1: Nah, kasih panas-panas. Kebanyakan anak siapa baru nama aku dan siapa?
0: Nah lupa i.
1: Lupa atau sengaja?
0: Marana, ndak pakai emosi Ji.
1: Mau juga saran tini, mau juga sama dia.
0: Mau juga ke anak kecil kapan mau juga?
1: Iya Rumi. Kebanyakan nak sebut namanya orang tu baru nama aku dan neng
0: dan sebut Ji.
1: Empat huruf Ji.
0: Nah sebut Ji tahu ah.
1: Enggak deh. Emangnya saya tidak monitor.
0: Nanti pindah. Kalau dia monitor pasti dia jawab disebut Ji tahu. Kalau disebut bagaimana? Bawa ke ikan.
1: Coba bilang.
0: Dia bilang.
1: Pak Asis Dima. Coba dia bilang Pak Asis Dimaros. Kan saya nantang perasaan tak.
0: Nak bilang apa? Ujuk kertelalo.
1: Membahagiakan itu orang dapat pahala dan teknik.
0: Nah siapa Jito? Saya juga dengar. Buat temanku.
1: Dia, apa temanya
0: dia bilang buat temanku yang ini yang punya ikan di Maros. Memang kita.
1: Tapi enggak sebut nama.
0: Dia bilang untuk Pak Asis di Maros.
1: Panda.
0: Terakhir, montok.
1: Kita itu yang bikin-bikin.
0: Betul kak. Tanya Mie.
1: Apa temarin tene?
0: Temanya adalah kalau kita makan gorengan itu jam berapa biasanya, sore atau malam?
1: Enaknya tuh sore-sore. Jam 5.
0: Iya. Ini dewasanya malas ke Bunda.
1: Tapi jangan banyak-banyak, nanti naik kolesterol.
0: Kolesterol, takut kolesterol Anda. Katanya masih muda.
1: Masih muda memang itu potok, itu masih muda, masih jaga perkasa. Duren.
0: Gaya aja.
1: Gaya perlu.
0: Ninya jangan ya.
1: Lagunya.
0: Iya. Aku apa?
1: Kita ya sebut, udah aku dengar. Baru monitor internet.
0: Oke, baiklah. Saya berbaik hati hari ini ya.
1: Kasihan deh.
0: Muram pamak bake olokolo. Repeni tak kena. Gua kalau biranta kelong papalewanaku indok logo iya ji kuminasai.
1: Indok logo. Indok logo.
0: Oke baiklah, saya putarkan nantinya.
1: Iya, kapan lagi menyiar rencananya?
0: Besok.
1: Besok malam.
0: Tidak, besok pagi. Tidak ada acara hiburan.
1: Kapan besok acara kelong tarung kapan?
0: Minggu depan pi lagi ndak ku tahu pi. Nanti kulihat dulu.
1: Mana?
0: Itu memang.
1: Bosan ku menunggu rencananya. Kita tuh bagikan jarum di jerami, susah dicari.
0: Ada aja selalu kapeng.
1: Tapi bukan cara kelon tarong.
0: Iya.
1: Dia pengen kene.
0: Oke pak, makasih ya.
1: Selalu.
0: Kita juga amin ya Allah.
1: Silakan masuk Ibu Lina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, masuk tuh Ibu Lina gang. Oke, baiklah. Kita akan menelpon berikutnya 0811 400. Ibu Harsi nenek arisannya ya. Oke, assalamualaikum Sirena Pace.
2: Salam. Ya. Senang dengan lagu Perompat Pace.
0: Itu senangnya. Senangnya. Penelpon kedua dan mendengarkan lagu gitu ya.
2: Penelpon kedua nih?
0: Iya Ibu, kita penelpon kedua nanti pilih lagu Ki. Tapi pertanyaannya, Ibu kalau makan gorengan di jam berapa biasanya, sore, malam?
2: Ya. Jam-jam begini, seru-seru begini.
0: Seru-seru begini dia, oke lah. Ya. Iya. Bu mau ke dengar kelong apa? Yang tadi saya sudah baca. Indologo, Indologo sudah. Murapa mak bake olol kolo, rapeni takena. Gua kalak biranta kelong papa lewanaku, iya jiwa saya.
2: Gua kalak biranta.
0: Gua kalak biranta. Oke, okay, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, Bu Harsina.
2: Sehat selalu,
0: Adik. Kita juga, Bu. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ke penelpon berikutnya yang mau ikutan kelong ini ya. Sebelum saya baca kabar Anda, masih 1 menit ke depan. Dan Ibu Lina, assalamualaikum. Sirina Wace.
3: Sirina senandung lah. Apa itu Ibu pamisan dulu nih. Putar-putar nih gara-gara Pak Asis senyum.
0: Senandung lirik laguna.
3: Ya senandung lirik laguna perompet ces. Oh dede, awas ya Pak Asis nah. Awas memang makin. Aku kasih bikin keringanku nanti lah so. Pak, makan deh gorengan ini gede nih.
0: Asa?
3: Iya, nah suka sekali makan gorengan. Dede, apalagi jam begini.
0: Dia bilang katanya ini apalagi jangan terlalu banyak nanti kolesterol.
3: Oh dede kolesterol nah lupakan jika lo gorengan. Oh rindu sekali nih sama penyiar idolanya.
0: Itu juga heran-heran saya itu dia ya Allah.
3: Memang dede Pak Asis gitu loh.
0: Iya Pak Asis gitu loh. Nah bilangi kita menelpon tau putuskan telepon nah.
3: Memang itu pas ya, ada aku dapat nanti baru ku pensil ke telepon terus.
0: Nah, Yulina toh tidak senang lihat ke orang senang.
3: Memang itu ya, pas saya dede. Apa mi juga. Bahaya
0: kalau iya, ikutan ke Kelona.
3: Iya, di Kelona Pak Asis itu Indologona.
0: Oke. Tapi kalau makan gorengan Ibu suka jam berapa Ibu Lina?
3: Jam begini Dente nih.
0: Jam
3: begini. Iya.
0: Iya, oke.
3: Iya, Pade. Iya.
0: Sampai ketemu lagi Ibu Lina di. Iya, Bu, kita juga amin.
3: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum Dente nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Lina untuk gabungnya di sore midi. Iya, baik. Sahabat budaya, sebelum saya hadirkan kelong, saya mau kasih dengar dulu kabar Napro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Waratna Pro 4.
1: Kabar Waratna Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya, Katri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan harapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Saya Anji Larici dari Latbang. Tulip bilangnya Riki. Programa 4 RRI Makassar 92,9 FM. Jangan lupa di lestarikan budaya.

0: Baik, kita terima penelpon berikutnya 0811-400-925-0. Ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar badin ceneku?
0: Baji-baji ji opadin kita iya.
1: Ah, alhamdulillah baru pulang ini.
0: Dari mana ki?
1: Biasa.
0: Cari duit.
1: Cari anu, sesuap nasi.
0: Untuk traktir saya.
1: Ya. Betul.
0: Bercanda, untuk bercanda.
1: Yang itu yang dua ini.
0: Iya.
1: Iya. Dijuruk.
0: Dua apa?
1: Dua anak.
0: Dua anak. Dua anak ya. Jadi ini kan hari libur, Opa.
1: Sudah masuk nih dia.
0: Sudah.
1: Ah, itu nih kita kan sepakat semua kalau dente menyiar harus tiga orang ini masuk itu syarat.
0: Ih, tapi ada cerita lucu tadi, Opa. Kita apa? Tahu Pak Asis menelpon masuk ke Ibu Lina.
1: Ya.
0: Patuh ke Pak Asis.
1: Dale. Tapi yang penting tembus kita.
0: Iya, tembus kita. Iya, nyambung itu lagi.
1: Itu yang penting tembus itu karena kita sepakat karena ada grup barunya kita itu.
0: Oh iya, iya.
1: Tiga serangkai.
0: Itu
1: ya
0: serangkai.
1: Iya, tiga serangkai di grup Dente nih. Jadi kalau Dente, kalau Dente nih menyiar harus masuk itu tiga orang. Tidak bisa tidak untuk menghangatkan suasana.
0: Sudah ada gosip cerita itu ya. Ketawa-ketawa itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa kalau pertanyaannya? Apa kalau makan gorengan sore malam?
1: Malam. Ambil menunggu Dente nih menyiar.
0: Aduh.
1: Jadi sepakat itu kalau Dente nih menyiar harus siap gorengan.
0: Oh begitu.
1: Pasti gorengan, Dina, jadi semua itu ada gorengan di
0: atas meja.
1: Ya, ya.
0: Aduh, alhamdulillah itu rezeki.
1: Jadi ada program-program kita sudah sepakat semua. Itu kuncinya itu harus masuk. Kalau Dente namanya.
0: Oh itu. Alhamdulillah.
1: Di kelompok rong. Di kelompok rong.
0: Oh iya.
1: Tapi okay. Kalau di Siri dapatnya tidak jin.
0: Tidak jin.
1: Di kelompok rong. Itu saja.
0: Ya. Oh iya. Kalau terima kasih. Terus apa mau dengar apa? Bu Rapa Mak Bake Olok Loko. Rapa Nita Kena Kelong Papa Lewan aku. Iya jiku minasai sarana nyawaku mutiara Bugis Makassar. Oke, baik. Saya putarkan nanti Opa ya. Terima kasih Opa. Sehat terus. Iya Opa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung dan kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa nih? Pak Saleh di Rapokaling. Pak Saleh, saya terima coba teleponnya. Semoga tersambung di PC ini ya. Oke. Assalamualaikum Pak Saleh. Sirin apa C?
2: Nggak tersambung. Tersambung
0: Ji. Oke, semoga tersambung.
2: Sirin apa C? Senang lirik lagu nomor 4 C.
0: Iya tahu. Oke lah.
2: Kita tersambung.
0: Iya, alhamdulillah tersambung. Dan bagus di suaranya. Pak Saleh, kalau kita makan gorengan jam sore atau malam?
2: Biasanya sore itu.
0: Sore, ya orang-orang dulu di
2: sore jam-jam ngumpat begitu.
0: Jam sekarang ya, oke lah. Kelong apa yang kita mau dengar?
2: Ndak ku tahu ini.
0: Au, mau rampe nak bake olokolo, rape nita kena. Kelong papa lewat aku, sarak nanyawa aku, mutiara Bugis Makassar.
2: Sarak nanyawa aku.
0: Oke, baiklah. Saya putarkan.
2: Itu saja.
0: Iya Pak, terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon berikutnya sahabat budaya 0811-400-925-0. Oke, siapa ikutan? Opa Is, coba kita terima Opa Is. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Sirina Pace, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Senandung liriknya Prompaces.
0: Senandung lirik laguna.
3: Senandung lirik
0: laguna.
3: Lagunya Prompaces.
0: Oke lah, di jalan.
3: Tiba-tiba tembus.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah, Opa.
3: Ya, baik, Dentene.
0: Iya. Kalau kita makan gorengan sore malam.
3: Alhamdulillah selama ini kalau gorengan sore jam-jam 5-an.
0: Oh, jam 5-an.
3: Karena memang penjualnya nanti sore baru banyak saya lihat.
0: Oh iya,
3: kalau
0: betul.
3: Kalau pagi jarang kudapa.
0: Oh iya, oke. Okay. Nah,
3: yang paling saya suka itu yang di depannya anu. rumah sakit akademis.
0: Oh iya, dekat ya. Oke lah.
3: Iya.
0: Baik.
3: Ya, saya sebut tahu namanya ya.
0: Iya, ikutan kelon nau Pak ya. Hati-hati.
3: Iya, saya ikut ya. Iya. Lagunya Opa Asis dengan Opa Dinta, aku dengar.
0: Oke.
3: Okay. Suka juga lagunya, ya.
0: Terima kasih. Salutnya itu

0: Bu siapa? Sri Sinta di MU. Putus lagi, Bu. Dicoba lagi ya. Oke, assalamualaikum. Oh, putus. Dicoba lagi 0811 400 9250. Assalamualaikum, si Rina Pace. Ibu Sri Sinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu 4. Oke deh, Ibu Sri Sinta.
1: Halo Denten.
0: Halo juga. Apa kabar, Ibu?
1: Baik-baik, Denten.
0: Baik-baik.
1: Denten, kalau Denten masuk banyak penggemar.
0: Alhamdulillah. Iya deh. Ibu, kalau kita makan gorengan itu jam berapa? Jam ini sore atau malam hari, Bu?
1: Biasa kalau ada kerja malam baru makan, kalau ada libur biasa sore.
0: Oh begitu, oke. Mm-hmm. Baik, ada memang gorengan yang kita suka begitu di tempat?
1: Biasa jangkote atau ini ubi goreng.
0: Ubi goreng.
1: Bisa ganti-ganti.
0: Oh iya, oke lah, baik. Ibu ikutan kelona ya, iya jiku minasai.
1: Iya, makasih Dapene.
0: Iya Ibu, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya penelpon, 4 penelpon. Kita coba dengar dulu 2 kelong ya, sama-sama sahabat budaya. Untuk Pak M. Idris di Perum Damri, sabar ya. Kita dengarkan dulu 2 kelong ya di sore hari ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kita masih bersama di Sirina Paces Nandung Lirik Laguna Pro 4Ces. Ada penelpon berikutnya. Orang yang tidak biasa di rumah akhirnya menelpon ya. Saya kurang tahu, tumben-tumbenan dia monitor begitu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4Ces.
0: Iya tahu.
1: Wah.
0: Ya.
1: Yeah. Dari setengah saat kita telpon Pro 4 baru ini kembus.
0: Kenapa bisa?
1: Iya. Nah, yeah.
0: Hah?
1: IKT sampai sekarang baru kembus.
0: Kenapa bisa?
1: Enggak kembus-kembus.
0: Ada apa? Teleponnya sibuk.
1: Hah?
0: Teleponnya sibuk Pro 4.
1: Ya betul, seorang mahasiswa itu.
0: Ah, iya, susah ya. Alhamdulillah sekarang bisa tembus. Tidur semua mi orang, capek mi tangan nama nelpon.
1: Habis mi nyaraden tele mungkin ini.
0: Saya menyiarnya jam 3. Kafe, ya? Saya menyiar jam 3, kafe yang menyiar itu jam 10 sampai jam 3. Iya, saya baru jam 3. Apa IKT tadi toh?
1: Iya betul.
0: Itu mi kita tidak beruntung jari-jarita. Kasih beruntung dulu.
1: Belajar di sama ini.
0: Ah, belajar sama siapa? Pak Asis.
1: Pak Saleh.
0: Oh iya, Pak Saleh dan kawan-kawan. Iya iya. Oh lah, oke lah. Di mana Ki sekarang Pak? Di Minasopa Ji.
1: Minasopa lagi kamu.
0: Ah di rumah Minasopa.
1: Iya.
0: Iya, oke lah kalau begitu. Kalau kita makan gorengan sore atau malam biasanya?
1: Makan gorengan itu.
0: Mm-hmm.
1: Rata-rata malam.
0: Malam, temannya nasi.
1: Kalau jadi lauk.
0: Begitu kalau orang bujang ya.
1: Pengganti lauk.
0: Betul. Iya, cocok. Saya setuju. Orang bujang tuh biasa daripada makan Indomie dan kawan-kawannya, mendingan saya beli gorengan gitu ya. Aman perut.
1: Aman.
0: Oke lah, baik. Baik, Pak. Kalau gitu mau Ki dengar kelong apa? Kelong apa aja? Kelong-kelong. Murampama bake olokolo. Rapa nih? Murampama bake olokolo. Repe ni
1: bangke
0: itu apa?
1: Batunya itu anu. Binatang apa namanya itu? Binatang yang sudah mati.
0: Oh, anggap saya kayak bangkai begitu ya, bangkai. Yang baunya busuk begitu ya. Oh iya.
1: Aduh itu tidak dibutuhkan.
0: Begitu, aduh kodok. Kamasena. Oke. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak Gun. Iya, Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunadi sudah bergabung di sore hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Silakan sahabat Durian telepon biasa dan TNE. Oke, telepon biasa. Silakan 0811 400 9250. Kita masih di Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro 4Ces. Ya oke, ada penelpon biasa akhirnya. Oke, Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Iya. Senandung Lirik Laguna Pro 4Ces. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah Pak Ruben. Ya.
2: Pala kapan?
0: Ih, siapa Pale?
2: Dari Luhut Timur ini, Asri.
0: Oh Pak Asri, salam. Oke lah, Pak Asri boleh tahu kalau kita makan gorengan sore atau malam hari?
2: Sore, enak seperti ini.
0: Oke, baiklah. Moki dengar kelong apa?
2: Kelong apa nih? Soalnya baru monitor ini.
0: Oke, repek nih takena. Kelong Papa Lewa Naku, Mutiara Bugis Makassar, Pasangkai Bateta, Susami.
2: Ya, Pasangkai Bateta.
0: Pasangkai Bateta, oke baiklah. Dan saya putarkannya, kelong Nana.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Asri di Lutim ya. Oke. Baiklah, 0811 400 9250. Sahabat budaya, saya masih terima telepon berikutnya yang mau ikutan dengan kelong ini. ada dua kelong sekaligus berturut-turut yang bisa Sahabat Budaya dengarkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Baik sahabat Durai, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Lagunya Perompatnya. Satu penelpon terakhir Pak M. Idris di Perum Damri. Assalamualaikum Pak Idris. Sirina Pace.
1: Assalamualaikum. Sirina Pace.
0: Senandung Lirik Lagunya Perompatnya.
1: Senandung Lirik
0: Lagunya
1: Perompatnya. Lagunya Perompat.
0: Iya, oke.
1: Pak, masuk lagi ya, lupa ikut dong.
0: Iya. Oke, Pak Idris, kalau Bapak sendiri makan gorengan sore atau malam?
1: Biasanya sore-sore supaya nggak terlalu anu minyaknya tuh dilihat gitu.
0: Iya, tahu. Iya.
1: Kadang malam juga, kalau pulang anak-anak biasa saya beli gorengan.
0: Iya. Oh begitu.
1: Kadang-kadang juga kalau ke Pare-Pare langsung ambil di daerah Dukuli di Bangkama ke sini.
0: Yang cocok ya. Baiklah. Pak, kalau makan gorengan itu biasanya gorengan apa yang dibeli?
1: Biasa bakar.
0: Bakar.
1: Apalagi itu tahu isi moleng.
0: Oh iya, oke lah.
1: Iya, itu.
0: Bapak mau dengar kelong apa? Kelong Papa Lewa Naku, Rapeni Takena, Mutiara Bugis Makassar, Sami La Lete Cini.
1: Oh, ada apa Marisino?
0: Tidak ada, Pak. Kelong Papa Lewa Naku, Rapeni Takena, Mutiara
1: Papa Lewa Naku mau.
0: Oke, baiklah. Iya, terima kasih, Pak.
1: Penuh-penuh terakhir kapan?
0: Iya, betul, terakhir.
1: Oh ya, alhamdulillah, iya. Sehat-sehat lalu, Pak.
0: Iya, terima kasih. Iya, Pak Idris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Idris merupakan penelpon terakhir kita di Sirina Pace, dan saya harus pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabarana Prambat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Dalam penyajiannya, Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional. Hidangan ini dikenal sebagai makanan rakyat yang sederhana namun kaya gizi karena memadukan sayuran dan lauk dalam satu sajian. Di Temanggung, Sego Gono kerap dijadikan menu sarapan atau bekal bagi para petani karena porsinya cukup mengenyangkan dan harganya terjangkau. Keberadaan kuliner ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat Temanggung yang dekat dengan hasil pertanian dan tradisi masakan rumahan khas pedesaan Jawa Tengah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Masih di Prambatan RRI Makassar, sahabat budaya, di mana saja berada, kita di sore hari ini mendengarkan lagu-lagu tahun berapa ya Dentene? 90-an ya hingga 2000-an. Menemani sahabat budaya melihat kembali ke belakang begitu, lagu-lagu yang lama begitu yang belum terdengar lagi ya terdengar di Prambatan. Alhamdulillah, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua di dunia wisata, Pak. Informasinya sahabat budaya saat lagi ya, untuk yang monitor di sore hari ini, selamat monitor saja, selamat menikmati libur di hari ini.

0: Sahabat budaya, jika berlibur ke Toraja, Sulawesi Selatan, sekitar 450 km dari kota Makassar, terasa ada yang kurang tanpa berfoto dengan latar belakang rumah tongkonan. Berbahan material kayu, bentuk atap melengkung menyerupai perahu. Dinding rumah tongkonan dihiasi ukiran-ukiran indah, dengan tiang depan berdiri kokoh, bersusun tanduk-tanduk kerbau berwarna hitam atau belang putih. Selain tanduk kerbau, di beberapa rumah tongkonan terdapat patung kepala ayam atau patung naga yang menandakan jika pemiliknya adalah orang yang dituakan. Oleh karena itu, keunikan rumah adat tongkonan sangat bergantung pada peranan penguasa atau penghuni rumahnya. Dahulu kala, rumah tongkonan berdasarkan fungsinya dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Jika diidentikan di masa kini, tak ubahnya sama seperti balai pertemuan yang menjadi penting kehadirannya, karena di tempat ini menghasilkan keputusan-keputusan besar atau aturan-aturan adat yang akan diberlakukan. Seiring berjalannya waktu, rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk musyawarah kemudian berkembang menjadi rumah adat sebagai rumah tempat tinggal yang dimiliki secara turun-temurun anggota keluarga sesuai marganya atau status sosial pemiliknya. Berdasarkan istilah, tongkonan itu berasal dari kata tongkon dalam bahasa Toraja yang berarti tempat duduk atau menduduki.
1: Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah di mana orang-orang dari tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk.
2: Duduk. Ya.
1: Duduk. Duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan atau tempat kiblat sebenarnya. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal. Berputar pada porosnya tetapi kembali masuk ke dalam. Makanya orang Toraja dimanapun di Jakarta, di Amerika, di Eropa kembali kawin di tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana.
0: Dotrandes Simon Petrus M. Hum, seorang budayawan Toraja, lebih memaknai arti tongkonan berdasarkan fungsi utama rumah adat tongkonan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para raja dan bangsawan Toraja. Apa yang menjadi keunikan masing-masing dari rumah adat tongkonan itu sangat bergantung pada pemilik atau penghuni rumahnya, sehingga rumah tongkonan dapat dibedakan berdasarkan

0: jenis tongkonannya?
1: Pertama, tongkonan layuk atau tongkonan tobara atau tongkonan kabarasan atau di sini tongkonan paipinan. Jadi ada tiga nama. Boleh disebut tongkonan layuk tergantung di mana, ya. Boleh disebut tongkonan kabarasan bara. Bara itu artinya kayu terakhir dalam rumah itu. Semua kayu bergantung, itu namanya bara. Jadi kalau dia sebagai tongkonan tobara, semua komponen dalam wilayah adat itu tergantung sama dia. Dan kemudian paipinan, paipinan itu tongkonan pimpinan. Di bawahnya lagi ada kelompok tongkonan, namanya tongkonan pekamberan, yang membidangi pemerintahan adat. Jenis tongkonan yang lain namanya pesio alu, yaitu pelaksana-pelaksana ritual aluk rambut tuka dan rambut solo. Macam-macam tugasnya, tomarangga, tomantada, tomalele, tomaremba, ya, tomak pesung, tomak mamang, tomak serek, itu melaksanakan ritual namanya pesio aluk, pelaksana ritual baik rambut tuka maupun rambut solo. Ya, jenis keempat itu namanya tongkonan tumpu, tongkonan yang diperbantukan. Ya, tongkonan yang diperbantukan kepada penyelenggara adat. Kau begini. Nah, kemudian jenis tongkonan yang lain yang kelima adalah namanya tongkonan batu ariri atau tongkonan parapuan. Itu tongkonan keluarga.
0: Setiap rumah adat tongkonan memiliki posisi dan peran masing-masing dalam pemerintahan adat maupun dalam rumpun keluarga pemiliknya, termasuk fungsi-fungsi penting dalam ritual aluk tudolo. Selain itu, setiap bagian bilik ruang dalam rumah tongkonan ada peruntukannya masing-masing. Bagian dalam rumah adat ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pada bagian selatan untuk kepala keluarga, bagian tengah untuk pertemuan keluarga, dapur, tempat makan dan tempat meletakkan orang yang sudah meninggal, serta bagian utara untuk ruang tamu, tempat meletakkan sesaji dan juga tempat tidur anak-anak. Pembagian ruang ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya menyebabkan petaka. Sebagai semua rumah adat, tentu pembangunannya pun tidak boleh sembarangan, tetapi selalu penuh perhitungan mulai dari bentuk, desain, dekorasi ukiran hingga posisi rumah, selalu mengandung nilai-nilai filosofi tertentu yang sangat erat dengan kebudayaan setempat. Rumah adat tongkonan banyak aspek yang memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat besar, mulai dari nilai sosial, budaya hingga agama dan kepercayaan aluk tudolo. Lebih dari itu, rumah adat tongkonan juga memiliki beragam fungsi, yaitu sebagai pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pusat kemasyarakatan, dan pusat stabilisator sosial. Sekian topik bahasan tentang tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Kure Sumangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

Tadi kita sudah jalan-jalan ke Toraja, sahabat budaya. Di Toraja itu punya tempat wisata yang sangat banyak ya, atau apa dibilang di bisa didapat di setiap kabupatennya Toraja ya, atau desanya Toraja itu ada beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dan tempat wisata rata-rata itu tempat wisatanya memang dilihat adalah tempat wisata yang punya peninggalan sejarah gitu. Apalagi kalau bilang tentang rumah tongkonan gitu. Itu juga salah satu wisata sejarah yang perlu ditahu dan perlu di apa ya, kalau dibilang diperkenalkan lah kepada generasi muda. Nah, saat ini kita mau kemana lagi, Denten? Ya, oke, saya mau ajak sahabat budaya berkeliling. Keliling kemana? Bukan berkeliling, Denten, nih, jalan-jalan. Nah, oke, baik, saya akan ajak sahabat budaya jalan ke Cineponto. Cineponto punya tempat wisata apa ya? Wisatanya di mana ya, di Cineponto? Oke. Saya mau tahu dulu wisata alam di Cineponto. Seperti apa wisata alam di Cineponto? Kita akan coba tahu, sahabat budaya. Cineponto ternyata punya tempat wisata alam yang apa ya, sangat menarik untuk kita kunjungi. Ada namanya Air Terjun Tamak Lulua. Oke. Kalau kita ke sana, ini Air Terjun Tamak Lulua di Cineponto itu menjadi pilihan air terjun yang dikunjungi oleh kita. Kenapa? Karena dia sangat indah ya kalau dilihat dari gambar dentennya. Iya, tapi kalau lihat ki airnya, wow, ketinggiannya, wow. Baik, kita akan tahu sama-sama. Nah, air terjun ini berada di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Cineponto. Walaupun akses menuju ke air terjun ini tidak mudah, tetapi sebandinglah dengan keindahan yang kita akan dapatkan ketika sampai di sana. Nah, air terjun Tamak Lulua ini juga dikenal dengan sebutan air terjun Bosolo. Kalau menuju ke sana itu memakan waktu kurang lebih 30 menit dari Cineponto. Lokasinya itu terpencil dan membuat tempat ini belum banyak diketahui orang. Untuk pengelolaannya sendiri pun masih dari masyarakat lokal. Tidak hanya air terjun, untuk menikmati keindahan sunset juga dari atas Bukit Bosoloro bisa dilakukan. Karena akan kalau kita mau ke sana itu bisa melakukan trekking begitu. Dan jalan dilalui pun tidak mudah serta cukup terjal. Kalau disarankan sih untuk sahabat budaya yang menggunakan sepatu atau sendal gunung kalau mau ke sana. Agar kenapa, Dentini? Agar lebih aman dan juga nyaman. Oke. Baik, saya akan kembali kasih dengar Ki Kelong dan juga nanti ya, semoga masih bisa ada waktu ya. Kita akan ke informasi selepas Kelong berikut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Baik, Sobat Budaya di mana saja berada, jangan jauh-jauh jalan-jalan, kita ke Jeneponto. Jauh juga itu Jeneponto, Dentene. Oh iya dia, jauh. Yang pasti informasinya, Sahabat Budaya, kalau ke Jeneponto, kita bisa kemana? Ada namanya Pantai Garas Sikang. Pantai ini, Sahabat Budaya, itu menyuguhkan gugusan batu karang dan tebing dengan birunya air laut. Sahabat Budaya, kalau kesana bisa berfoto di tepi tebing dengan view laut biru dan langit biru yang memanjakan mata. Tempat ini atau Pantai Garasing ini berlokasi di Jalan Garasikang, Kecamatan Bangkalak Barat, Kabupaten Jeneponto. Harga tiket masuk ke pantai ini sebesar Rp5.000 per orang, dan pantai ini juga bisa dikatakan agak jauh lah dari pusat kota. Tetapi yang membuat pantai ini berbeda di antara pantai lainnya, Sahabat Budaya, adalah tidak adanya hamparan pasir atau garis pantai. Bagi yang suka fotografi, tempat ini sangat bagus untuk dikunjungi. Jadi kita bisa melihat hamparan bebatuan yang diakibatkan oleh proses abrasi laut dan menciptakan gugusan bebatuan yang indah. Itu informasi, Sahabat Budaya, di sore hari ini tentang tempat wisata yang bisa Sahabat Budaya kunjungi di hari libur begitu. Dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan kita akan jelang kumandang azan maghrib pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan lagu bernuansa islami berikut ini.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami dan kita menanti untuk mengikuti risalah maghrib.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, suara budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, dengan segala rahman dan rahimnya, dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pemberi kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang sangat baik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang makna spiritual dan filosofis tentang wudu, berwudu, maka menarik untuk diperhatikan mengapa perintah wudu dijelaskan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sementara salat yang merupakan rukun Islam dan tiang agama, imaduddin, hanya dicukupkan dengan kalimat pendek aqimis shalah, dirikanlah salat. Sementara tata caranya salat cukup dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah wudu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ila akhir ayat. Ayat tersebut menjelaskan secara spesifik anggota badan mana yang harus dibersihkan, mana di antara anggota badan tersebut yang harus suci, dan mana yang cukup hanya dibasuh. Berbagai disiplin ilmu menjelaskan tentang hikmah perintah spesifik Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam perspektif ilmu fikih, perintah anggota badan yang harus dicuci atau dibasuh merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal menjalankan perintah itu tanpa harus mempertanyakan apa dan mengapanya. Karena dalam ayat itu tidak ada kata yang dapat dipahami sebagai qarinah, hubungan yang dapat dianalisis untuk memahami sebab atau ilah dan hikmah syariah. Dengan demikian ayat wudu ini adalah murni ta'abbudi, kepasrahan seorang hamba kepada sang penciptanya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam perspektif tasawuf, berusaha memahami rahasia-rahasia syariah, asral asyariah di balik ayat perintah wudu yang rigid dan runtut tersebut, mereka menemukan hikmah dan rahasia wudu bahwa organ tubuh yang diperintahkan Allah untuk dicuci atau dibasuh ternyata organ tubuh paling sering terlibat di dalam perbuatan dosa. Pada bagian kepala misalnya, di sana tersimpul organ tubuh paling sering berdosa, seperti mulut, mata, hidung, dan pendengaran. Tak terhitung jumlahnya, berapa orang yang korban di mulut kita setiap hari. Entah itu perkataan bohong, entah itu dibohongi, difitnah, dibicarakan aibnya, dimaki, dan dihardik. Belum lagi janji palsu, sumpah palsu, persaksian palsu, dan pembicaraan atau bicara kotor. Bahkan kita juga tidak bisa menghitung berapa jenis makanan dan minuman syubhat dan haram masuk ke dalam rongga mulut kita. Apa dan siapa saja yang pernah ditatap mata kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Padahal Nabi pernah bersabda, al-ainain zaniyatu huma an-nadhar. Perbuatan zina kedua mata kita ialah memandang sesuatu yang tidak dibenarkan. Kaum muslimin
pendengar rahimakumullah. Demikian pula dengan telinga. Lebih sering mana kita gunakan untuk mendengarkan seruan ilahi ketimbang seruan nafsu dan syaitan. Hidung demikian pula, apa dan siapa saja yang pernah dicium, belum lagi isi kepala kita. Apa yang selalu dipikirkan selama ini? Jangan sampai isi kepala kita dipadati oleh pikiran kotor atau fiktor pikiran kotor, memikirkan dan menghayalkan hak dan kepunyaan orang lain, mengimajinasikan kesenangan biologis dan lain-lain. Tangan adalah paling sering juga melakukan dosa. Siapa saja yang pernah dipegang, diraba, disentuh, barang siapa yang pernah diambil, barang milik siapa yang pernah kita ambil, siapa yang pernah ditonjok, siapa yang pernah ditempeleng, dan siapa yang pernah dianiaya. Berapa tanda tangan fiktif yang pernah dilakukan, berapa kejahatan yang pernah direkayasa. Begitu pula dengan kaki, pendengar rahimakumullah. Kaki, kemana saja gentayangan selama ini? Lebih sering mana kita gunakan ke tempat-tempat yang mulia dan benar atau ke tempat-tempat maksiat atau tercela? Keseluruhan anggota badan yang dibasuh air wudu dan tayamum ternyata organ tubuh kita yang paling potensial untuk selalu melakukan dosa. Demikian pemahaman Profesor Dr. Nasaruddin Umar menjelaskan makna spiritual dan nilai filosofis berwudu atau wudu. Dengan demikian pendengar rahimakumullah, bagaimana seharusnya kita mampu menjaga wudu kita dengan sebaik-baiknya? Suatu ketika seorang guru dan muridnya tidak mendapat air untuk berwudu. Lalu mereka berjalan, dalam perjalanan mereka, mereka menjumpai sebuah sungai. Sebelum sampai ke sungai, sang guru bertayamum. Lalu disampaikan oleh murid-muridnya, "Wahai Tuan Guru, sungai sudah berada di depan kita. Sebaiknya Tuan Guru jangan bertayamum, tapi sebentar lagi kita sampai di sungai dan kita bisa berwudu." Kata Tuan Guru, "Wahai muridku sekalian, apakah kalian menjamin dalam perjalanan kita dari tempat ini menuju ke sungai, apakah kalian jamin aku bisa selamat sampai ke sungai sana? Ataukah dalam perjalanan saya dijemput oleh ajal?" Ini menggambarkan sang guru selalu memelihara wudu atau tayamumnya. Demikian halnya dengan kita, kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Jagalah wudu atau tayamum kita selagi kita masih diberikan kesempatan menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan makna spiritual dan nilai filosofis wudu yang telah dipaparkan, yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Baratna Pro 4.
1: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Batombe merupakan tradisi lisan yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga dalam pelaksanaannya. Pantun yang disampaikan kan berisi nasihat, ungkapan perasaan hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini di Apresiasi Budaya dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang hadir bersama kami di studio Pro4 RRI Makassar. Malam hari ini kita bersama narasumber ada Bapak Syamsuddin Awing, beliau adalah Direktur PINUS dan hari ini kita akan bicara tentang mendorong perlindungan lingkungan berbasis ekologi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsuddin.
1: Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baik ya Pak ya.
1: Cuaca baik ini.
0: Iya alhamdulillah ya, ya. Baik, malam hari ini kita akan bicara tentang mendorong perlindungan lingkungan berbasis ekologi Pak. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya, tentang apa itu mendorong perlindungan lingkungan berbasis ekologi. Sesaat lagi Pak Syamsuddin, kita akan kembali untuk berbincang bersama Bapak. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
1: Baik Mbak.

0: bersama Anda.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama malam hari ini di Apresiasi Budaya Lokal. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber Bapak Syamsuddin Awing malam hari ini. Dan kita akan membahas mengenai mendorong perlindungan lingkungan berbasis ekologi. Kita coba lagi kembali bersama Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, masih kita bahas ini tentang lingkungan. Pasti kalau bicara tentang lingkungan ya hutan begitu ya Pak ya. Apalagi bicara tentang ekologi. Nah Pak, sebenarnya seperti apa sih kalau kita melihat hutan saat ini yang memang kalau dibilang sih hutan itu adalah salah satu juga pelindung kita ya dalam hal ya alam gitu, dari bencana alam. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami malam hari ini bagaimana kondisi vegetasi dan ekosistem di hutan saat ini, serta sebenarnya apa fungsi utama hutan ini, misalnya mungkin produksi, lindung, atau wisata. Silakan Pak Syamsuddin.
2: Baik Bu Haryanti, alhamdulillah kami berterima kasih ini bisa diundang ke Pro 4 ya RRI yeah. Makassar untuk apa mungkin bincang-bincang yeah. terkait dengan lingkungan. Mungkin yeah. sebelumnya jadi sekedar informasi bahwa yeah. Ekologi itu kan sebenarnya adalah lingkungan.
1: Iya.
2: Iya. Yeah. Jadi lingkungan itu adalah ekologi.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, namun sebelum mungkin kita terlalu jauh ke sana. Jadi kami dari Pilar Nusantara, karena jangan sampai yeah. Lembaga kami ini ketika apa mendengar nama pinus yeah. yang pikiran kita itu mengawang-awang ke hutan pinus.
1: Iya yeah, betul. Yeah. Ya mungkin bisa jelaskan dulu apa itu pinus Pak? Itu komunitas atau lembaga atau apa ini? Silakan Pak.
2: Baik Bu. Jadi pinus itu adalah Pilar Nusantara. Mengapa dikatakan Pilar Nusantara? Karena yeah. Apa kita mau seluruh suku, seluruh warga negara, seluruh bangsa di Indonesia ini tentu kita harus bersatu dalam Pilar Nusantara. Jadi bermacam-macam suku, berbahasa macam bangsa, tetapi kita satu, yaitu dalam satu pilar dalam kenusantaraan. Yeah. Jadi itu, walaupun mungkin secara apa namanya, secara gerakan ya, jadi pinus itu atau Pilar Nusantara adalah sebuah lembaga. Lembaga kami itu ini lembaga jaringan, jadi pusatnya itu di Bandung,
1: yeah.
2: kemudian berkantor di Jakarta.
1: Yeah.
2: Kemudian ada terbentuk cabang di beberapa provinsi, ada di Sumatera Selatan, ada di Surabaya, ada di Sulawesi Selatan,
1: yeah.
2: ada di Bandung sendiri. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini kami diminta untuk mengawal ini lembaga. Yeah. Tentu gerakannya adalah ini di Sulawesi Selatan itu
1: yeah.
2: kita itu sudah sejak tahun 2010 ini pinus itu atau Pilar Nusantara ada di Sulawesi Selatan. Nah awalnya itu kita mendorong bagaimana program perencanaan dan penganggaran berbasis perempuan dan orang miskin.
1: Oh iya.
2: Nah ini ya isu itu yang kita dorong itu tahun 2010, 2011 sampai 2014. Nah yeah. kemudian jadi kita itu bersama sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Jadi di samping kita mendampingi pemerintah daerahnya, kita juga mendampingi masyarakatnya. Jadi koneksitas di dalam mendorong gerakan tadi itu bagaimana perencanaan dan penganggaran responsif gender dan orang miskin.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian karena ini temanya adalah lingkungan. Nah, pinus itu sendiri itu sudah mengelola isu ini sejak tahun 2016.
1: Oke.
2: Okay. 2016 di Kabupaten Maros.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kita mendorong pada saat itu bagaimana lingkungan ini bisa kita semua ikut berpartisipasi dalam pelestariannya, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya. Mm-hmm. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu Asrianti, yeah, terkait dengan bagaimana kondisi vegetasi dan ekosistem di hutan saat ini,
1: yeah,
2: saya kira sekarang ini kita punya vegetasi dan ekosistem yang saat ini datanya tahun 2026 itu, yeah, berada dalam situasi yang mengkhawatirkan atau mm-hmm, tidak baik-baik saja.
1: Yeah.
2: Ini ditandai dengan tingginya tingkat bencana, deforestasi, serta degradasi lahan. Nah, yeah, ini kita lihat ini. Tetapi meskipun itu di Indonesia ini memang itu didukung oleh hujan tropis.
1: Hujan tropis
2: yang kait tekanan alih fungsi lahan dan yang akan menjadi ancaman, dan itu sangat merusak keseimbangan ekosistem.
1: Hmm.
2: Nah, ini sebenarnya disitulah kenapa kondisi kita punya hutan dan lahan ini yang tidak baik-baik saja.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian ini ada data, Bu.
1: Yeah.
2: Terkait dengan deforestasi tinggi itu, mm-hmm, jadi berdasarkan data tahun 2024 itu sudah 175,4 ribu hektar,
1: yeah,
2: ini mengalami deforestasi,
1: mm-hmm,
2: luar biasa ini. Kemudian perubahan vegetasi itu sudah jutaan bekas yeah, hutan ini jadi hutan lindung dulu yang awalnya itu rimbun,
1: hmm,
2: kemudian ini sudah best transformasi menjadi semak belukar atau rumput alang-alang. Nah, ini kita temui ketika mungkin kita naik pesawat dan kita menoleh ke bawah, hmm, itu hutan-hutan itu kita lihat itu hanya semak belukar. Nah, hmm, gimana kalau hutan yang sebenarnya fungsinya adalah untuk menahan erosi.
1: Nah, yeah,
2: kemudian alang-alang yang tumbuh itu kan pasti itu mengalami perubahan ekosistem.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian itu banyak juga kenapa terjadi ini, karena itu konversi lahan, Mbak.
1: Konversi lahan
2: seperti,
1: yeah,
2: kita lihat bagaimana perkebunan dibuka di mana-mana, kemudian pertambangan. Di samping memang ada faktor alam terkait dengan kebakaran hutan.
1: Yeah.
2: Nah, saya kira ini juga sangat mendukung terkait dengan ancaman ekosistem.
1: Yeah.
2: Nah, itu juga sangat mengganggu terkait dengan habitat satwa liar, kemudian mengurangi keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi karbon. Nah, tadi itu kenapa kita punya hutan ini tidak baik-baik saja. Kemudian yeah, tentu ada juga upaya-upaya perlindungan,
1: yeah,
2: yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi ini tidak seimbang dengan percepatan itu tadi, kerusakan hutan di mana-mana.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Menjadi yang kita lihat, fakta kita lihat, dan kita ini hanya menunggu,
1: yeah,
2: gimana bencana itu akan terjadi. Tetapi itu kan sebagai manusia yang hidup, tentu kita harus berusaha bagaimana supaya meminimalisir ini, mm-hmm, persoalan tadi,
1: okay,
2: deforestasi dan degradasi.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak. Kalau selama ini apa saja langkah-langkah ya Mandiri yang telah Pinus lakukan atau komunitas Bapak sendiri lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di area hutan?
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi yang kami lakukan sebagai lembaga yang ikut terlibat di dalam isu-isu hutan dan lahan ini.
1: Yeah.
2: Jadi kami ini mendampingi masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi ada lokasi pendampingan kami ini yang menjadikan pilot project itu di Kabupaten Maros. Misalnya di lokasi Tempo Bulu.
1: Yeah.
2: Di lokasi Tempo Bulu itu ada dua desa,
1: mm-hmm,
2: ada dua desa namanya Desa Ujung ujungnya Maros itu sudah berbatasan dengan kalau di sebelahnya sudah Malino. Namanya tempo itu namanya Desa Bontosomba dan Desa Bontemanurung. Nah, itu kami ke sana sejak tahun 2016 itu kami masuk di situ mendampingi masyarakat di sekitar kawasan hutan itu di dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat itu gimana ya kira-kira kita menjaga dan melestarikan hutan itu. Nah, salah satu strategi adalah kami kebetulan kami mendapatkan ya kerjasama dengan Desa Foundation. Desa Foundation ini adalah sebuah lembaga internasional yang mendapatkan pendanaan dari UKCC Kingdom itu. Kita diberi support untuk memfasilitasi terbentuknya perhutanan sosial. Jadi salah satu ini, salah satu strategi itu tadi, salah satu strategi bagaimana hutan-hutan ini bisa terjaga. Jadi ya tentu yang dulunya hutan lindung itu kan dilarang kita masuk di sana.
1: Betul,
2: dilarang itu. Itu nanti periodenya SBY itu tahun 2014, presiden kita itu memberikan ini melalui dengan kebijakan ya.
1: Kebebasan gitu ya.
2: Terkait dengan ada masyarakat di kawasan hutan itu yang memang sumber utamanya kan di hutan. Nah, terus dilarang masuk. Bagaimana Mas bisa mereka hidup? Nah, salah satu adalah kita memberikan izin, ada izin usaha perhutanan sosial. Jadi izin kelola. Jadi yang bisa diambil adalah hasil hutannya, bukan kayu ditebang.

0: membuat bersama menyusun proposal pengajuan izin. Karena izin ini harus di kementerian.
1: Oh iya.
0: Jadi kami damping mereka dan lahan di sana misalnya kalau di Bontosumba itu ada 300 hutan desa yang melalui kan skema perhutanan sosial itu ada kan namanya hutan adat, ada
1: lindung
0: perhutanan HKM hutan kemasyarakatan, ada namanya hutan desa, ada hutan kemitraan. Nah, di sana kami lakukan bersama kelompok itu untuk mendapatkan izin namanya hutan desa. Itu luasnya itu 310 hektar. Itu bisa dikelola selama 35 tahun.
1: Oh.
0: Nah, 35 tapi setelah itu bisa lanjut lagi. Nah, inilah salah satu strategi pemerintah untuk menjaga dan melindungi hutan itu. Kalau kita di Sulawesi Selatan tidak mungkin tidak berpengaruh ya, karena yang punya hutan itu hanya berapa. Bagaimana kalau di Aceh? Bagaimana kalau di Sumatera? Bagaimana di Kalimantan? Nah, di sana itu ketika ini dibiarkan tidak ada upaya mendapatkan izin masyarakat keluar yang ada di sana, maka orang luar yang masuk ini. Maka itulah di sana itu banyak terjadi pengusaha-pengusaha kaya masuk di sana mengklaim bahwa ini dan ini kerjasama dengan pemerintah di sana mengklaim bahwa ini adalah wilayah saya. Nah, itu sebenarnya menjaga itu. Nah, kalau sudah ada izin perhutanan sosial, maka otomatis wilayah itu menjadi wilayahnya masyarakat yang ada di sana dan yang akan pelihara. Tidak boleh lagi ada orang yang masuk. Nah, ini salah satu strategi nasional pemerintah mulai dari SBY sampai Jokowi itu 12,7 juta hektar itu untuk mendapat ada 12,7 juta hektar hutan itu diambilkan izin perhutanan sosial. Tetapi ternyata sampai akhir periode itu kan tidak bisa hanya 5 juta hektar itu karena memang di dalam pengajuan izin itu kan sangat banyak kendala-kendala teknis di dalamnya karena melibatkan dari unsur KPH, unsur balai perhutanan sosial dan juga kementerian kehutanan dan lingkungan hidup. Okay. Nah, itu sebenarnya, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Nah, Pak, bagaimana Bapak melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut melindungi hutan melalui pendekatan yang ramah lingkungan, bukan sekedar penjagaan fisik saja ya. Apalagi kan kalau kita tahu lah hutan-hutan kita saat ini ya banyak yang sudah bukan hutan lagi, Pak. Iya, sudah dipadati dengan perumahan begitu. Oke, okay, silakan Pak Samsudin.
0: Nah, itu dia. Jadi ini fakta bahwa saya sejak tahun 2016 kami masuk di wilayah desa Bontemanur itu ujungnya Kecamatan Tumpuk Bulu Maros.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kalau itu kan ujung ke sana itu.
1: Iya.
0: Saat itu kan untuk masuk di sana itu aksesnya itu jalannya jalan bebatuan. Iya, jalan bebatuan. Yeah. Tetapi sekarang ini kan memang sudah cor sampai di dalam tapi tidak sampai ke sana itu.
1: Yeah.
0: Nah, ketika tidak bisa dipungkiri bahwa kan ini kan manusia bertambah semakin akses jalan masuk, maka tentu masyarakat-masyarakat baik yang ada di sana maupun ada di luar sana masuk di situ membeli lahan dan itu ada perubahan tadi. Yeah. Fungsi lahan yang dulunya kebun menjadi perumahan. Dan itu terjadi. Nah, itu juga salah satu upaya percepatan itu tadi degradasi. Karena apalagi kondisi ini tuh kondisi di hulu sungai misalnya sungai apalagi ini kan di Maros itu Lekuk Paci ini kan salah satu sumber air itu sumber air yang minum kita itu. Nah, kalau di sana sudah banyak perumahan, bagaimana bisa air itu bisa tersedia? Nah, kami bagaimana melibatkan masyarakat? Nah, salah satu upaya pendampingan adalah kami ada namanya membentuk forum perempuan penjaga hutan.
1: Oh iya.
0: Ini penting ini. Namanya Women Forest

0: Bender.
1: Iya iya iya. Apa itu Pak? Iya iya.
0: Nah ini perempuan penjaga hutan itu.
1: Iya.
0: Di sana itu sudah terbentuk dari ini inisiatif, tapi kita tentu mendampingi untuk bagaimana mereka itu bisa terlibat. Nah, forum perempuan penjaga hutan ini kita kasih apa namanya, ada peningkatan kapasitas, ada pelatihan-pelatihan bagaimana di soal pemetaan wilayah, kemudian bagaimana terkait dengan mereka ini selalu mengontrol hutan-hutan yang ada di sekitarnya.
1: Oh,
0: jadi misalnya anggaplah kami ada kelompok di sana, kelompok perhutanan sosial Ujung Bulu itu, nah terbentuk itu tadi perempuan penjaga hutan, maka itu wilayahnya 96 hektar. Nah itu menjadi tanggung jawab mereka, dan setiap saat dia kontrol itu, menjaga itu, dan ketika ada yang mencurigakan dia langsung ada memang pengaduan. Nah ini sudah terkonek dengan kepala desa dan cepat seperti itu. Nah ini kami libatkan masyarakat yang di sana itu untuk ikut terlibat betul, dan ini setiap saat. Jadi ketika kita kesana, bagaimana kondisinya, aman Pak? Kalau misalnya ada suara senson yang ada situ, misalnya wih, kedengaran dari jauh itu ada senson, ternyata senson itu kan mungkin orang yang bangun diam, tapi yang jelas dia datangi dan dia pastikan bahwa itu bukan kayu itu diambil dari hutan di wilayahnya.
1: Baik Pak, kita jeda dulu ya Pak Samsudin ya.
0: Silakan.
1: Kita dengarkan dulu kembali satu kelong berikut ini.

0: selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
1: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
2: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
3: Betul.
0: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
2: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
4: Wow.
0: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
1: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
5: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama Pak Syamsuddin malam hari ini dan masih bicara terkait dengan hutan yang memang sangat kita butuhkan begitu. Dan hutan ini adalah salah satu juga tempat di mana makhluk hidup itu tinggal, ada dan juga berkembang biak ya. Dan bukan hanya hewan tapi juga tumbuhan ada di sana begitu. Dan tumbuhan ini adalah makhluk yang memang juga dibutuhkan oleh manusia. Baik. Baik, Pak Syamsuddin, kembali lagi. Jika ada lahan yang mulai kritis atau rusak, pendekatan ekologis seperti apa Bapak dan komunitas tak pilih untuk memulihkan kembali kesehatan lahan tersebut? Silakan Pak Syamsuddin.
2: Terima kasih, Bu. Jadi ya terkait dengan lahan kritis atau lahan rusak yang ada di wilayah dampingan kami.
1: Iya, di Maros, Pak ya.
2: Di Maros itu iya. Kami sekarang ada upaya penanaman tanaman iya. Di wilayah-wilayah kritis itu. Mm-hmm. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami ini kan mendapat dukungan ya anggaran mm-hmm. dari The Asia Foundation.
1: Iya.
2: Kami itu sudah melakukan penanaman, mm-hmm. kami namakan pemulihan aset apa pemulihan lahan berbasis aset. Mm-hmm. Jadi kalau bahasa sehari-harinya itu namanya rehabilitasi hutan dan lahan.
1: Oh, iya.
2: Kami itu mm-hmm. Sudah melakukan penanaman di 50 hektar di mm-hmm. tiga titik mm-hmm. Kelompok perhutanan sosial mm-hmm. di. Di sana itu di desa Benteman Urung.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kami di sana itu menanam ada aren, mm-hmm. nah, pohon aren, ada mahoni, ada damar, ada alpukat, ada pala, mm-hmm. Dan di dalam apa namanya skema pelaksanaannya itu kan ini betul-betul partisipatif. Mm. Partisipasi karena kita libatkan masyarakat mulai dari yeah. awal sampai dengan monitoring dan evaluasi. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan bibit, mm-hmm. tetapi kita memastikan bahwa bibit itu harus ditanam.
1: Mm-hmm.
2: Dan setelah ditanam, kita memastikan bahwa bibit itu harus dipelihara. Mm-hmm. Nah, seperti mm-hmm. itu yang kami lakukan dan kita ada namanya padi atapa. Nah, pada etapa itu urun rembuk dengan mm. masyarakat. Jadi kita inventarisir lahan-lahan yang kritis, kemudian yeah. Identifikasi siapa kelompok yang punya di situ. Kemudian kita rembukkan apakah masyarakat mau menanam dan jenis bibit apa yang mau ditanam. Jadi kita meminta masyarakat untuk memilih. Kalau memang mereka tidak mau, tidak siap untuk ditanami lahannya, ya tentu kami tidak lakukan itu. Tapi kalau masyarakat mengatakan ya kami siap tanam dan tolong dibelikan bibit ini, ya itu kita belikan. Kemudian alhamdulillah itu sekarang sudah umurnya itu sudah apa ya masuk 8 bulan sekarang ini dan yeah. ini sudah tinggi ada yang sampai 1,5 meter
1: yeah.
2: Tingginya dan dipastikan bahwa setelah dia tanam mereka yeah. ikut memelihara setiap hari karena memang itu kita sepakati dari awal
1: yeah.
2: bahwa mereka siap memelihara itu dan pertumbuhannya itu dari berapa ya. Kalau di kelompok misalnya di Karya Baru itu kami tanam 1920 bibit, kemudian di Tanah Tebulu itu 5600, kemudian di Ujung Bulu itu 2230 bibit itu sampai saat ini itu sampai 70-80% yang tumbuh. Nah, itulah bedanya dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah yang selama ini misalnya ada bantuan bibit tapi di bibit itu ditaruh di rumah kelompok, ketua kelompok, kemudian ketua kelompok ini menghimbau kepada anggotanya bahwa sekarang tanam ini. Nah, itu kan dipastikan tentu mungkin ada yang tertanam tapi hanya sekian persen.
1: Oh,
2: nah, gitu. Kami ini bisa menjamin bahwa apa yang kami lakukan itu karena partisipatif, masyarakat yang merancang, kemudian masyarakat yang melaksanakan penanaman itu, dan masyarakat yang memelihara. Nah, itulah kondisi sekarang, dan alhamdulillah kalau jadi itu di sana kan lebih dominan alpukat, maka mungkin 2-3 tahun ke depan itu, 3-4 tahun ke depan itu di sana itu banyak alpukat. Dia akan menjadi sentra alpukat dan aren di Tumpuk Bulu Maros.
1: Oh iya, gitu. Oke, baik. Nah, Pak, adakah atau apakah ada teknologi praktik tradisional tertentu yang Bapak dan komunitas tak terapkan untuk memastikan bahwa aktivitas manusia di dalam hutan ini tidak merusak struktur ekologi tanah?
2: Iya, jadi sebenarnya kalau teknologi itu kan buat dikata tidak ada. Tetapi yang kami lakukan praktik-praktik tradisional itu bukan terus ini kan adalah program yaitu bagaimana memaksimalkan karena tadi itu kan kita sudah bentuk perhutanan sosial, jadi ada izin perhutanan sosial, kemudian pasca izin itu ada namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial ini, itu disinilah kelompok-kelompok itu mempunyai apa bidang usaha untuk komoditas tertentu. Misalnya ada memang KUPS gula aren, ada KUPS madu, ada KUPS getah pinus, seperti itu, ada KUPS agroforestry. Ini salah satu memastikan bahwa hutan itu tetap terjaga, karena mereka itu kan mengambil hasil hutannya saja, bukan kayunya, bukan menebang, tetapi hasil hutannya itu tadi itu yang diambil dan dikelola. Kemudian di dalam pendampingan itu kami lakukan ada pelatihan pengolahan, pengelolaan produk, kemudian ada pelatihan pengemasan, kemudian pelatihan pemasaran. Jadi otomatis kelompok-kelompok ini ada pendapatan ekonomi yang itu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sana.
1: Oke, baik. Baik, Pak. Yang berikutnya, apakah ada kendala atau apa kendala terbesar yang Bapak dan komunitas tak hadapi dalam menjaga fungsi ekologis hutan? Misalnya mungkin resiko kebakaran hutan, alih fungsi lahan, atau keterbatasan biaya operasional, Pak? Oke, silakan, Pak. Ini menarik ini kayaknya ya. Oke, silakan.
2: Iya, Bu. Jadi sebenarnya kalau kendala-kendala terbesar, sebenarnya begini, terkait dengan program perhutanan sosial ini seakan-akan masih menjadi milik pemerintah pusat, masih menjadi milik pemerintah provinsi, karena kehutanan itu kan sudah tidak ada di kabupaten, yang ada itu UPTD di sana, sehingga ini juga menjadi kendala karena kebijakan-kebijakan dirumuskan oleh daerah, kabupaten yang notabene wilayah hutan itu ada di kabupaten, ada di desa, di desanya. Tetapi ini belum menjadi program prioritas yang perlu juga penanganan di kabupaten. Maksudnya penanganannya itu ya mungkin direncanakan bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, kemudian bagaimana anggaran-anggaran itu juga bisa tersentuh untuk perhutanan sosial. Karena di dalam penyusunan RPJMD misalnya itu tidak memuat terkait dengan bagaimana kebijakan pengelolaan kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada di daerahnya. Nah, ini menjadi kendala. Jadi maksud saya kendala ini di kendala kebijakan. Itu yang kami temui selama ini, Pak.
1: Oke, baiklah. Pak, kalau bicara tentang skema transfer, kembali lagi nih, anggaran lah ya, skema transfer anggaran ini diterapkan, dukungan dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan untuk pelestarian hutan? Apakah dana segar, bantuan sarana prasarana, atau ada yang lain ya nih Pak Syamsuddin? Iya. Ya. Tarik nafas dulu. Iya, iya.
2: Iya, jadi ini, Mbak.
1: Oke. Okay. Iya. Agak dekat, Pak. Boleh?
2: Iya. Iya. Ya. Begini, Mbak. Jadi sebenarnya kami ini mendampingi itu tentu dengan ada skema. Kalau yang kami dampingi misalnya di Kabupaten Maros, kemudian di Kabupaten Sinjai, di Kabupaten Ponto, di Kabupaten Bulukumba, kemudian di Kota Parepare. Nah, di situ kita ada namanya program EFT, Ekologika Fiskal Transfer.
1: Apa itu, Pak?
2: Ini menarik ini. Mm-hmm. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi.
1: Transfer
2: anggaran berbasis ekologi. Nah, ini transfer anggaran berbasis ekologi ini adalah transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya. Jadi misalnya begini. Nah, ini konsep ini. Ini salah satu upaya bagaimana supaya pelestarian lingkungan itu tetap lestari, karena ini kita fokusnya di desa. Skema ini sebenarnya adalah kalau di kabupaten itu namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, kalau di pusat itu namanya transfer anggaran nasional berbasis ekologi tani, kalau di provinsi itu transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Karena kami fokus di TAKE itu transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Pengalaman di kami dampingi kabupaten misalnya itu tadi saya sebutkan Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Maros, Parepare. Di situ kita bersama dengan pemerintah daerahnya untuk memberikan insentif kepada desa-desa yang menjadikan ekologi ini, kinerja ekologi ini menjadi prioritas. Nah, ini penting. Nah, melalui skema ADD, alokasi dana desa. Jadi alokasi dana desa itu kan menjadi kewenangan kabupaten, Mbak. Kecuali kalau itu kan sumber pendapatan di desa itu kan ada dua. Alokasi dana desa dengan dana desa. Kalau dana desa itu kan sekarang di pusat. Kalau ADD itu kewenangan, jadi 10% dari DAU itu dialokasikan untuk alokasi dana desa. Nah, alokasi dana desa ini diformulasi. Jadi kami ini diformulasikan itu. Jadi kalau di selama ini di kabupaten itu formulasi alokasinya itu misalnya ada secara merata, ada proporsional, ada kinerja. Nah, kalau merata itu kan misalnya dari sekian besarnya ADD di kabupaten, misalnya di Kabupaten Maros, maka kalau 60% itu 60% itu yang dibagi merata ke semua desa. Kemudian proporsional itu kan tergantung dari misalnya luas wilayahnya, kemudian jumlah penduduk, kemudian masyarakat miskinnya. Nah, kalau kinerja ya tentu berdasarkan kinerja desa. Nah, semakin desa itu berkinerja baik, maka tentu akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Nah, disitulah kami formulasi masuk itu tadi kinerja ekologi. Jadi misalnya kalau kabupaten itu hanya memasukkan itu kinerja itu misalnya kinerja administrasi desa, misalnya desa-desa yang laporan keuangannya itu tepat waktu itu mendapatkan insentif penghargaan. Kinerja ya penghargaan. Maka kita masukkan itu kinerja ekologi. Nah, ini makanya saya bilang tadi itu ini adalah salah satu sistem ini transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi itu salah satu bagaimana upaya-upaya perlindungan lingkungan itu ada karena kita berbasis desa. Nah, disitulah dirumuskan di kinerja ekologi itu misalnya kita sama-sama kabupaten untuk menyusun, karena tentu kalau ADD itu kan payung hukumnya ada peraturan bupatian setiap tahun itu disusun. Nah, Di situ kita bersama-sama dengan kabupaten untuk kira-kira misalnya kalau kita lingkungan itu kan ya ekologi itu kan banyak misalnya terkait dengan sampah,
1: yeah.
2: terkait dengan persampahan, terkait dengan bencana kebencanaan itu kan salah satu apa indikator lingkungan. Nah, misalnya anggaplah di Sinjai itu dia masukkan desa-desa yang memiliki tempat sampah, tempat sampah aktif, maksudnya aktif itu adalah dikelola oleh ada kelompok pengelola di situ. Nah, itu mendapatkan kinerja alokasi kinerja lebih banyak. Nah, itu salah satu indikator. Nah, itu kita rumuskan. Jadi ada indikatornya, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian nanti jadi betul-betul ini berkompetisi, desa berkompetisi. Ya, untuk sama-sama mewujudkan itu. Kalau mau ada tambahan anggaran maka ya ada tadi itu, ada tadi persyaratannya terkait dengan kinerja ekologi yang kita rumuskan yang ada di perbup, sudah ada memang di perbupnya itu, misalnya pengelolaan persampahannya, kemudian terkait dengan desa-desa yang ada apa namanya membuat ada SK tentang siaga bencana. Nah, itu juga salah satu indikator. Nah, inilah yang kami dampingi pemerintah desa dan ini berlanjut sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan karena ini baru beberapa kabupaten dan mudah-mudahan nanti ke depan semua kabupaten di Sulawesi Selatan itu bisa menerapkan itu. Jadi betul-betul kita apa namanya menjaga dan melestarikan lingkungan itu mulai dari desa kan dan didukung oleh program dan masuk memang di kebijakan daerah karena ada payung hukum yang menjamin terkait dengan itu.
1: Oke, baik Pak, yang berikutnya yang harus kita tahu juga bagaimana sebenarnya skema insentif ekologi, motivasi Bapak dan komunitas tak untuk memperluas area tutupan pohon atau merehabilitasi lahan yang kritis di sekitar wilayah yang Bapak dan komunitas tak tangani begitu. Silakan Pak.
2: Iya, jadi kami selama ini kan mendampingi kelompok-kelompok itu tadi betul-betul memastikan bahwa hutan ini bisa terjaga, bisa lestari. Nah, upaya kami itu kan ada penanaman pohon, kemudian bagaimana bentuk keterlibatan, malah ada sudah terbentuk kelompok perempuan penjaga hutan. Itu kan salah satu upaya kami di komunitas kami untuk ikut menjaga dan melestarikan hutan itu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, saya kira di Sulawesi Selatan ini memang tidak semua kabupaten itu yang ada hutannya itu ada pendampingan. Makanya kenapa ini penting ada pendampingan seperti kami ini karena di situ betul-betul kita mengedukasi masyarakat di sekitar hutan supaya dia betul-betul ikut menjaga dan melestarikan hutan itu, menjaga kebakaran. Kan ini kan bisa diminimalisir ketika itu ada pendampingan seperti kami ini.
1: Oke, baik. Pak, yang berikutnya bagaimana harapan Bapak terkait dengan proses penyaluran dana tersebut agar benar-benar sampai ke tingkat tapak atau pengelola hutan dan tidak berhenti di birokrasi tingkat atas. Yang berikutnya yang perlu Bapak sampaikan mungkin apa saran utama Bapak bagi pemerintah dalam merancang skema transfer anggaran agar lebih membumi dan efektif mendorong pemilik lahan swasta atau masyarakat untuk tetap mempertahankan hutan mereka. Silakan Pak, dua langsung dijawab.
2: Iya, saya kira terkait dengan
1: dekat Pak.
2: Iya, terkait dengan penyaluran dana. Iya, okay. Penyaluran dana ini kan kami memang tidak sampai ke situ. Misalnya ada dana yang kami salurkan ke masyarakat itu tidak ada, tapi kami betul-betul mendorong bagaimana peningkatan kapasitas baik pemerintah maupun masyarakat untuk ikut melestarikan hutan itu. Jadi tidak ada anggaran, tetapi yang terjadi memang kan sekarang ini banyak juga anggaran-anggaran dari pemerintah itu yang disalurkan ke masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di hutan, di sekitar hutan itu memang harus kita pastikan dan tentu dalam hal ini kelompok itu dan pemerintah desa itu kan memang harus ikut terlibat mengawal dari program-program itu sehingga bisa betul-betul dana-dana ini ya sampai ke kelompok-kelompok itu. Walaupun misalnya kan kalau di hutan itu kan biasanya apa namanya ada dana bantuan bibit. Nah, kemudian di samping ada bantuan bibit itu kan ada juga dana untuk menanam. Misalnya kan ada dana untuk menanam misalnya sekian pohon ditanam maka sekian itu memang harus diberikan kepada masyarakat karena itulah salah satu upaya sehingga masyarakat yang terlibat itu ikut di situ itu kan pasti merasa bahwa karena kami menanam tentu kami akan menjaga supaya pohon ini bisa tumbuh dengan baik. Itu makanya penting ini untuk dikawal. Nah khususnya memang pemerintah desa juga penting untuk memastikan itu jangan sampai banyak anggaran masuk di sana tapi desa kan tidak tahu ya karena mungkin tidak dilibatkan atau bagaimana tapi kalau menurut kami itu kan penting kepala desa itu bisa misalnya kalau ada program-program seperti itu melibatkan dirilah jangan acuh kalau memang tidak dilibatkan ya usahakan ya mencari tahu ini program apa karena itu tadi memang banyak sekarang ini program-program masuk desa dan ini tidak terkawal dengan baik. Tapi kalau pendampingan seperti kami ini kami yakin karena ini kan disusun mulai dari perencanaannya itu memang kita melibatkan semua unsur jadi tentu di dalam pelaksanaannya itu terintegrasi dengan semua unsur.
1: Baik, closing statement Pak, 1 menit mungkin apa yang perlu Bapak sampaikan untuk topik kita di malam hari ini? Silakan Pak Syamsuddin.
2: Jadi kalau menurut saya karena kita ini sudah berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, jadi di mana-mana bencana ini ada dan tentu suatu saat ini kalau kita tidak betul-betul ikut terlibat di dalam bagaimana meminimalisir itu maka kita ini hanya menunggu hanya menunggu mungkin ya kita tidak tahu apakah misalnya tanah longsor atau ada banjir besar itu akan melanda kita itu kita tidak tahu tetapi bagaimana sekarang ini bisa kita bersama-sama untuk meminimalisir itu misalnya terkait dengan ini persoalan sedikit saya misalnya sampah ini kan kita lihat di mana-mana ini itu menjadi problem. Nah kalau saya terkait dengan sampah ini cobalah kita sadar diri untuk bisa penggunaan misalnya plastik-plastik itu kan jangan terlalu banyak karena itu juga salah satu yang dampak lingkungan yang sangat krusial kalau plastik-plastik ini kita pemakainya banyak dan tentu kan daur ulangnya ini sangat susah. Jadi mulai dari rumah tangga untuk bisa bagaimana sampah-sampah ini bisa kita kalau bisa ada daur ulang ini lebih bagus. Misalnya daur ulang ini lebih bagus. Jadi assessment saya itu adalah sadarlah tetap dengan lingkungan karena jangan sampai kita tidak tahu hari ini atau besok bencana itu akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak Syamsuddin Awing sudah hadir bersama kami Direktur Pinus, Komunitas Pinus ya, begitu atau lembaga Pinus. Iya, Pilar Nusantara. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami malam hari ini.
2: Terima kasih.
1: Sukses untuk aktivitasnya Pak ya dan komunitasnya juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabaratna Pro 4.

0: kabar Anda perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, sego gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan sego megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, sego gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, dan kelapa parut berbumbu serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa khas yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat. Demikian kabar Anda pro 4 pukul 20, sampai jumpa di kabar Anda berikutnya.
1: Demikian kabar Anda pro 4.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.
1: Oh yes.

0: ketika kerabat kerja RRI berkunjung ke Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Minggu pertama Mei 2008. Waktu itu, Temenggung Tarib mengatakan suku anak dalam adalah asli orang Rimba. Dia menjadi orang Rimba bukan karena penjajahan Belanda. Mereka sudah menjadi orang Rimba sebelum Belanda datang ke Jambi. Orang Rimba tidak pernah ikut perang. Orang Rimba menganggap perang itu jahat. Padahal orang-orang Rimba itu orang baik. Tidak punya musuh, tapi juga tidak mau dimusuhi. Malah ketika nenek Temenggung Tarib ditangkap Belanda mau dibawa ke Jambi, orang tua itu menolak. Belanda mencoba memaksa dengan menodongkan senjata. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Belanda yang menodongkan senjata itu begitu kaget. Senjata yang ditodongkannya berubah mencair. Belanda itu nyaris membatalkan niatnya membawa si nenek. Tetapi herannya, si nenek sendiri akhirnya yang mengalah, mau ikut dengan Belanda. Ketika Temenggung Tarib ditanya mengapa si nenek mau ikut Belanda, Temenggung Tarib hanya mengatakan mungkin karena ingin bekerja dengan Belanda.
1: Cari dia kemarin tak temu-temu. Awak nak kasih bantuan dia tak ada. Katanya ngamuk dengan awak, kata awak nak kasih dia.
2: Sekali menjadi orang Rimba, selamanya harus menjadi orang Rimba. Agaknya inilah tekad suku anak dalam yang sekarang masih tetap bertahan di dalam hutan, di lahan-lahan bekas HPH dan HTI yang sudah tidak lagi beroperasi. Adat dan kebiasaan hidup orang Rimba, warisan dari nenek moyang mereka, tidak hendak mereka ubah. Beberapa kebiasaan itu diantaranya tidak punya rumah. Rumah mereka adalah Rimba, berlantai bumi, beratap langit. Tidak punya pakaian seperti orang-orang lain. Pakaian mereka hanya sekedar penutup bagian-bagian tubuh tertentu. Mereka tidak akan merasa kedinginan, walaupun cuma pakai cawat. Kata

0: sudah terbiasa Pak, tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawan. Nah, juga ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawan itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu.
1: Sekarang dapatkah Anda bayangkan bagaimana seandainya kita mencoba barang semalam bersama

0: Mungkin hanya itulah suara yang dapat kita dengar. Selain itu dapat dibayangkan, berada di tengah hutan, tidak ada rumah, tidak ada listrik, dan di dekat kita hanya ada mereka. Suku anak dalam dengan pakaian yang minim dan sulit diajak berkomunikasi. Pastilah akan merupakan suasana yang sangat membosankan, bukan? Kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu. Namun tidaklah demikian halnya dengan orang-orang yang punya kepedulian khusus terhadap suku anak dalam.
1: Pemerintah daerah Jambi sebetulnya sangat ingin makin banyak yang peduli terhadap suku anak dalam. Sebab untuk berhasilnya usaha membangun orang rimba ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak mungkin hanya oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun suku anak dalam sangat kompleks dan harus betul-betul dimulai dari bawah. Pendekatan awal oleh pemerintah daerah Jambi tampaknya diutamakan dari segi pendidikan, bidang yang tampaknya paling sulit. Seperti di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun sekarang mempunyai satu seksi yang bertugas menangani pendidikan khusus untuk suku anak dalam.
0: Itu saja belum cukup, kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi, Yazid Idris, ketika rombongan KNPI dan sejumlah anggota pramuka berkunjung ke pemukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Yazid Idris mengatakan, pemerintah daerah Jambi akan mencoba menggugah kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan suku anak dalam, siapa saja.
2: Seharusnya kan dari pihak ulama juga harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam rangka mungkin masyarakat agama lah. Kalau ngajar-ngajar yang di luar warga ya enggak gampang, tapi kalau yang suku anak dalam yang belum punya agama, itu kenapa tidak gitu? Seharusnya mereka turun ke lapangan. Nah, termasuk juga bisa tokoh-tokoh adat. Perlu mungkin penggalian terhadap adat-adat suku anak dalam itu untuk kita kembangkan menjadi aset kita dalam pengembangan adat, mungkin pengembangan budaya, seni, dan sebagainya di kabupaten. Jadi semua komponen yang ada di kita ini supaya memperhatikan. Itu sebabnya pada visit Jambi Yes pada tahun 2009, kita akan mencoba acara, ada kegiatan acara semalam bersama suku anak dalam.
1: Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah daerah Jambi merancang sebuah program yang diberi nama Semalam Bersama Suku Anak Dalam yang digelar pada kesempatan Visit Jambi Year 2009. Dicoba menggelar acara itu dengan melibatkan berbagai pihak untuk melihat reaksi para wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Melalui acara itu, yang menyaksikan akan tahu bagaimana persisnya berada semalam bersama suku anak dalam. Yazid Idris sangat yakin acara itu akan sangat menarik.

Semalam bersama suku anak dalam bukanlah ilusi dan juga bukan mimpi, tetapi merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk mengundang kepedulian pihak lain terhadap suku anak dalam. Program ini dirancang sedemikian rupa dan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jambi. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali membuka pura, 2-3 hutan terbayar. Itulah yang tersirat dalam bentuk program istimewa tersebut. Semalam bersama suku anak dalam dijadikan sebagai sarana untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi suku anak dalam untuk dicarikan solusinya. Kemudian solusi itu ditawarkan kepada semua pihak guna penanganan lebih lanjut. Semalam bersama suku anak dalam juga merupakan sarana untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa betul adat istiadat suku anak dalam. Seperti apa betul ragam budaya yang ada pada orang Rimba, suku tradisional Jambi yang begitu sulit diangkat harkatnya. Jika itu memang merupakan aset yang dapat dijual, mengapa tidak? Bukankah wisatawan asing cenderung menyukai hal-hal yang bersifat tradisi, hal-hal yang natural, belum tersentuh oleh kemajuan zaman? Itulah sebabnya program ini sengaja digelar pada saat Visit Jambi Year 2009.

Tahun 2008 dapat dicatat sebagai lembaran baru dalam kehidupan suku anak dalam Jambi. Salah satu ciri yang diperlihatkan secara gamblang ialah perhatian pemerintah daerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Dan itulah yang sudah diperlihatkan pemerintah daerah Jambi maupun pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tidak mau nasib suku anak dalam Jambi sama dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suku anak dalam di Musirawas tersebar di beberapa lokasi, seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan Tiga, Kecamatan Muara Beliti. Dan masih ada lagi yang tersebar di wilayah lain. Jumlah mereka mencapai 4.700 orang, hidup secara nomaden. Hampir sebagian besar masyarakat yang sudah lebih maju di Musirawas hanya melihat sebelah mata kepada suku anak dalam. Namun mereka tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada kelompok maju itu memerlukan pertolongan, suku anak dalam malah memberikan bantuan. Misalnya ketika sakit, mereka dibantu dengan pengobatan tradisional. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari, mereka seperti dijauhi. Pemerintah daerah Jambi tidak ingin suku anak dalam Jambi bernasib seperti

0: Belum bosen, masih.
1: Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Semalam bersama suku anak dalam adalah bagian dari langkah-langkah positif yang ditujukan untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam pada saat mereka berada di awal-awal lembaran baru kehidupan mereka. Melalui program Semalam Bersama Suku Anak Dalam, komunitas orang rimba ini diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Apakah dengan begitu, pemerintah daerah Jambi akan terkesan mengemis meminta bantuan internasional? Tidak. Semalam Bersama Suku Anak Dalam adalah program untuk menggugah kepedulian orang-orang yang punya nurani, tidak saja masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.
2: Mungkin tidak salah jika kita sengaja sedikit berimprovisasi bahwa usaha yang dirintis pemerintah daerah Jambi mulai 2008 sudah diawali Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, sebuah LSM yang sudah terjun langsung ke masyarakat suku anak dalam sejak 1997. Program awal Warsi adalah membela hak-hak suku anak dalam, seperti tanah, hutan, dan sumber daya yang ada di dalam hutan. Program ini kemudian dikembangkan ke arah peningkatan sumber daya manusia suku anak dalam melalui bentuk-bentuk pendidikan sederhana. Hasilnya mulai tampak, walau masih terbatas.
1: Langkah yang cukup bijak jika pendekatan terhadap suku anak dalam dilakukan melalui penghayatan lebih mendalam tentang hidup mereka sebagai orang rimba. Keteguhan mereka memegang aturan adat nenek moyang, kesetiaan mereka menjaga keasrian lingkungan, dan kearifan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam, tiga jenis pola hidup mereka yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Kemudian, tentang sikap mereka merespon pembaharuan. Mereka menerima pembaharuan apa saja bentuknya, asal tidak merampas hak mereka untuk setia pada adat nenek moyang. Seperti kata ketua program Warsi, Robert, ajak mereka untuk menerima perubahan, tetapi jangan hilangkan jati diri mereka. Program Semalam Bersama Suku Anak Dalam tentu tidak akan lari dari nuansa ini. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman, Dani Alramdani. Pengarah acara, Heryoko. Produser pelaksana, Budi Ningrum. Produser, Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI.

banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam mitigasi bencana banjir. Kita perlu meningkatkan kesadaran tentang cara mengidentifikasi daerah rawan banjir dan memahami tanda-tanda peringatan dini. Mengetahui kapan curah hujan meningkat atau ketika sungai mulai meluap, itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

0: "Eh, Jin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin."
1: "Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua."
0: "Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung."
0: "Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?"
2: "Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah."
0: "Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda?"
2: "Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang. Langit itu luas, semua boleh."
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nah, jadi begitu ceritanya.
3: Wah, seru juga ya ternyata cerita sejompong suar ini.
4: Katanya gak mau dengerin cerita kakek.
3: Kan gak ada kerjaan, makanya ikut dengerin.
4: Ih, dasar.
2: Sudah, ayo tidur. Sudah malam, kan tadi janjinya habis kakek cerita terus tidur. Eh, kok ngelamun?
3: Enggak, kek.
2: Ngelamunin apa sih?
3: Ada deh.
2: Si jompong suar yang ganteng ya?
3: Ih, apaan sih? Ngapain juga ngelamunin jompong suar? Dia itu kan gak nyata, kek.
2: Kalau nyata?
3: Iya, apa sih, kakek?
2: Awas lo, kebawa mimpi.
3: Enggak.
2: Ya udah, tidur sana. Udah malam.
3: Iya. Ngantuk. Tiduran di kamar emang paling enak. Jompong suar. Seru sih ceritanya, tapi sayang nggak bisa lihat gambarnya. Ya minimal fotonya lah. Ngantuk kali. Hei, kakek mimpiin jompong suar, ada-ada aja. Tapi kali aja sih mimpiin, siapa tahu bisa lihat muka aslinya yang ganteng, kata kakek, biar nggak penasaran.

0: Di mana ini? Loh. Loh, loh, loh. Kok rumahnya jadul semua ya?
1: Jompong Suar memang sudah keterlaluan.
0: Jompong Suar?
1: Dia sudah mencoreng nama desa Aisempang. Bayangkan saja, dia berbuat onar berkali-kali. Dan ini sudah mengganggu kehidupan kita.
0: Desa Aisempang, perasaan ini cerita kakek tadi.
2: Iya, betul itu. Aku sebenarnya tidak tega melaporkan masalah ini ke Kedatuan Sandiwangi.
0: Kedatuan Sandiwangi?
2: Karena seperti yang kita tahu, ibunya Denda Lawi kan sangat baik. Apalagi ayahnya, Pandi Lala.
0: Weh,
2: yang terkenal kebijakannya.
0: Mereka ngeliat aku ya? Jangan-jangan ini mimpi.
1: Tapi apa? Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan anak itu.
2: Iya. Mungkin karena Jompong Suar adalah anak satu-satunya.
0: Bener, bener. Ini cerita kakek tadi. Waduh, kayaknya aku mimpi deh ini.
1: Anak itu sangat dimanja. Sudahlah, ayo kita laporkan masalah ini pada Datu Bundar Buana. Biarkan Datu yang menghukumnya.
0: Wah, wah, wah. Bener nih, kalau ini cerita kakek tadi, si Jompong Suar. Waduh, kalau gak salah kata kakek tadi, si Jompong Suar ini dilaporin ke kedatuan sama rakyat gara-gara dia bandel. Aduh, coba cubit dulu ah. Tuh kan gak sakit. Coba tampar aja. Tuh kan gak sakit juga. Aduh, berarti beneran ini mimpi. Dimana nih?
3: Jompong Suar.
0: Jompong Suar?
3: Sikapmu sungguh keterlaluan. Karena itu aku Datu Buntar Buana akan menghukummu.
4: Ampun Datu, ampuni hamba.
0: Wah, si Jompong Suar. Ih, bener kata kakek. Si Jompong Suar ganteng banget. Liminho aja kalah nih.
3: Aku menghukummu agar kau bisa merubah sikap dan kebiasaanmu itu.
4: Ampuni hamba, Datu.
3: Kau harus pergi mengembara, mencari dan membawa ke istana sebatang bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan. Kalau kau berhasil membawanya, aku akan memberikanmu hadiah. Tapi bila kau tidak berhasil, maka kau akan dihukum seberat-beratnya.
0: Aduh, jangan dong, Datu. Kasihan kan Jompong Suarnya.
4: Baik, Datu. Hamba akan melaksanakan hukuman ini.
0: Mau kemana Jompong Suar? Tunggu aku dong. Jompong Suar. Aduh, dia pergi gitu aja. Tapi cerita kakek tadi bilang si Jompong Suar berhasil gak ya? Aduh, aku lupa. Aku gak ngikutin banget sih cerita kakek tadi. Ih, nyesel deh. Oh iya, kalau gak salah Putri Datu kan.
3: Satu masalah selesai. Tapi masalah putriku Mandang Wulan tidak pernah selesai. Di mana kau nak?
0: Oh iya, kakek bilang Putri Datu menghilang.
3: Semua usaha sudah aku lakukan, tapi sampai detik ini belum ada hasilnya.
0: Aduh, kasihan juga ya si Datu. Mukanya sedih banget.
3: Aku harus membuka sayembara.
0: Wah, sayembara nih. Perasaanku bilang kalau si Jompong Suar deh yang bakal nemuin si Putri. Tapi aku lupa ceritanya gimana. Kok bisa ketemu sama Putri? Aduh, nyesel gak dengerin cerita kakek tadi. Ganti setting mimpinya. Di mana nih? Hutan ya? Aduh, ih, serem banget.
4: Di mana lagi aku harus mencari?
0: Itu si Jompong Suar. Kalau ada si Jompong Suar aku enggak takut. Jompong Suar, kita mau kemana nih?
4: Tiga purnama lamanya aku berjalan. Tapi di mana bambu berbatang perak, berdaun emas dan berbunga intan itu berada?
0: Iya, gimana sih bambu itu? Kasian kan si Jompong Suar jadi kotor gini. Pasti kecapean banget. Tapi tetap ganteng sih.
4: Hutan ini menyeramkan.
0: Iya, aku setuju. Serem. Kita pulang aja yuk, Jompong Suar. Yuk. Aduh, seandainya kamu bisa dengerin aku ngomong.
4: Sunyi sekali. Hanya angin yang bertiup. Kemana lagi aku harus mencari?
0: Iya, kemana ya? Aduh, nyesel banget tadi gak fokus dengerin cerita kakek. Seandainya fokus, pasti gak sampai sini nih mimpinya.
4: Sebaiknya aku beristirahat dulu. Tubuhku terasa letih sekali.
0: Si ganteng udah tidur aja. Padahal di bawah pohon gini loh, gak ada alas lagi. Tapi kok enak banget ya tidurnya. Ikut tidur ah, bisa gak ya di dalam mimpi tidur juga? Kan nyatanya aku lagi tidur.
5: Hah?
0: Copot, aduh, kagetin. Kenapa sih?
5: Suara apa itu?
0: Jangan-jangan dia bisa dengerin suara aku ya? Ah gak mungkin, ini kan mimpiku.
6: Copot suar, tolong aku.
0: Suara siapa itu?
5: Siapa kau? Siapa? Di mana kau? Aku harus mencari suara itu.
0: Tunggu. Jangan main tinggal aja dong. Mentang-mentang aku gak kelihatan. Jompong Suar, tunggu. Jompong Suar.
5: Sepertinya suara itu berasal dari sini.
0: Ini mimpiku loh. Seenaknya aja main tinggal.
5: Apa mungkin suara itu datang dari balik batu ini?
0: Ya ampun, ini batu besar banget ya.
5: Aku harus melihatnya.
0: Jompong Suar, jangan masuk. Serem. Ya dia masuk juga. Bandel amat sih kamu Jompong Suar. Pantesan aja kamu dihukum. Gak mau dengar orang.
7: Siapa di sana?
5: Hah?
7: Siapa kau?
8: Wow, cantik banget.
0: Jangan-jangan ini Putri Mandang Mulan yang hilang itu ya.
7: Apakah kau pangeran yang sedang tersesat?
5: Apa kau manusia? Atau...
7: Tentu saja aku manusia. Mengapa kau meragukanku?
5: Tidak. Aku hanya ragu.
0: Allah. Bilang aja terpesona sama kecantikannya. Makanya gak bisa ngomong. Males deh. Jealous tau gak?
7: Duduklah pangeran. Ceritakan padaku. Mengapa kau bisa sampai di hutan ini?
5: Baiklah. Tapi sebenarnya aku bukanlah seorang pangeran. Aku hanya rakyat biasa.
0: Aduh, terasa jadi obat nyamuk deh. Ganti setting ah. Ganti. Aku gak mau ngeliat mereka berduaan. Aku tahu nih ceritanya di sini. Kalau gak salah, kakek bilang si Jompong Suar sama si Putri curhat-curhatan kan. Terus mereka cerita kenapa bisa ketemu dan kenapa bisa ada di hutan ini. Si Putri diculik sama si raksasa, si Jompong Suar kena hukuman. Akhirnya mereka ketemu dia di sini. Tapi kelanjutannya gimana ya? Lupa deh.
7: Ikutlah denganku, Kanda. Aku akan menunjukkan pohon bambu itu padamu.
0: Di mana nih? Mimpiku ganti setting lagi. Lah, itu apa? Itu kan bambu yang dicari sama Jompong Suar.
5: Kau benar, Adinda. Ini adalah bambu yang aku cari-cari.
7: Iya, Kanda. Bambu ini milik nenek raksasa itu. Lihatlah, Kanda. Bambu ini punya 4 ruas dan 4 buku. Kau lihat, di setiap buku terdapat sebuah tangkai. Dan di ujung tangkai terdapat sebuah daun emas yang masing-masing mempunyai sebuah kuncup yang warnanya berbeda.
5: Iya, kau benar, Dinda.
0: Wow, bambunya cantik banget. Bling-bling. Ada intan, ada emasnya.
7: Tangkai pertama yang berwarna hijau dinamakan kuncup angin. Tangkai kedua berwarna putih dinamakan kuncup air. Tangkai ketiga warnanya merah dinamakan kuncup api. Sedangkan ini yang keempat berwarna kuning dinamakan kuncup tanah. Dan ketika malam datang, tangkai ini akan bersinar seperti cahaya bulan, Kanda.
0: Oh iya, aku ingat. Si Putri Mandang Wulan ini yang disuruh jaga pohon sama si raksasa. Kalau gak salah abis ini mereka berdua pergi. Terus
9: Mandang Wulan, Mandang Wulan kembali. Kau tidak akan lolos dariku.
5: Ayo Dinda, kita harus cepat. Raksasa itu terus mengejar kita.
7: Kanda, berikan bambu itu padaku.
0: Aduh, gak ada waktu lagi Putri. Ngapain sih minta bambu lagi? Ayo lari dong, lari. Dikejar raksasa tuh.
7: Wah, dari kuncup bambu keluar angin.
0: Yes, raksasanya kepental. Bagus Putri. Lanjut lagi larinya biar gak ketangkep.
9: Putri Mandang Wulan.
5: Raksasa itu mendekat lagi, Dinda.
7: Tenang, Kanda. Jangan jauh dariku. Aku masih punya kuncup bambu yang lainnya.
0: Hujan. Wah, hujannya gede banget. Berarti yang ditiup ini kuncup air ya. Bambunya sakti banget nih.
9: Mandang Wulan, sudah cukup kesabaranku. Lihat saja akan ku tangkap kalian.
0: Raksasanya kok gak kalah-kalah sih. Kuat banget.
7: Tidak akan, raksasa.
9: Sayapku terbakar.
0: kuncup terakhir dariku. Rasakan ini, raksasa.

0: bambunya hebat banget.
1: Keren Putri, keren, luar biasa.
2: Wah, walaupun cuma mimpi, tapi keren banget, kayak nonton film.
1: Wah, keren, keren,
3: keren. Kakak, keren. Bangun.
1: Keren,
3: bangun,
1: keren.
3: Kak.
1: Kenapa? Kenapa? Mana Jompong Suar? Mana? Mana? Mana Putri Mandang Wulan? Kemana? Oh. Kemana, kemana?
4: Kamu mimpi ya?
1: Hah?
4: Wah, ternyata cerita kakek tentang Jompong Suar sampai ke bawah mimpi ya.
3: Iya kek, ke bawah mimpi. Tapi tapi seru banget loh kek mimpinya.
1: Kerasa nyata gitu. Terus ya, hebatnya nih aku ngelihat pertempuran raksasa sama si Putri Mandang Wulan itu loh kek. Wih, keren banget.
4: Oh iya?
1: Keren banget. Iya bener. Jadi empat kuncup di bambu itu yang keren kek. Setiap ditiup sama Putri, terus keluar angin, keluar air, api, terus akhirnya tanah kek.
4: Iya iya iya. Kakek kan sudah cerita tadi.
3: Iya sih. Kalau gak salah akhirnya mereka happy ending ya kek ya.
4: Iya. Jadi Putri Mandang Wulan itu akhirnya tahu kalau yang menghukum Jompong Suar adalah ayahnya Datu Buntar Buana.
3: Oh.
4: Dan akhirnya mereka pulang ke kedatuan Sadiwangi sambil membawa bambu itu. Karena Jompong Suar berhasil menyelesaikan hukumannya dan berhasil juga menyelamatkan Putri, akhirnya Datu dan Permaisuri memberi gelar pangeran kepada Jompong Suar dan menikahkan Jompong Suar dengan anaknya Mandang Wulan.
1: Wih, keren. Mimpiku sih gak sampai sana, kek. Nih, duluan dibangunin sama adik.
2: Kakak tuh yang tidurnya sambil teriak-teriak.
1: Awon, namanya juga mimpi.
4: Udah.
1: Tapi bener loh, kek. Beneran. Si Jompong Suar tuh ganteng banget. Terus si Putri Mandang Wulannya juga cantik sekali.
3: Ya, beda tipis lah sama aku ya, kek.
4: Iya, sama kok cantiknya. Asal ilernya tuh dibersihin dulu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pun Anda sahabat budaya. Ketik RRI Digital. Nah, tentunya di acara Kilon Tarong di malam hari ini Bang Rian akan undang kita semua yang bisa bergabung, silahkan. Yang punya pulsa, ya, data internet, silahkan kirim telepon WA ku di Pro 4 dan juga di telepon biasa juga sahabat budaya. Nah, oke, okay, kita sudah ada penelpon kita di malam hari ini di WA. Kita angkat satu-satu dulu ya. Kita angkat dulu, ada Deng Nompo tawa dulu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, bisa kasih kecil dulu radio tak dulu. Iya, kasih kecil radio tak karena mancing-mancing. Ya, oke. Bagaimana kabar tadi Nompo? Halo.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar tak sehat, Ji?
1: Iya,
0: sehat. Iya. Bagaimana kabar tak sehat, Ji? Kedengar suaraku?
1: Iya, didengar diam di radio tapi di telepon WT kecil sekali.
0: Iya.
1: Putus-putus lah suara juga di telepon.
0: Iya kah?
1: Besar tidak ada suara ta?
0: Besar mi suara aku ini ya. Sudah menempel mi bibirku sama mic ini.
1: Tapi ini putus-putus suara tadi telepon. Cuma dengar di radio saja.
0: Ya gitu kah? Oh, kepala. Mungkin dengar lagu apa ini?
1: Lagu Nano. Garing apa Minona? Garing apa Minona?
0: Garing apa Inona? Mana itu? Siapa lagi penyanyi? Kelupai lagi itu.
1: Saya lupa.
0: Radio tak besar sekali di Nompo.
1: Ya, jadi mi.
0: Menyapa Miki?
1: Ya, saya menyapa Ibu Samsia Maisar.
0: Yeah.
1: Ibu Rosdiana, Arjuna, Ibu Anargas, Ibu Esther Dewi,
0: yeah.
1: Nueni, Nurmina, Sirsinta, Subjendukmu, Kak Uci, Kak Esti,
0: yeah.
1: Ibu Niar, Dewi di Takalar, Ibu Arsina, Dendano, Dendorima, Bundato, Pemawati, Maya, Bang Ali, Munafma, Pak Asis, Dimas, Pesapadi, Indah Limbaji, Sumiareta, Pak Amsa,
0: dan semuanya,
1: dan Pak Tersintawa, dan semuanya mi tanpa tercuali.
0: Pak Sinonompo,
1: ya,
0: lagunya yang aku dapat ki.
1: Tidak apa. Apa itu lagi?
0: Apa mi itu?
1: Apa itu lagi?
0: Dilupai mi?
1: Itu mi? Anu pak di tenda ada.
0: Apa?
1: Tidak ada namanya burakne bodoh.
0: Burakne
1: bodoh.
0: Burane podo.
1: Yeah.
0: Yang ada cuma sini burane malasa, burane pasole.
1: Itu pasole.
0: Pasole.
1: Kalau anu ngomong.
0: Oh, cah. Oke, please dinam, terima kasih banyak. Nah.
1: Siap-siap.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak SD Nompo sahabat budaya. Oke, di belakangnya Pak SD Nompo ada Pak Saleh, kita angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Rian.
0: Iya, Kilon Tarong. Kedengaran Ji suaraku?
2: Wah, bagus sekali.
0: Enggak putus-putus, Ji.
2: Indah.
0: Oh, berarti mungkin jaringannya Pak SD Nompo, Di.
2: Iya, anu nah itu dia. Tidak, anu HP aku ganggu
0: ikan. Gitu kah?
2: Iya, maksudnya anu ke sini lancar saja.
0: Iya, lancar jadi.
2: Iya.
0: Oke, Pale. Pasal kalau kita apa lagu ta ini mau saya putarkan ki?
2: Janjimu janjingku.
0: Janjimu janjingku.
2: Ya.
0: Janjimu janjingku yang mana itu? Siapa penyanyi itu?
2: Nggak kutai juga ini.
0: Iya, janjinya anu Ilyas Safar.
2: Iya, nu padeng.
0: Iya, nu padeng. Oke, Pale, menyapa.
2: Ini siapa, Deng?
0: Gitu kan. Oke, Pale, menyapa ki Pale, Pasale.
2: mengapa

0: menyapa dulu.
1: Mi, ya. Menyapa, mengapa Ki?
0: Pak Asri di Luwu Timur, Madili Nur Hikmah di Maros, Maya di Masamba, Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Pak Mustaha di Maros juga, Pak Umar di Pampan Satu, Puan Dato di Pindam, Pak Asis di Maros, Pak Sani di Sukamaju, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bunda Sopi di Pau-Pau Gua, Ibu Niar di Mangsidi, Ibu Arsina di Parupu, Bimas di Banglangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Gua, Ibu Fatma di Gua, Sri Dewi di Pakato, Layasari di Mandar dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sari di Rapokaling, sahabat budaya. Oke, kita terima lagi di 0811400920. Halo. Kilon Tarong. Iya. Kasih kecil lu suara radio tadi dulu Pak Mayani. Tasmu. Iya. Kasih mati.
2: Kilon Tarong. Iya.
1: Kasih mati dulu radio tadi dulu.
2: Tarong.
1: Ya, oke. Okay. Yeah. Bagaimana kabar ta ini? Ya, bagaimana kabar ta? Sehat Jiki?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat jitawa. Hujan kah di Sinjai? Tidak, Ji.
2: Iya, sehat.
1: Oke, okay, Pale. Pak Mayani, lagunya ikutan kina. Lagunya ikutan kina.
2: Oh iya iya iya.
1: Enggak apa-apa Jita. Menyapa Ki, Pak Mayani.
2: Jumpa Pale,
1: Iya, silakan jumpa Ki.
2: Iya iya. Yang baru lewat Pak Sale. Ada SD Nompo.
1: Iya.
2: Bunda Dewi, Dimas.
1: Iya.
2: Pak Umar sama Ibu Nursia. Terus Dene Yasir, ada Yasar. Sari, Sherly Margareta. Terus Tamprahara. Terus Dene Yasir, Yangin Rawang. Parjuna, Pak Radi. Arpan di Selayar, Nur di Maros. Ada Tantri sama Esti, Pak Bahar, Bunda Sopi, Uki, Ade Putri, dan Puan Datu dan semua-semuanya.
1: Siap, Pak Mayani. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mayani Tasmu tawas dari Sinja, sahabat budaya. Di satu penumpang lagi di sesi awal kita di malam hari ini, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Kelentara.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa lagi nama ta?
3: Sinta di MU.
1: Iya, Sri Sinta di MU tawa. Semangat Ki kayaknya ini malam-malam, Di.
3: Iya, semangat.
1: Iya, harus semangat dong. Hah, lagunya ikutan kina.
3: Oke deh.
1: Oke deh. mau nyapa-nyapa Ki?
3: Buat ini ama ada Uki, ada Sabrina Yati, Samsia Maitar. Ada Bu Bunda Sopi, Bu Siti, siapa Siti di Maros, Sarpan, terus ada Ade Putri yang dibawa Uli Ape, Tanti Ahmad Yamin, Nur Mina M Nur, ada Den Nompo, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Bunda Sopi, Tona Kutalara, Tona Kutalara. Mbak Larasati, Mbak Maya, Pak Juna, Fadil Dimas, terus Ibu Nur, Ibu siapa lagi, Ibu Arsina, Ibu Nana Arga, siapa lagi?
1: Dan semuanya.
3: Dan
1: semuanya.
3: Wahida Martawati,
1: okay.
3: Ada Opa Din, halo Opa
1: Din,
3: Pak Bila Kewang, dan siapa lagi?
1: Semuanya dah. Iya, panjang sekali toh. Iya.
3: Dalam sehat semua.
1: Iya.
3: Dalam sehat
1: karyan. Makasih banyak nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Nanti barunya akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di malam hari ini di acara Kilon Tarung bersama dengan Bang Ria. Salam Kimar Kelinga.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat ketajamannya sejak debut pada 1952, termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selesoran Tumul Bik masih bersama kami di malam hari ini di acara Kelontarong Sahabat Budaya. Masih bersama Bang Rian tentunya. Bagaimana kabar kita semua? Oke, kita undang lagi lah kepada Sahabat Budaya yang bergabung, silahkan di 0811 400 9250. Kita angkat dulu telepon dari Pak Umar ya. Halo Kelontarong.
1: Halo sayang.
0: Sayang cu. Alepiu. Salam Alepiu.
1: Salam Alepiu juga.
0: Gagak mentong foto profilnya ini WA-nya.
1: Oh. Pantah. Ada di situ kan?
0: Ada jelas.
1: Pakai baju apa?
0: Pakai baju merah, pakai kacamata. Pantasan banyak orang yang cewek-cewek yang suka-suka ini. Meow meow. Mana Ibu Nursia?
1: Itu lumba kulumbai.
0: Hai ladies first.
1: Kulumbai. Dia pakai HP biasa kok dong.
0: Curiga ke saya ini.
1: Kok curiga sih, kenapa nih? Jangan curiga dong.
0: Biasa itu satu HP berdua. Waalaikumsalam.
2: Kabar
0: Bunda? Bunda. Cek ya HP-nya dulu itu. Kenapa? Kasih kecil radio ta dulu, mencing-mencing ki.
1: Apa gimana?
0: Radio ta kasih kecil dulu. Radio ta kasih kecil dulu. Oh,
1: kasih kecil radio aku nih.
0: Iya.
1: Kasih kecil ini.
0: Masa?
1: Iya, tidak ada suara tadi sini.
0: Mantul-mantul ki.
1: Gitu kan?
0: Ayo Bomar.
1: Radio aku nih.
0: Jangan dibunuh. Mati itu. Mati itu kalau dibunuh. Di off kan.
1: Nih. Halo.
0: Halo Bomar.
1: Bagus
0: Mi. Apa lagu ta ini? Lagu ta.
1: Kilung. Cemunding bonding. Cemunding bonding.
0: Oke, menyapa Miki Pale.
1: Oke. Yang pertama tadi Pak Saleh, makasih.
0: Yeah.
1: Ada juga Arsina.
0: Yeah.
1: Ada Maya. Ada siapa itu Ahmad?
0: Yeah.
1: Tasi siapa namanya itu? Yani.
0: Ahmad Yani Tasmu.
1: Yeah. Ada juga Denempo. Ada Pak Rading, ada Nur siapa itu di Marus?
0: Bu Nur.
1: Nur Hikmah.
0: Yeah.
1: Apa itu?
0: Yeah.
1: Cinta. Ada keluar Pamsa. Pamsa tetangga aku, idol aku.
0: Iya.
1: Pasti. Siapa lagi? Para di pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Yang gagah.
0: Siapa itu?
1: Kita.
0: Makasih banyak. Dena aku tuh.
1: Empatin saki bos.
0: Bebas ya perintah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih sahabat budaya, sahabat Bu Nursia? Oke, kita ada apa siapa ini? Pak Yani kayaknya. Halo, assalamualaikum. Bangga, kasih kita dulu. Radio ta.
3: Ini sebelumnya sudah kecil ini.
0: Hah? Sudah kecil mi?
3: Sudah kecil sebelumnya itu.
0: Oh iya, besar nah.
3: Halo.
0: Ya,
3: oke.
0: Bagaimana kabar ta? Sehat.
3: Alhamdulillah ji? Kabar madeceng.
0: Kabar madeceng ji.
3: Iya.
0: Tawa. Hah? Bangga.
3: Iya.
0: Lagu ta.
3: Tahu ritang kena atiku.
0: Tahu ritang kena atiku.
3: Nah iya, Nabi ulang dari.
0: Tahu
3: Nabil Ulandari itu bagus, posisi cewek itu bagus.
0: Ditang ke, yang ada cuma Rizal jelek laki.
3: Laki-laki deh.
0: Jadi?
3: Itu saja.
0: Itu saja. Oke Pale, menyapa ki Pale?
3: Menyapa yang beri lewat tadi. Yeah. Ada Pemur sama bersama Ibu Nursia.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Asis, Pak Rading, Pak Serdi Wotu, Pak Sani, ada Bu Serli Margarita, Mbak Maya, Buar Sina.
0: Iya. Yeah.
3: Siapa lagi?
0: Ya,
3: Pak Mayani, salam kenal.
0: Iya.
3: Yeah. Terakhir buat Nurima, silakan masuk. Sudah berjuang ini Bun Riang.
0: Iya. Yeah.
3: Sudah berjuang juga ini Nurima ini, tapi tidak boleh tembus tembus.
0: Iya, yeah, berusaha terus.
3: Iya. Yeah.
0: Ya karena namanya
3: juga itu.
0: Saya di sini berusaha coba untuk bisa terima kita semua karena sistem okay. Ya begitu mami toh.
3: Iya.
0: Siap, siap.
3: Untuk Bun Riang. SDH.
0: Apa itu SDH?
3: Semoga sukses dalam segala hal.
0: Masya Allah, mantap-mantap luar biasa, makasih Sina.
3: Iya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Pak Angga sahabat budaya. Di belakangnya Pak Angga 0811 400 9020. Halo Kilontarong.
2: Kilontarong.
0: Salam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Nursi.
0: Oh, beda tong tahu eh. Kalau begitu menyapa kisah aja nah. Eh, minta ini Pak Umar. Begitu kak. Tidak, tidak untung dikali ini Bu Nursi ya he. Mengapa ki benda?
2: Berkecil yang penting
0: dulu. Iya, mengapa ki benda?
2: Ya, mengapa pertama? Siapa yang baru lewat?
0: Bangga.
2: Bangga. Bersama Ibu Nur Hikmahnya. Terima kasih sapaannya ya Bangga. Ada juga Ibu Kina. Ada Ibu Kintan Emiu. Dan Lompo. Ada Pak Radi. Ada Ibu Siti Surabaya. Ada Pak Ahmad Yani Tasno bersama Ibu Nurmina Nurmina Nur. Ada juga Ibu Rosdiana
0: Yasir.
2: Ada juga Pak Sani. Pak Hamusa. Ada Ibu Fatma. Ada Peniar bersama Ibu Suju. Ada Ibu Pasir.
0: Semuanya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya. Amin. Sehat-sehat juga nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursi atau ini udah mau tahun dikal atau sahabat budaya. Oke, kita anda lagi 0811 400 9020. Halo Kilontarong.
2: Kilontarong.
0: Kilontarong. Dengan siapa Ki?
2: Alang
0: Taro. Iya, dengan siapa Ki?
2: Dengan Siti Nurbaya.
0: Wih, Siti Nurbaya, bagaimana kabar? Sehat aja Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wih, semangatnya Mi. Sudah makan malam kah?
2: Hah?
0: Sudah makan malam kah?
2: Sudah tadi jam 5:30. Nggak boleh makan malam lagi.
0: Nggak apa-apa makan malam sekali-kali.
2: Nanti gemuk.
0: Ingat apa? Ingat apa Mi?
2: Udah tua tuh nggak boleh makan malam.
0: Iya di gula di.
2: Ah.
0: Aku paling menyapa Kina Bu Siti Nurbayana.
2: Oh iya.
0: Silakan Ki.
2: Bu Margareta. Bu Mat Fatima, Bu Nursia.
0: Iya.
2: Bu Sinta. Pak Bagong. Pak Radin. Pak Ajis, Pak Ansar, semuanya mide yang yang monitor malam ini, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Iya, Bunda Ciu, Bang Rian.
2: Nak Rian, terima kasih Nak Rian.
0: Siap parentah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Cuta Watawadi. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama anda. Jangan kemana-mana. Nah, ada masih ada satu jam ke depan kebersamaan kita di hari ini di malam Jumat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan, dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari barangku mua udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama kami di malam hari ini, sahabat budaya. Baik, kita terima dulu penelpon kita, ada Opa Din. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelontaro. Bagaimana kabar tuh Opa Din?
2: Alhamdulillah, sehat, ceria, dan semangat.
1: Diri, luar biasa. Opa Din, mau dengar lagu apa di malam hari ini, Opa Din?
2: Ruatalu Parisita.
1: Ruatalu.
2: Paya Ruatalu Arsinta sih.
1: Ruatalu. Oke, mau menyapa Ki?
2: Ada. Menyapa. Pertama, ada tadi Sri Cinta di NU, makasih tapannya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Lanjut Pak Asis di Maros. Masuk ke Pasis.
1: Iya, ada yang masuk Pasis ini.
2: Ada Bunda Ibu Lina masuki juga Bu Lina. Dan dilanjut Tantri Pare-Pare. Maya di Masamba. Halo?
1: Siapa lagi?
2: Lanjut. Pak Hamsa di Pampalan 2. Pak Ripin di 68. Ali Malengkeri. Asri di Botu. Pak Radin di Bantimurung. Pak Sani suka maju. Dan semuanya mi tempat terkecuali.
1: Oke, siap. Opa Din.
2: Malang apa ini malam?
1: Malam Jumat.
2: Aman di.
1: Aman Ben, aman. Adakah? Siap.
2: Terima kasih Bundria.
1: Makasih juga Opa Din.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Din sahabat budaya. Makasih banyak Opa Din di. Halo Kilontarong.
3: Halo, Kilontaro Bandria.
1: Iya, Pasis.
3: Tidak ada apa.
1: Bagaimana kabar hati malam ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bandria.
1: Kabar baik. Oke, Pasis mau dengan lagu apa malam hari ini?
3: Abatingemu mati aku. Abatingemu mati aku.
1: Abatingemu mati aku. Answer S.
3: Oke. Mungkin. Enggak tahu juga.
1: Oke, siap lu menyapa Ki.
3: Yang berlewat tawa tadi, ada Opa Din di Tidung. Ada juga Ibu Lina, selama berusaha.
1: Jangan putus asa tawa, ya cocok.
3: Ada Bunda Sopi di Pau-Pau. Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umar dari Bunursia di Pampan 1. Parade di Bantimurung. Angga Persetia di Limbung. Dimas. Di mana Dimas?
1: Di Makassar di Tawa.
3: Pak Arjuna di Baruga. Bang Ali di Balengkeri.
1: Siapa lagi?
3: Terli di Manado.
1: Siapa
3: lagi tuh?
1: Siapa? Semuanya.
3: Ibu Nurul, ibu yang baru lewat tadi siapa namanya tuh? Ibu Siti Nurbaya.
1: Siti Nurbaya,
3: Iya, terima kasih siapa Anta.
1: Iya.
3: Buat Bandriang, tugas Ki.
1: Siapa Renta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis di Maros, sahabat budaya. Baik, kita terima dulu telepon biasa dulu ya, Poli ya, sabar ya. Halo, assalamualaikum, Kilontarong.
4: Waalaikumsalam, Kilontarong, Bung Rian.
1: Iya, dengan siapa Ki?
4: Dari Lu Timur ini, Asri.
1: Oh, Asri Lu Timur, Tawa. Kabar sehat Pak Asri di sana? Sehat-sehat Ki, sekeluarga di sana?
4: Iya.
1: Halo? Sehat Ki?
4: Alhamdulillah
1: Tawa. Pak Asri, lagunya ikutan Ki, nah?
4: Iya.
1: Silakan menyapa Ki.
4: Iya, minyak baru lewat. Ada Pak Asis di Maros, ada Opa Din, Pak Lati di Pinderan bersama Nur Alam, ada siapa lagi buat tantri di pari bersama Hesti, ada Sopi, Pau-Pau, ada Inak Kisalara, Pak Jamaisar, Sudana Yasir, ada Pak Ahmad Yani, Tasmun, buat Nurina Nur, buat siapa lagi, Nurintan di Tasalar, Pak Salih di Rapokale, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Fardi Bone, buat siapa lagi ya, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke, siap. Ya,
4: buat Bun Rian,
1: siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi ya. Halo, Kilontarong.
5: Halo, Kilontarong.
1: Iya, Pak Uli.
5: Iya, Karyang.
1: Siap-siap, Pak Uli.
5: Alhamdulillah sehat Karyan.
1: Sehat kawan, alhamdulillah. Bagaimana di Sinjai? Aman-aman Jis? Panas, dingin, meriang.
5: Lagi hujan Karyan.
1: Lagi hujan. Wih, enaknya mi itu kalau hujan dingin-dingin begini malam.
5: Iya, dingin-dingin ini Karyan.
1: Pak Uli, ikutan ke lagunya nah.
5: Oke,
1: Pak. Mau nyapa Ki?
5: Iya. Buat Mbah Hamsa di Pampang, ada Asar di Bone, ada Sinta di Enyu, ada Ade Lumo, ada Ban Renol, ada Ade Putri, Ati Pangke, Bogel, Riko, ada Samsia Maisar, ada Nur, ada Rosyani Asir, Ahmad Yani Tasmung, Naila En Nur, ada Megawati Samsia, Ian Hendrawa, Maimuna Ganing, ada Sriani Amsir, ada Wahida Martawati, ada Rusampra, Arjuna, Dimas, Devi, ada Banda Kwadatu, dan semua-semua yang lagi menikmati Karyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uli, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, sabar ya. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kilontarong. Kita dengarkan tahu lagu dari teman-teman. Salam kibaran keliling, sahabat budaya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Bang FM, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Anda masih bersama kami di malam hari ini, tentunya di acara Kilon Tarong Sobat Budaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Kilon Tarong.
2: Kilon Tarong, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Saya,
1: Pak. Alhamdulillah, Pak Abdurrahim ya?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, iya. Kalimantan Timur.
1: Sehat ya di sana?
2: Ya.
1: Sehat?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Nah,
2: kabar cuaca. Hujan.
1: Hujan di sana.
2: Musimnya ya, musimnya.
1: Baik. Nah, mau dengar lagu apa, Ki? Pak Abdurrahim.
2: Lagu Bugis.
1: Iya, apa itu?
2: Judul lagunya Mas Iwi Sedina.
1: Mas
2: Siama penyanyinya.
1: Mas Iri.
2: Mas Iwi Sedina.
1: Mas Iri.
2: Lagunya.
1: Mas Iri Pedina.
2: Mas Iwi.
1: Oh, Natiwi.
2: Ya, Sedina. Nah. Natiwi.
1: Oh iya. Oke. Siap. Silakan menyapa, Ki.
2: Menyapa kepada teman-teman pendengar RRI 4 Makassar. Antara lagi ya, ada Puan Datu bersama istrinya di Pindrang. Kemudian ada Pak Bah di Bone Samping, Maya di Pasamba. Berikutnya ada Pak Hamsa di Pampang 2. Pasale ya di Rapu Kaling. Berikutnya Pak Aces di Maros, Ibu Nur di Maros. Bunda Sofi di Pampang. Berikutnya Ibu Santri di Pare-Pare. Berikutnya
1: semuanya.
2: Ada SDMPO di sini Ponto dan semua teman-teman pendengar RRI Perempuan Makassar dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih
2: yang diberikan Bandrian.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdurrahim dari Kutai Kartanegara Sobat Budaya. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo Kilon.
3: Halo Kilon Taro.
1: Iya, Pak Radin. Kabar tak sehat toh?
3: Sehat
1: dong. Jadi
3: Kilonnya.
1: Api mito Kilon tak?
3: Tapu pandan waku.
1: Andianti. Menyapa, Ki?
3: Menyapa. Ada Nur Hikmah di Maros. Ada Pak Asis di Maros. Siti Nurbaya di Maros. Rosdiana Asiri di Maros. Ada Pak Umar. Sama Ibu Nusia. Padi. Sinta Ling Yu. Pondato di Pindra. Ada Mayani Tasmo sama Nurmina Nur di Sopeng. Semuanya mi.
1: Semuanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Radin Sahabat Budaya di. Oke, kita terima lagi 0811-400-9250. Halo Kilon Tarong.
4: Kilon Tarong, Bu Rian.
1: Halo Bu Lina.
4: Akhirnya tembus juga.
1: Akhirnya. Tapi lagunya ikutan kina bunda.
4: Iya, enggak apa-apa Ki Bung Rian.
1: Jadi silakan menyapa Ki.
4: Oke deh. Buat Opa Din, buat Pak Asis, buat Bunda Sofi, dan buat semuanya mau Bung Rian. Buat Bung Rian sehat selalu dan selamat bertugas. Assalamualaikum Bung Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina Sahabat Budaya. Kita lagi halo Kilon Tarong. Halo, Kelentarong.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Iya, apa kabar?
5: Kabar baik. Bakar-bakar. Aku juga baik-baik.
1: Alhamdulillah.
5: Tidak bisa mempasal lagu.
1: Ikutan kita.
5: Jumpa-jumpa Pak Bariangku.
1: Jumpa-jumpa Miki.
5: Pasal lagu lagi, tidak bisa pasal lagu.
1: Iya, jumpa-jumpa Miki.
5: Iya, buat tadi ada Pak Abdul Rahim di Kota Kartanegara. Ada Bagong, ada Sumide Lukmu, ada Opa Isa Kareba Capo, Barcaming, Rama, ada Kasmati Dompe, Sali Margareta, Uli Ape, Samsamesa Ruki, Riko, Pak Hamsa, Ewan Dematawati, Sri Sinta Miu, Sali Margareta, Indah Dembaji, Uli Ape, sudah minta uang. Semuanya, Bariangku.
1: Siap, Banda Tucu.
5: Iya, terima kasih buat orang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Madodo mi pendatu ca. Oke, kita terima lagi penelpon ya di 0811 400 9250 di sesi terakhir kita ya. Kita cuma menyapa-nyapa ya karena sudah ada dua penelpon tadi yang di awal ya. Halo, Kilontarong.
6: Assalamualaikum, Kilontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Bunda Nur.
6: Halo, Bunda.
1: Sehat-sehat, Jiki. Alhamdulillah, baik-baik, Ji. Bunda, lagunya ikutan, Kina?
6: Iya.
1: Celaka menyapa, Ki.
6: Bersama-sama tangga. Selama bersama di tempuh.
1: Iya.
6: Bersama Pak Umar. Pak
1: Isale,
6: Pak Radin, Pak Mertahang, Pak Sani, yang baru lewat semua, Bapak Abdul Rahim, Desi Negara, Maya bersama Mbak Pak Bahar, Adi Taras, Anhar, di alamat yang sama,
1: dan semuanya,
6: Pak Adi Rioto, Pak Adi sekeluarga Dimas, Bunda Sofi, bersama Inak Kris Kelara, iya,
1: nah semuanya,
6: ya baru ya Kawalina di Petra,
1: oke,
6: okay. Intang, Dewi di alamat yang sama,
1: iya,
6: dan semua nih,
1: oke okay, Bunda Cu,
6: budaya tanpa terkecuali,
1: jangan
6: mau miss call deh,
1: tadi, iya, oke pada Bunda dah. Siap.
6: Ya, siapa mau siapa kok?
1: Ya, yeah, oke.
6: Okay. Iya. Ya, Bom Buria. Lanjut tugas. Sekeluarga pamit,
1: Pak. Yuk.
6: Perempat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum.
1: Wabarakatuh. Halo, Kelentarong.
7: Halo, Kelentarong, Bom Buria.
1: Iya, dengan siapa, Ki?
7: Asar di Bone.
1: Asar di Bone. Sehat-sehat Ji Asar.
7: Alhamdulillah, sehat-sehat Ji.
1: Langsung Miki menyapa Asar.
7: Sama nyapa siapa, Di?
1: Nih, silakan Ki.
7: Yang berlewat tawa Bunda Nur. Sekaligus siapa? Poli Ape. Asri di Wotu, Pak Abdul Rahim di Kaltim. Pak Ahmad Yani Rasmum bersama Nurmina di Sopeng. Sumi Deng Lumu. Nona Sherly Margareta di Gorontalo. Dan semuanya mi Bung Rian.
1: Oke, kita pasar. Selamat bertugas. Makasih banyak Sarna.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telepon terakhir kita sahabat Budi. Halo Kilontarong.
8: Halo Kilontarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rian.
1: Iya, Bunda Ci. Waalaikumsalam. Nih, kabarnya bagaimana ini, Bunda?
8: Alhamdulillah, kabarku baik.
1: Alhamdulillah, sudah semangat minta uang.
8: Iya dong.
1: Nah, Bunda. Nah, ini punjung acara. Langsung Miki menyapa, gaskan mi.
8: Oh ya, ada Asmat Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M Nurul di Sopeng. Kemudian ada tadi Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Ada Ibu Lina di Veteran Utara. Lalu kemudian ada Pak Asis di Maros. Ada Pak Sani, ada Pak Saleh juga. Asri di Wotu. ada Dimas mm-hmm. bersama Pak Adi di Andi Tondro. Tadi ada Idi Saputra ya. Lalu kemudian Tantri di Parepare, Ibu Nur Intan juga. Lihat sudah mepek di waktu di.
1: Iya Bunda Cio.
8: Nur Nur Hikmat tadi di Moncolloy Maros bersama Ina Kristalara. Semuanya tanpa terkecuali saya lihat mepek waktu ya. Dan sempat panjang-panjang.
1: Iya Bunda Cio. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, demikian pula kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya sahabat budaya yang bisa bergabung di malam hari ini bersama dengan Bang Rian tentunya di program acara Kilon Taro di Pro 4 R Makassar. Dan semoga sahabat budaya senang semua sudah diputar kaki lagu-lagu tahu, mendengarkan juga lagu yang rekisan teman-teman. Dan tentunya yang belum bisa masuk, Bang Rian minta maaf karena waktu kita yang hanya membatasi. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu lagi bersama Bang Rian dan tentunya dengan penyiar-penyiar lainnya di Pro 4 R Makassar. Dan minta maaf jika ada salah kata, salah ucap dari Bang Rian. Nah, sahabat budaya. Oke, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di lain hari. Tentunya di radio kesayangan tadi 92,5 FM dan juga di aplikasi R Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Seperti biasanya sahabat budaya. Akhir kata, biasanya apa ya? Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: usia ketika banyak orang memilih duduk tenang di rumah, ada seorang lelaki renta yang masih setia menjemput rezeki di jalanan. Bida, lansia 70 tahun ini bukan asli Makassar. Ia datang dari Jenek Ponto, membawa harapan dan meninggalkan kampung halaman demi satu tujuan bertahan hidup. Hampir 30 tahun, ia memacu denyut besi bentor di kota ujung pandang demi menukar tenaga dengan rupiah yang tak pernah pasti.
1: Nama saya Bida, 70 ya. Tidak, kalau udah mau cari uang, turun di sini. Tidak menetap di sini, pokoknya di Jenek Ponto menetap karena tempat lahir di situ. Lama mi, hampir mi 30 tahun. Ya macam-macam itu penghasilan, kadang dapat 50, kadang dapat 25, begitu.
0: Bagi lelaki renta itu, Ramadan bukan tentang banyaknya hidangan, bukan juga tentang kemewahan berbuka. Melainkan, bagi Bida, Ramadan adalah tentang niat, tentang ibadah yang harus tetap dijalankan meski tubuh tak lagi muda. Ia tahu betul, puasa bukan soal kuat atau lemah, tapi soal patuh atau lalai.
1: Puasa kalau sehat tahu, kalau tidak sakit, kalau cari sakit ya tidak bisa ditahan. Kalau tidak sakit ya mudah-mudahan bisa ditahan. Turun di sini karena di mana cari uang di sini sih? Ya kadang capek kau orang tua magi. Ya tetap puasa kalau ya sehat, begitu, tergantung dari kesehatan itu.
0: Rezeki Bida tidak menentu. Kadang ada walaupun seringkali nyaris tak ada. Namun ia tak pernah berhenti berharap. Sore hari, jika ada sedikit uang di tangan, ia belikan untuk sekedar makan saat berbuka. Dan meski dunia semakin maju, kemunculan ojek online, sebuah aplikasi jasa kendaraan modern, Pak Bida tetap setia dengan bentor tuanya yang tetap semangat seperti dirinya.
1: Apakah dibeli kayak uang itu untuk Pak Buka? Ya begitu, makan sahur, itu sih, tidak ada mie lagi. Kalau biasa itu kalau bulan Ramadan di sini kan biasa itu ada anu itu bingkisan yang buka puasa. Kadang ada kayak kue, nasi begitu, nasi kota atau ya biasa. Jadi cukup lah kalau tidak itu terminat nanu atau uang ah tidak bisa. Uang sedikit mau ke belanja yang banyak, bagaimana cara?
0: Di usianya yang senja, Bida tidak sedang mengejar dunia. Ia sedang menjaga iman. Ia tahu yang dibawa pulang ke akhirat bukanlah harta, tapi ibadah, bukan kekayaan, tetapi ketaatan. Bentor tua itu masih melaju di jalan Makassar, dan di atasnya ada seorang lelaki renta yang mengajarkan kita satu hal, bahwa selama napas masih ada, ibadah tidak akan pernah berhenti.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Pro 4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

不过个三呀大哥，那就都把你杀了，那不过个三呀大哥，过去你杀一，到罗罗。

0: batu pi hiba sibangnya malai guntur tangan banginya nampan ukan apa yang kau di nak kalau rungkai iya
1: oh ini kele buat ni tak apa kerja
2: gampang kele tanya kena tak batu ya
0: iya unna lagu di to yang itu kau malai tinro si patunggalin dong kau kuji ni batang kuku kaleng kengi mah
1: mana kau lihat tania macam-macam nampak batu bosibangnya

0: Anna kole bapa nak ke jenis pusa ngamale lipat dua pakudi ni pemalokin apa yang cintu sifat tunggal.
1: Iya. Sari tak pengaruh tadi.
2: Ini bapa bengak jenis namparam. Lipat dua pak nak kudi.
0: Lala puna tindro pa yung luwat po yan, di rondo yung pakaro-karo, mana tanya, di puna dali po na mamon di kumale.
2: Oh, bayo nangyari di gini. Puna tindro yung luwat po yung rondo yung
1: rondo yung pakaro-karo
2: yung rondo yung namamuriang. Iya, misapa.
0: Lala puna nake pa yung nuti ayan, di racun yung mamikalen, inak ya, anak mati pa natay ka.
2: Oh, ane ni ka na burak ni. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
1: Masa udah bunuh diri ini
0: ya? Ya bilang mati mama nak ketahui kawan di alani ya karuan aku pagi hati ilalan atas sialan di le.
2: Iya. Tak serah-serah ini kau murah ini kamu ya lagu.
1: Dan atonya kan anak-anak yang ngasih terjawab ini tonya juga ada ta'ala. Anjoy. Mak nih kepunah pada kembe ini.
2: Cek. Reji. Iya ji.
1: Ya memang Tommy.
2: Tidak mana salah.
1: Tidak mau.
2: Siapa lagi?
1: Bilang 20%
0: Allah katala ruwa nak katala taluan di kumalik. Iya jika kalian aku pari hati pahen apa lah birim boban.
2: Tak pun abangi mu saya instastam ni.
1: Tak kucini pun abangi.
2: Tak kucini ke saya muri-muri na.
1: Kucini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana ke yang ini yang dikutin kau pati na ini. Kau pasang bila iya lewat jina tu jundi.
2: Tak boleh mantau.
1: Tidak mana boleh masuk.
2: Tapi lagi nyai, boleh dimarahin.
1: Tena mo.
2: Cili ke cewek.
1: Nauran.
2: Pokok na. Tena mo.
0: Kalau lelah pun nanti nak panggil si Rasan di air lino dia jatuh di mana dia jangan niat tengah surat nikah.
2: Iwa.
1: Pirasan
2: tadi.
1: Pengaruh cinta apa?
2: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
1: Banyak penjauh.
0: Kalau lelah aku buru pisah lah nanti kumalik ni baca api talakin na nampak bukan asam itu aku rasan ma.
1: Bocok
2: dong pindah tafiga. Mate pak.
1: Tena tamai kusuro.
2: Nik mana ne sin emosi, main kono pasro.
1: Campur e.
2: Tapulun.
0: Allah la puna tena para sare male para anak pasal lan ipas ya lagi lima gisipa den nang.
2: Jauh,
1: kau pada mundur tau.
2: Kita nak mundur, kau mana jadi sepadet nanya. Kita lalu jadi si buntu lu, si tunru muri-muri.
1: Kami datang, itu pun nak lapis pertama, si lapis kedua.
0: Nak lah buntu lah ngandik, ku sumpah ngemalai. Dia agak seku-seku, anak ku kutah. Nak ngana pintu jintas, sungai ngemdi.
2: Kutana.
1: Bagaimana dia jadi sejak angin sama kamu?
2: Ikatnya dah tak sungai ikam, bayang.
1: Tak sungai apa itu?
2: Ika bisa gantu juga, nana lagu pintu juga.
1: Oh.
2: Kenapa tak sungai, bapak?
1: Dindingnya mana?
2: Nah, bunti si gantu marai.
1: Waduh.
2: Tapi surat, kan? Iming.
0: Lala lagu apa nak itu teh ayam dia tahu lah umur kalau iya tu lala tu teh ni apa main nah.
2: Kamu mana naik teh aji?
1: Mundur mi
2: teh naik mana tak mana naik teh aji? Puna beneka.
0: Lala teh ni apa main mantom pak malik nak gugi hari balak pun aku nasaring kuntung ku jinrok kaleng kendi le.
2: Kuntung ku nau kaleng keng daripada beneka duduk ku gapa.
1: Bukan nak kibur dia jika duduk beneka ni jenaka.
2: Marai minjap.
0: Allah lah lagu apa nak kita tutu, malay tutu, ku jai tangi tu katiran, ku jai tangi ribalaku.
1: Katukut tu balala.
2: Iya, mudah-mudahan nanti ni salah.
0: Iya lagu apa mak kawan tuan dia, nak balan tu jangan kau miti, nukan renun nukan rekangi sirun nundi le.
2: Ini kan elok anda teh eco,
1: anda teh eco kutu.

0: 내 개모가 세벌어기
1: 아주
2: 매 얼른 하고 깔랑이랑 꽃대야 니 수루랑이기라 누구 수루기나 이리와 따라방은 로구
0: Pulang ini negara tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
2: Iya nak anak saya kalian nanti kembali nampak repa laku tanah lama aku sisih kurung pun nanti lagi naik ini di.
0: Lain di hati lain di bibir.
1: Malu malu dong.
0: Nanti malu malu dong. Malu malu kucing.
1: Malu malu tapi mau.
0: Malu malu kucing. Macam ini kucing asing.
2: Lala pun nanti nak kuci ni andi eh lala nak kasihan lu akam atau mama ni yo lebar ni pepek.
0: Iya. Apa yang kata dia aku nak lebar ni pepek.
2: Joy.
0: Hampa hatiku.
2: Kalau lebar kau ero di kawan dia nak ilmu ni nyawa kau ritai nana di pajangan naik kawan di.
0: Tidak ada duanya memang. Susah ini
1: pilihan lu memang yang terbaik.

0: Eh, Allah lah iya minja taku kulan dikurung pernah saat tak nyalu aku ikuti nak kita kita parit re.
1: Coba pelatih lagi.
2: Mantap.
0: Oi.
1: Pandang kau dengko doh.
0: Baik kau dengko. Pernah saat tak nyalu aku doh seremami ku gawu kasang ingin kawan di ku gawu aku pariatin di.
1: Apa lagi?
2: Mulai tak mengerti biasa gina dan nyari kongku.
1: Ii.
2: Sangin nak macam.
1: Eh, apa tuh boleh kita?
2: Ih.
1: Saya ini nawa nawa.
0: Iya, punya nawa nawa. Saya mau main jam.
1: Saya mau main jam.
2: Ni rasoki.
0: Allah lah inai kan nak tak ujang yang ditalapak di sini nyawa na nyawa sila nak bersih kali lah.
1: Kamu neta server untukkan antara Bantaeng dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaeng dan Goa.
1: Ya lay.
0: Lala bagi kita antri belai ya korong puna nasim bandola ngapak tu gimana ya kembali wakit tuanan di
1: oh
2: nyetuk bagi kita belai aja
1: ya sikana kuki
2: sikana kuki
3: batu na
2: batu na si paracak na
1: masih bagi
0: lala kau ditua jengin tu kawan di puna bela matuan tak ikat teru do iya garinta nikini
1: memang iya
2: mana niat bagi na jangan tanya kau di ini
3: yang iku di na
1: sikana apa-apa na.
2: Iya,
1: segaring-garing ini tahu teh
0: mana tu. Leh yang balanan di tu nasi bang abina ngapari makut teh teh nak kisilak balak bakin di. Leh.
2: Astalah teh lah batu.
1: Jo cobi bapa. Ah, nanti mungkin nak buat talan seminta ni.
2: Minta.
1: Nasi mungkin berang.
2: Minta leh apa ada nak tom.
1: Ya leh, pak. Dek.
0: Coba-coba makut limbangan dia nak kelalan rongan umaya ku main nah nak ke rupa yang mayu ku jalan utalan ku selangin nunai makut pun tentaman uri kaki kang
2: ini parege sing jembatan lama lo rawe sing
1: amma lo rawan utalan ku selangin amma wanu naik ku jalan upang tamir ku cikang tak kulek ku lolo
0: nalai pegang-pegang nak ke rupu cinyan dia uro rali ku kalu ku minyak ku ledro malik panyonyona tu teayan di
1: wih baca nek kau lah wih
2: segala cara,
1: segala cara.
2: Halalah hululu dijalani.
1: Iya.
2: Yang penting kita bersama kau.
1: Ih, tirasaan sama Pak Di.
2: Lanjut.
0: Lala antu panjang tu teayan dia jangan burung pakiu na jangan campak apa kabe na semangat.
1: Kuna teh korinake jangan bule ngan kiuk ko. Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak ngan kabe semangat. Jadi baca.
0: Lala ni jangan nak kelak ku pengkon dile dia pak kayu mati asang ini jadi ingka bulan ini sike dan di
2: mulai minyak tinggi level
1: lah minyak naikan
2: mulai minyak
1: bilang ngeri baji kini bilang ngeri baji kini nak tanang tolingku
2: bukan kecapi biasa
1: bukan kok minta luang ngeran
2: luar biasa
0: Allah jangan-jangan main sirat ya malik bukur salah kananya lapat lu anak pun lah batu tit ni
1: ya biasa kan main ya punna mokik naik sedikit anu ntar di kita jangan tu cari kak wiyahan kong
0: ngasih timpuri calai ya kurung ero kita memuji ya niya cinana kurung tu sarupat lu anak mah

0: inti ama ko ba inti ayan di ay kagusundan jago tedong ko potong ko rumah ya isi kapan
1: ah mo na ti ari
2: ko ko te
1: misundan ko tedong
2: apa adanya te na mo tamanya ada apanya ti
0: le ba mina ke ko pat tindria ng male si kapaya na bila le niya mo mengo niya mo mandar ribat tandi le
1: dia mengo niya mandar ribat tang
2: le mo minyo musim bila re na tira me para parunga
1: Banyu, banyu.
0: Allah lagi ring apa yang dikubur nanim dang puluh awan nakam aku saring garis sereguruai.
1: Lagau, malah garing apa?
2: Ruah juga nanti ramus padau kan?
1: Apa nanim dang puluh?
2: Ini ramus mungkin tu. Panas dingin.
0: Kalau pun agak di nak kela lantai bawah ni ku malik mati tu ngah pantaran dan nama tu matung balik poso pun rai kalau ni.
1: Kena tu, jangan diburu tu sejeng kali aku nak cinta ya.
2: Tidak ada engkau yang sakit, aku obatnya.
1: Enjoy, enggan ni aku engkau yang sakit, aku yang mati. Selina. Nampak pinjaman di reking reso-reso nan rek kalau si kolling kolling.
0: Allah lah talun tawang na usinya yang dikuru nanti na nagaising na nagabuar na batu rigiyo no to.
1: Mian juga aku kamay.
2: Bayu yang tadi sing kan si Bayu.
0: Allah lah mana nu cakar ya hati yang dia nu paling nu rigina request senton yang dikawang kain nu teh asan nanti.
1: Oh. Iya iya iya cocok ya. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan. Mana pun kemai. Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Baga kau memang tahu ini, baju memang tahu ini, kaca api ini ada seran.
1: Baga pengasih nama si koi.
2: Koi.
1: Kok minta

0: Punak kan tu kan anu turun dia mila ku jarai kita tena tau mandi nak ku boyari marain di.
1: Iya mantap mantap.
2: Tidak mau cari yang lain.
1: Nak boy marai. Mau padi?
2: Ah, tidak mau cari yang lain. Kamu minjo.
0: Nana sampah saya resama mandi sampah ruas saya resama. Rajakan di ruas tak lupa di sini.
2: Mantap mantap.
1: Kamu dar majak yo nuru mari.
2: Ah, mau padi? Ah, iya. Iya kapan?
0: Nenek saya jinjak ku jalan ku andi di rumah mata karanje nu iya nu kini andi iya senu pariatin di.
1: Mungkin dia laguan. Anak dia lagu ah.
2: Kamu nyoba deh mak dia laguan.
1: Mak dia lagu sudah muka apa?
2: Tawat mungkin.
1: Nata mak dia.

0: り。
1: Saya ingin nyali ada yang kasih sehingga ditulah karena tawar rimba-rimba iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serbat tengkung asing nyakin nasir sere acini-cini arkap kelangeri. Nah, alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekor yareka anci larici production angerangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan entola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat tuat tulawat tua ni aman kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk minyak kelong-kelong kacapinga ni akan lagi bilang nyeri sekali pi kita kelupai ia minyak produksi batu regasing rekor Anci Larici Production. Selamat ki aplang nyeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sifat ruwa ditulang ning gasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu lagu sareng ki pertamanya nakan tawa.

Nanti ini lari lontong, dia turun kayu yang merambung. Pulang ke pulang ini, anak kita ujang minyak. Lari balana, gitu kode jang.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 maksud kami. Melalui rangkaian acara menarik kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani hadir dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 pagi nanti. Sobat budaya, gimana kabar? Semoga sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita dengan surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62. Dan ada sebentar juga insya Allah nuansa fajar pada pukul 15.30 insya Allah sebentar dengan Ustaz Armullah dan Ustaz Harun dengan judul Bahaya Lidah dan Keutamaan Diam.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Nuansa Fajar. Iya, sahabat budaya gimana kabar tah hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di program acara yaitu Nuansa Fajar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda satu topik dengan obrolan kita dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah tersambung melalui Zoom ya sahabat budaya. Beliau adalah Wakil Dekan 4 Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia. Ada Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Ibrahim MSI. Dan topik kita ini terkait dengan haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Seperti apa pembahasan kita? Langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar hari ini Pak Dokter?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kali ini kita akan membahas terkait haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Iya, baik Pak Dokter, kita kasih kesempatan Pak Dokter kurang lebih 7 menit ya untuk menyampaikan ini terkait dengan topik kita sebelum kita mengobrol atau membuka obrolan kita juga melalui WhatsApp kita 0811 400 9250. Iya, tafadhal Pak Dokter.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa asimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak Dewi dan para penonton yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita semua di subuh hari ini di tanggal 28 Zulkaidah ya kita sama-sama bersilaturahim dalam rangka membahas sedikit tentang haji sebagai sebuah perjalanan sukarela menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba memperhatikan lebih jauh, pada dasarnya haji ini merupakan rukun Islam yang kelima yang sebenarnya luar biasa unik, mendalam, bahkan mencakup seluruh rukun-rukun haji, rukun-rukun Islam yang lain. Olehnya itu kalau kita perhatikan, seringkali ulama itu mengatakan bahwa di saat kita berhaji, ya, sebenarnya kita sedang meninggalkan segala-galanya. Apakah itu pekerjaan kita, keluarga kita, tetangga kita, untuk menemui Allah. Pergi ke Baitullah, pergi ke rumahnya Allah. Nah, kalau lebih jauh lagi, haji ini pada dasarnya adalah gladi resik. Ya, jadi latihan kita untuk kembali kepada Allah. Dan dalam bahasa sederhananya bahwa haji ini adalah latihan kematian sebenarnya. Latihan kematian kita. Karena kita kembali, kita meninggalkan tanah air, kita meninggalkan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, pekerjaan kita, bahkan kita meninggalkan harta serta orang-orang yang kita cintai, dengan niat utama adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu

0: Ta'ala. Kita ingin bersimpu di rumahnya yang suci.
1: Iya.
0: Kita ingin membasahi pipi kita dengan tangisan permohonan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kita semua lahir di dunia ini, jauh di lubuk hati kita, kita sebenarnya mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Allah. Sebab kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya seringkali Allah itu di dalam Al-Quran disebut Al-Masir. Ya? Yang dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ilaiya al-masir. Ya? Kepada akulah kembalimu semua. Ya? Kata kembali ini, inilah yang diartikan dengan cara yang berbeda.
1: Yeah.
0: Ya? Ada yang disebut kita kembali dengan cara yang terpaksa. Ya? Atau biasa disebut dengan rujuk itirari. Kita setuju atau tidak setuju, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan itulah yang biasa kita sebut dengan mati.
1: Yeah.
0: Atau orang Makassar tidak menyebutnya mati. Orang Makassar itu menyebutnya moterang.
1: Yeah.
0: Ya, kembali. Ya, itu. Olehnya itu, ada pula cara kembali yang lain. Yaitu kita disuruh kembali dengan cara sukarela, dengan cara yang tidak terpaksa. Ya, kita kembali dengan sukarela atau biasa disebut dengan rujuk ikhtiari. Nah, kembali seperti inilah yang dilakukan oleh para jamaah haji kita yang sekarang ini secara umum ya, atau sebagian besar sudah berada di tanah suci ya, baik yang masih ada di Madinah maupun yang masih ada di atau yang sudah ada di Mekah.
1: Nah,
0: kita kembali dengan sukarela untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang dipanggil? Siapa yang disuruh oleh Allah dengan perasaan senang hati dan sukarela? Nah, di dalam Al-Quran, ini mereka itu adalah orang-orang yang disebut nafsul mutmainnah. Yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Ya, dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikum radiatan mardia padahuli fi ibadi wadahuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridha-Nya.
1: Iya.
0: Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surga-Ku.
1: Iya.
0: Inilah kenikmatan besar, kenikmatan istimewa yang dianugerahkan Allah kepada para jamaah haji.
1: Iya.
0: Ya. Haji ini yang kita sebut sebagai sebuah gladi resik atau latihan kematian kita. Jadi haji ini memang merupakan cara atau metode berangkat menuju Allah dengan tidak terpaksa, dengan sukarela, dengan ikhlas. Nah, tentu bagi kita yang belum mampu untuk berangkat haji, ya, yang belum mampu berangkat haji, tentu Allah pun menyiapkan wadah untuk kita bisa mendapatkan pahala haji. Ya, ada menyiapkan wadah untuk kita. Karena tidak semua orang mampu. Karena haji itu hanya bagi orang-orang yang memang mampu. Baik secara fisik maupun finansial.
1: Betul.
0: Ya, Allah, dengan keadilan Allah, Allah menyiapkan sarana. Apa itu? Salah satunya adalah di saat kita pergi salat subuh berjamaah, lalu kita duduk-duduk setelah salat subuh sampai masuk waktu terbitnya matahari, lalu kita berdiri untuk salat dua rakaat yang biasa kita sebut dengan salat Isra, maka pahalanya itu sama dengan ibadah haji dan umrah, ya, di dalam dalam hadis Rasulullah itu sudah disebutkan pahalanya itu sama dengan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna, tamatan, tamatan, tamatan. Ya, itu gambarannya. Sehingga di saat kita berhaji, pada dasarnya semua aktivitas kita itu adalah mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita tawaf, di saat kita sa'i, ya, di saat kita melontar jumrah, ya, dan lain-lain, semuanya mengarah ke Allah. Di saat kita tawaf, kita mulai dari Hajratul Aswad, ya, sambil kita mengangkat, kalau tidak bisa mencium langsung, kita mulai dengan Bismillahi Allahu Akbar, lalu kita keliling semuanya mengingat Allah, lalu kita kembali kepada Allah. Ya, itu gambaran-gambarannya, sehingga kita katakan bahwa di saat kita berhaji, maka itu pada dasarnya adalah perjalanan sukarela kita untuk menuju Allah, ya, untuk bersimpuh di hadapan Allah, dan semua yang kita lakukan pada saat berhaji pada dasarnya merangkum, ya, merangkum semua rukun-rukun Islam yang lain, mulai dari kita salat, kita puasa, kita zakat, ya, itu semua terangkum. Bahkan syahadat juga ada di situ, ya, syahadat juga ada di situ. Sehingga inilah sebabnya sehingga haji ini ditempatkan di rukun Islam yang terakhir, karena memang berat, ya, berat, dan pahalanya juga tentu akan disiapkan oleh Allah, yaitu surga Jannatun Naim, ya. Itu barangkali awal, ya, pembicaraan kita, ya. Saya kembalikan kepada Mbak Dewi.
1: Iya, Pak Dokter. Nah, ini bagaimana sih niat yang ikhlas mempengaruhi kesempurnaan ibadah haji seseorang ini, Pak Dokter?
0: Ya, jadi kalau kita lihat, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di saat dia membawa istrinya Siti Hajar, ya, Siti Hajar bersama anaknya Ismail, ya, ke Mekah, ke lembah Mekah dari Palestina, lalu hanya beberapa hari kemudian dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan anaknya berserta istrinya di tempat yang sama sekali tidak ada sumber kehidupan, di tempat yang sama sekali tidak ada sumber kehidupan, lalu dia tinggalkan karena memang diperintah oleh Allah, dia berjalan lalu diikutilah oleh istrinya, wahai suamiku, anak ayahanda anakku Ismail, kenapa kamu mau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada sama sekali sumber kehidupan? Kami hanya dikelilingi oleh pasir dan batu, gunung-gunung yang sama sekali tidak ada pohon-pohon. Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan sampai yang ketiga kalinya Siti Hajar berteriak, wahai suamiku, engkau tinggalkan kami di tempat yang demikian gersang ini, apakah ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim pun sambil meneteskan air mata menyatakan, iya, ini adalah perintah Allah.
1: Iya.
0: Kalau ini memang perintah Allah, jawab Siti Hajar, maka pergilah wahai suamiku, karena Allah pasti akan menjaga saya, dan anakmu. Akan menjaga saya dan anakmu. Inilah puncak keikhlasan, penyerahan total yang namanya, ya, penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas itu tidak ada pamrih, tapi betul-betul menyerahkan secara total semua kehidupan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita berhaji, semuanya itu tampak dengan jelas, sehingga kita dilarang untuk untuk marah, kita dilarang untuk mengemukakan kata-kata yang kasar.
1: Betul.
0: Untuk selalu berbuat baik, dan semua itu adalah wujud keikhlasan kita untuk betul-betul bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yang lain barangkali kalau kita coba lihat, puncak keikhlasan itu adalah di saat pelaksanaan kurban misalnya. Pada saat itu bermimpi sampai 3 kali dan itu dipercayai sebagai perintah Allah. Maka dia pun rela untuk melakukan perintah itu tanpa memikirkan akibatnya. Ya, tanpa memikirkan akibatnya. Dan semua berakhir dengan ending yang sangat bagus. Kita lihat misalnya di saat Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan, ya, di saat dia kehausan, maka Siti Hajar memandang ke atas ke Bukit Safa. Dia melihat seperti ada air, maka dia berlari ke situ. Sampai di sana tidak ada air. Maka dia pun bergerak menuju Marwah. Ya, Bukit Marwah, karena di sana dia lihat, sampai di sana hanya Fata Morgana. Beberapa kali dia melihat ke sana sampai dia pasrah dan kembali kepada anaknya di lembah, ya, di Makkah itu. Lalu terlihatlah anaknya Ismail ini menggaruk-garuk tanah, maka keluarlah air Zam-Zam. Nah, kita bisa lihat bahwa di saat kita punya upaya yang demikian bagus, ya, kita upaya menyandarkan semuanya pada Allah, boleh jadi di saat upaya itu kita sudah pasrahkan kepada Allah, maka di tempat yang lain akan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak keikhlasan sebenarnya. Demikian.
1: Baik, kita tunggu juga partisipasi untuk para pendengar kita yang ingin meramaikan atau ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita, yaitu haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Silahkan Miki di 0811 409 250. Iya Pak Dokter, kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya nih. Apa makna pengorbanan dalam perjalanan haji bagi kehidupan sehari-hari umat Islam, Pak Dokter?
0: Iya, yeah, baik. Mm-mm. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Di saat kita berhaji, kita semua meninggalkan ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta kita, meninggalkan semua yang kita cintai untuk pergi ya menuju Allah. Ya, di saat itu, di saat kita berhaji, di situ kita sudah mulai dengan kata-kata ya, dengan niat labbaik Allahumma labbaik. Ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini pada dasarnya kita sudah menegaskan bahwa ada inti syahadat di situ. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tanpa sekutu baginya. Betapa karena kita mau menemui Allah, kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya, kita tinggalkan semua yang ada di hadapan kita. Lalu kita berangkat untuk bersimpu di hadapannya untuk kita melaksanakan segala rukun Islam yang lain. Kita salat dalam haji yang selama ini misalnya ya, kita hanya memandang satu titik dari jauh tanpa kita lihat. Sekarang di saat kita sudah di Mekah ya, kita salat lima waktu menghadap satu titik Ka'bah ya, dan di saat kita berhaji inilah tidak ada lagi menghadap dari kejauhan. Ya, tetapi berdiri tepat di hadapannya, bahkan kita menyentuh dan menciumnya. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan haji sebagai puncak penghayatan salat. Ya, kita demikian ikhlas, kita berkorban yang lain demi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga pada dasarnya apapun yang kita korbankan, apapun yang kita tinggalkan, itu semua akan Allah ganti. Insya Allah, Allah akan ganti. Ya. Karena semuanya memang berdasarkan panggilannya Allah.
1: Iya, ya? Benar.
0: Berdasarkan panggilannya Allah. Saya waktu berangkat haji tahun 92, kebetulan ada keluarga. Itu kerjanya jadi tukang becak sebenarnya. Dia tinggal di Poterek. Ya, dia tinggal di Poterek. Saya ke rumahnya. Saya bilang, bagaimana cara tak ini sampai kita bisa pergi haji dengan pekerjaannya demikian. Ternyata dia betul-betul setiap ada penghasilan yang dia dapatkan, dia simpan itu. Dia simpan sebagian besar untuk dan dia kurangi jatah makannya, dia kurangi apanya. Itulah korban yang dia lakukan hanya betul-betul untuk menemui Allah dengan penuh kesadaran ya, Saya kira banyak sekali kejadian-kejadian yang seakan-akan mereka tidak mampu, tapi dengan niat dari awal mereka akhirnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, Pak Dokter, masya Allah sekali ya. Iya, kita lanjut lagi nih Pak Dokter. Bagaimana ibadah haji dapat mengubah perilaku dan akhlak seseorang setelah kembali ke tanah air?
0: Ya, alhamdulillah. Jadi di saat kita berhaji, ya, kita sudah pasrahkan diri kita bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung.
1: Iya.
0: Ya, sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Yang sama sekali tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya ya. Tapi di situ ada kata Allahu Samad. Hanya Allah lah tempat kita bergantung. Ya.
1: Yeah.
0: Di saat kita berhaji, kita melaksanakan salat dengan tenang, dengan baik, di mana kita tahu kalau itu betul-betul meresap dalam diri kita, maka salat itu dikatakan bahwa inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Di saat kita berhaji, kita menahan diri. Bagian dari puasa adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk untuk apa, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yeah, ya, menahan diri dari perdebatan, mm-hmm, ya, sehingga secara substansi bahwa setiap yang kita lakukan di sana itu adalah latihan bagi kita, mm-hmm, ya, kita bisa menahan diri, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan bahwa ciri orang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, ya, mampu untuk selalu membelanjakan hartanya dalam kondisi apapun juga, mengajak kita untuk dermawan. Di sana itu kita banyak memberi, saling ini, ya, beli, banyak yang beli kurma lalu dibagi-bagi di jalan.
1: Iya, ya, iya, betul.
0: Yang kedua itu adalah mampu menahan amarah. Wal kazimin al ghaiza, kita disuruh untuk menahan semua emosi kita. Lalu kita disuruh untuk memaafkan. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ini kita sudah berhaji, lantas kita pulang kita belum mampu melakukan itu, maka kita perlu evaluasi.
1: Betul.
0: Kita perlu evaluasi diri. Ya, benarkah apa yang kita sudah lakukan di sana? Ikhlaskah kita melakukan itu semua ke sana? Karena semua yang kita lakukan di sana pada dasarnya adalah untuk merubah kita. Latihan untuk kita ke arah yang lebih baik. Kita berzakat. Orang yang pergi berhaji adalah orang-orang yang mampu. Ya, sebelum berhaji, uang hajinya itu sudah diambil zakatnya lebih dahulu. Sehingga di saat kita pulang, boleh jadi sedekah kita menjadi lebih baik. Harusnya begitu. Itulah mungkin yang disebut sebagai haji yang mabrur, yang balasannya insya Allah surga jannatun na'im.
1: Amin. Gitu. Iya. Masya Allah. Baik, Pak Dokter, karena kita udah di penghujung acara, sebagai closing statement-nya, apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini? Tafadhal.
0: Baik. Jadi, haji ini pada dasarnya adalah rukun Islam yang terakhir, yang merangkum semua rukun Islam yang lain. Dan ini pada dasarnya merupakan gladi resik, ya, dari perjalanan nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, yang menunjukkan kepasrahan total, teladan kepasrahan total, kesempurnaan Islam seorang Muslim itu pada dasarnya tercermin dalam ritual haji yang sebagian besar meneladani praktik-praktik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah Abul Anbiya, dia adalah bapak para nabi, dia adalah guru tauhid dan ketaatan, ya. Sehingga Allah menisbatkan nama komunitas ini kepada beliau, ya. Yaitu telah menamai kalian orang-orang Muslim sejak dahulu. Ibrahim ini pada dasarnya menunaikan seluruh tuntunan iman, ya. Karena demikian yakinnya dia akan keberadaan Allah, ya, sehingga logika maupun apapun yang dilakukan semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji adalah gladi resik perjalanan Nabi Ibrahim, mulai dari dia istrinya dari Safa ke Marwah, ya, dengan sa'i, ya, dia membangun Ka'bah, dia berkurban, ya, dan lain-lain, ya. Itu gambaran-gambaran yang insya Allah dengan kita berhaji, kalaupun kita tidak bisa berhaji, ya, karena kita tidak mampu, maka kita bisa mendapatkan pahala haji itu melalui apa yang saya katakan tadi. Kita salat jamaah subuh di masjid, ya, kita salat jamaah subuh di masjid, tunggu sekitar 1 jam sampai terbitnya matahari, lalu kita duduk berdiri untuk salat Isra, insya Allah pahalanya sama dengan haji dan umrah. Terima kasih.
1: Iya. Baik, Pak Dokter, menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini, tapi apa boleh buat, kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk obrolan kita di program acara Nuansa Fajar. Insyaallah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan dan menonton siaran kita ini. Iya, Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali, sukses selalu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dewi.
1: Iya, baik. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian obrolan kita di Nuansa Fajar bersama Wakil Dekan 4 Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia, Pak Dr. Insinyur Bahtiar Ibrahim, MSI.

0: Air terjun Biroro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk. Air terjun ini memiliki aliran air yang jernih dengan ketinggian yang cukup menarik, dikelilingi pepohonan hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Biroro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Iya, senang sekali saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Kelong Panorama Kota Daeng. Baik, sahabat budaya, kita akan hadirkan jurang dengar Anda. Ini terkait dengan informasi-informasi yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya.

Baik Sobat Budaya, kali ini pemerintah Kota Makassar masih mengupayakan agar proyek pengelolaan proyek pengolahan sampah ini menjadi energi listrik PSEL tetap dibangun di kawasan TPA Antang meski pemerintah pusat sebelumnya mengarahkan proyek tersebut kembali ke lokasi awal di Tamalan Ria. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman dalam dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi Pro 1 RRI Makassar Selasa 12 Mei 2026. Dalam dialog tersebut Helmi menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah Kota Makassar bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah daerah Goa dan Maros telah menyepakati kawasan TPA Antang sebagai lokasi pengembangan proyek PSEL dalam konsep aglomerasi pengelolaan sampah regional. Namun hasil sidang Satgas Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas P2SP beberapa waktu lalu memutuskan proyek kembali mengacu pada lokasi awal di Tamalan Ria sesuai ketentuan Perpres nomor 109. Menurutnya pemindahan lokasi pengolahan di Tamalan Ria berpotensi menimbulkan berbagai persoalan tambahan mulai dari mobilisasi sampah, kemacetan lalu lintas hingga meningkatnya biaya operasional pengangkutan.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam

0: Yes, THR cair.
1: Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu datang juga. Bukan, bukan cuma lebaran, tapi waktunya terima THR. Saldo rekening bertambah, senyum pun merekah. Tahukah kamu, dilansir dari detik.com, pakar antropologi Universitas Airlangga Joko Adiprasetyo mengungkapkan bahwa tradisi berbagi uang saat lebaran sudah ada sejak era kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-18. Para raja dan bangsawan membagikan uang baru kepada rakyatnya sebagai tanda syukur setelah berpuasa sebulan penuh. Di tahun 1950-an, istilah THR mulai dikenal saat pemerintah memberikan tunjangan bagi pegawai negeri oleh Menteri ke-6 Indonesia Sukiman Wirjosanjojo. Tapi kini, bukan cuma pegawai, semua orang berharap dapat THR. Bahkan anak-anak kecil yang menagih salam tempel ke om dan tante.
2: Om, THR-nya mana?
1: Dari masa kerajaan hingga masa kini, THR bukan sekedar tradisi, tapi juga bentuk kebersamaan dan kasih sayang. Entah digunakan untuk belanja, ditabung, atau dibagikan lagi, THR selalu membawa kebahagiaan di setiap keluarga.

FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mewakili Gubernur Sulawesi Selatan menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel yang membahas penetapan dan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Sulsel tahun anggaran 2025 di Makassar. Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi tahunan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan. Selain pembahasan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulsel tahun anggaran 2025, rapat paripurna juga membahas pengajuan dua rancangan peraturan daerah Ranperda yang terkait perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah serta perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. DPRD Sulsel juga menyampaikan pengajuan Ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: Sahabat budaya, nasu cemba merupakan makanan khas masyarakat Mas Sentrempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: 5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali selamat pagi kuucapkan untuk para pendengar kita dimanapun berada. Senang sekali masih menemani Anda dalam program acara kita, yaitu acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya. Di program acara Bari Basa Kabar Pagi obrolan santai, kita membahas ini terkait dengan tradisi, makna tradisi siram piring dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya pernah kita bahas ya sahabat budaya, waktu acara apa itu di acara Kelung Tarung Kapang. Nah, tapi kali ini kita akan membahas yang lebih detailnya lagi ya sahabat budaya. Jadi mungkin untuk para pendengar kita yang tahu lebih mendalam lagi ini terkait kenapa sih orang menyiram piring gitu setelah makan sahabat budaya. Ada yang mengatakan bahwa agar mudah dibersihkan, mudah dicuci gitu loh sahabat budaya. Tapi kalau untuk para pendengar kita, untuk yang lainnya di 0811-400-9250 untuk menanggapi topik kita, bolehlah sahabat budaya, apa yang Anda ketahui tentang makna tradisi siram piring dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk para pendengar kita yang rajin sekali monitor acaranya Bari Basa Kabar Kabar Pagi obrolan santai. Pak Hamzah, selamat pagi yang ada di Pampang. Pak Umar, terus ada juga Pak Jono yang ada di Barukang. Ada para pendengar kita juga yang ada di daerah, Karos Diana Yasir, Kasam Siamaisar yang ada di Bantaeng. Terus pokoknya semuanya. Oh, ada Tabu Nihar, langsung ikut terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, Bari Basa.
1: Bari Basa, dia cepat pun di.
0: Tidak apa-apa.
1: Ya kan kalau saya menjemur nih baru. Nelpon biasa susah nih tembok.
0: Itu
1: mili. Jadi disimpan video cucian sebentar video jemur.
0: Iya. Lebih bagus cepat-cepat daripada nanti tidak bisa ki masak.
1: Iya kan kalau tinggi-tinggi mi matahari ai.
0: Iya.
1: Ai. Antri meki.
0: Antri betulan nih itu Bu Niar.
1: Kayak kemarin di kate deh antri.
0: Masa ikate juga.
1: Iya kita ndak jadi juga kan. Dentene juga ndak jadi kan.
0: Apa itu?
1: Bagus sih tau kafe.
0: Oh.
1: Bagus di kafe yang hostnya.
0: Oh, kafe yang hostnya.
1: Iya. Gantikan kayaknya Dentek nih.
0: Saya yang siaran.
1: Iya. Sebenarnya. Ya mestinya kita di.
0: Iya.
1: Iya, dong. Ada caranya tahu.
0: Ada sih acaraku.
1: Kan juga. Sudah pernah di encus di sama Ki.
0: Jadi siapa yang kemarin ini yang acara ini?
1: Si ganteng.
0: Ikat.
1: Si ganteng kafe.
0: Yang anunya ikatte tuh ikatte.
1: Iya.
0: Siapa yang anunya narasumbernya?
1: Saya sama bapaknya Haifa.
0: Oh, iya. Itu
1: nih. Seru ini.
0: Masa.
1: Soalnya nyokap lah.
0: Ih, deh yang ki bilang kafe itu memang itu astaga.
1: Lebih seru ketemu langsung daripada.
0: Dia itu kalau bercandanya men, udah
1: ketawanya deh lepas.
0: Asli, bukan lepas lagi, tapi memang tak bulinta.
1: ini tema apa pagi ini justru? Kenapa saya masuk? Langsung kembali. Iyo tuh, dulu tuh sampai sekarang kalau misalnya anakku siapa kayak yang makan enggak nasi ramer tuh pasti saya siram ke kebiasaan. Kalau dulu Nabi bilang itu almarhum mama.
0: Iya.
1: Sebenarnya itu gampang. Sebenarnya Mona bilang kalau disiram gitu nak enggak kering gitu. Sisa makanan maksudnya kuah-kuahnya itu tuh kalau nggak dikasih air atau misalnya kita makannya masih ada sisa satu biji kan nasi keringki sebenarnya begitu tapi untuk supaya kita lakukan itu apa yang disuruh dikasih miki yang masuk di otak mungkin tuh kecil kalau mama itu dulu nah bilang supaya itu hidupmu ke depan nak ndak kering ki bahasa ki terus. Maksudnya ndak pernah habis gitu ya. Ada ada saja rezekimu. Itu yang ku dengar dulu mama bilang begitu kalau di bahasa nasi kata. Ada piring kalau harus ki makan.
0: Kalau
1: perlu itu tangan tak dicuci di situ inces. Kalau kita makannya pakai tangan tuh. Ada biasa cuci tangan kan biasa juga ndak pakai zaman dulu kan kalau makan ki pasti yang ada cuci tangan dipasangkan ki apa sama kasarnya itu cimbukan nanti pasti ada teh kita biasa anak-anak nggak mau jeki jadi kalau diajar mungkin mama kalau sudah makan nak siram nih tanganmu di situ di atas piring pakai sisa air minummu sedikit atau sebelum minum cuci dulu tangan supaya bisa minum pakai tangan kanan waktu kecil-kecil nggak tahu nih kalau pendapatnya sahabat budaya yang lain kalau saya itu yang mama bilang sampai dilakukan nih dan terbiasa nih tuh kadang biasa di rumah makan juga
0: di rumah makan begitu juga kita
1: iya lakukan. Begitu juga pokoknya enggak apapun saya makan itu pasti habis minum ku anu ki piringku air karena apa tuh kayak terbiasa mungkin
0: kalau
1: biasa itu, juga tuh kalau ramiram biasa teman juga rajinnya ini patah saena rumah makan kan biasa itu piring inces tuh kalau rame sekali nih makan ki rame-rame biasa ku geser-geser ke saya ku supaya tidak terlalu bagaimana ki di depanku jadi kalau pelayannya datang kan tinggal diangkut. Biar di pengantin inces kalau habis makan itu pasti saya sih. Jadi mungkin karena bayangkan dari kecil didikannya begitu jadi terbiasa mungkin ada juga inces ajarannya orang tua kalau makan enggak boleh sampai basah-basah nasi. Sampai apa tuh nasi sampai banyak sekali air sayurnya karena memang kalau kawin ki hujan
0: saya selalu makan begitu dulu sampai
1: jadi
0: sekarang
1: betul
0: enggak ji aman
1: itulah itu itu mitos ji tapi kadang juga benar kita ada tuh yang kena ada tuh
0: iya
1: itu di saya just kalau almarhumah mama begitu disupai katanya rezeki kita enggak ada habis-habisnya selalu tapi sebenarnya itu mungkin supaya kalau mama telat cuci piring enggak kering gitu piring tato kan biasa itu kita memang kalau ada di rumah makan atau di pengantin itu kalau bersusun-susun enggak ada airnya setengah mati itu tukang cuci piring
0: Oke
1: balik sayang makasih nak
0: sehat-sehat ki
1: sayang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Ibu Niar yang ada di baru yang ada di Bungin Sidi ya. Ya kalau menurut Ibu Niar itu ajaran dari ibunya ya. Tapi kalau saya pernah mendapatkan itu kenapa saya siram tapi enggak saya pakai cuci tangan, jarang saya pakai untuk cuci tangan, taruh di atas piring. Tapi langsung siram ji dari gelas turun ke piring. Itu ajaran dari tetangga. Orang tua aku nggak tahu yang kayak gituan. Tapi kalau dia ini tetangga, nenekku pun nggak pernah sampaikan sama kita bahwa kalau sudah makan itu tuang airnya ke piring. Tapi tetangga, justru tetangga ini yang kayaknya biasa dia bilang siram itu piringmu nak. Ya udah, ku siram. Ih kenapa itu disiram gitu tante? Nah itu supaya rezekimu basah terus, ada terus rezekimu. Oh begitu, masya Allah ya udah diterapkan Miss juga seperti itu ya. Sahabat budaya. Dan selanjutnya kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat Inces. Pagi. Iya, ini saya ulang lagi untuk lebih memperdalam lagi ya Om John karena

0: Hah?
1: Kasian tak itu.
0: Kalau kasian kirim lah.
1: Nah, kita senasib di sini. Alhamdulillah sehat-sehat ya Om Jono.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Sehat.
1: Kali ini kita membahas terkait dengan makna dari siram tradisi piring ini ya.
0: Iya.
1: Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu ajaran dari tradisi siram piring ini, kalau dari kita sendiri Om Jono, itu dari mana, orang tua takah atau dari tetangga atau nenek?
0: Dari nenekku.
1: Ini nenek mising.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Nenekku
1: iya.
0: Itu sangat sayang dan perhatian sama saya, jadi itu selalu diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ya kebiasaan dan budaya lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kan. Betul-betul dia bisa jadi apa namanya? Betul bisa jadi tidak.
1: Iya, betul.
0: Iya, seperti perkiraan cuaca tuh.
1: Mm-mm. Prediksi BMKG biasanya di.
0: Iya. Kita jalani saja selama itu tidak bertentangan dengan apa-apa,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, iya,
0: betul. Tidak dirugikan, tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain.
1: Mm-mm.
0: Ya kan? Namanya saja usaha.
1: Iya.
0: Seperti itu juga jadi.
1: Iya, iya, betul. Jadi bagaimana ini? Tapi
0: iya.
1: Apakah Anda menganggap bahwa piring itu disiram begitu supaya tidak kering juga?
0: Iya, bisa jadi bisa tidak supaya
1: iya bisa gak, jadi gak, iya.
0: Gampang membersihkannya kan.
1: Mm-mm.
0: Tapi saat yang pasti dulu ya, Nabila nenek saya.
1: Mm-mm.
0: Kalau habis makan itu piring itu dikasih air,
1: yeah.
0: Walaupun sedikit, supaya rezeki kita berkesinambungan. Mm-mm. Itu jangan kering baru ada lagi, itu begitu maksudnya dulu nenek saya ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi kalau nenek orang lain,
1: kalau nenek tak ini Om Jono lama meninggal neneknya Om Jono.
0: Masih ada sekarang nenekku saya, nenek muda, masih muda.
1: Di mana nenek tak?
0: Ada di Jambi.
1: Jauhnya tuh.
0: Iya.
1: Nenek muda tak?
0: Iya, nenek muda aku.
1: Kenapa bisa?
0: Bisa lah.
1: Saudaranya nenek tak atau sepupunya nenek tak?
0: Saudaranya nenekku lah.
1: Saudaranya nenek tak?
0: Iya.
1: Kamanjo.
0: Jadi begitu supaya rezekinya lancar.
1: Mm-mm.
0: Supaya rezekinya bersinambungan. Supaya tidak pernah mengalami namanya kekeringan. Artinya itu kering itu tidak ada.
1: Iya.
0: Jadi kan biasanya itu biasa seperti itu. Hari ini ada, besok tidak ada. Itu supaya itu namanya pesan-pesan itu kalau habis makan itu piringnya dikasih air.
1: Iya. Tapi harus harus mentong ini tahu ini para pendengar tak ini, kalau misalkan adik kita dapat informasi seperti itu, enggak apa-apa Ji kalau dilakukan Ki.
0: Tidak apa-apa Ji. Karena itu tidak merugikan juga sebenarnya.
1: Tidak merugikan kan? Ji.
0: Kan air kita sedikit, tidak mungkin satu
1: galon,
0: satu gayung atau satu galon itu.
1: Kalau lewat ini segala satu galon sedikit saja.
0: Karena ada biasa itu kalau kita minum ada sisa-sisa sedikit di gelas, ya kan?
1: Iya, siram di situ.
0: Ditumpahkan di situ.
1: Iya.
0: Kenapa apalah? Tapi yang saya tanyakan, kenapa itu biasa ada piring terbang?
1: Itu miseng.
0: Terbang di dalam rumah itu.
1: Itu yang begitu, tapi alhamdulillah saya selama hidupku dari kecil sampai sekarang ini, dari kecil kayak itu tidak pernah kamu menyaksikan yang namanya piring terbang. Tidak pernah sama sekali.
0: Ada piring terbang, ada gelas terbang.
1: Tidak pernah sama sekali, alhamdulillah. Itu yang yang kusyukurkan saya Om Jono. Makanya saya tidak mau membahas tentang piring terbang karena saya tidak pernah menyaksikan namanya piring terbang. Piring terbang, gelas terbang tidak pernah. Kalau layang-layang terbang itu yang selalu saya saksikan, kalau layang-layang terbang.
0: Tapi kalau uang terbang?
1: Uang terbang, terbang ke mall. Aduh, jangan dibahas kalau soal namanya uang terbang.
0: Jadi, banyak sebenarnya apa namanya pesan-pesan orang tua.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi bisa tidak sebenarnya.
1: Iya, betul. Iya kan?
0: Jadi yang penting kita jangan percaya betul.
1: Iya.
0: Nanti marah.

0: Parah. Saya selalu kusir menurut kenapa
1: Eh,
0: ke
1: kenapa
0: bayi-bayi
1: tidak
0: saja.
1: begini? Eh,
0: Lah.
1: jangki, anu.
0: Jangan, jangan. Ya
1: Jangan.
0: namanya itu peta-peta pesan-pesan orang tua itu
1: Iya.
0: bisa jadi, bisa tidak sebenarnya. Iya, mungkin dia ada pengalaman, dia pernah dengar orang-orang yang orang kaya sebenarnya bilang begitu. Ya mungkin itu, anu, iya, bisa jadi. Karena kehidupan mereka bagus.
1: Iya.
0: Makanya dia namanya pesawat itu biasa dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Biasa juga ada pengalaman seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi jangan juga terlalu anu ya, tapi jangan juga terlalu benci. Bila, ah, mana mungkin. Ya kan?
1: Iya.
0: Itu tidak boleh.
1: Intinya kalau misalkan mau ki gunakan, mau ki pakai, mau ki lakukan,
0: terserah
1: mami dari kita.
0: Ya,
1: kalaupun memang kita percaya, ya tidak apa-apa. Kalau tidak
0: apa-apa.
1: Percaya juga nggak apa-apa.
0: Terus saling menyalahkan kan?
1: Iya.
0: Namanya alam saja. Masing-masing orang punya petua, punya pesan-pesan dari orang tuanya. Ya kan? Seperti itu.
1: Oke deh.
0: Iya, jadi terimalah. Kalau memang anda anggap baik, ya tidak apa. Kita jalankan. Kalau tidak, jangan jalankan.
1: Iya, oke ya deh.
0: Kan?
1: Kalau begitu.
0: Masing-masing orang punya prinsip lah, seperti itu.
1: Siap.
0: Oke, Pak Lincas.
1: Iya, Om
0: Lanjut
1: Jono.
0: Tugas.
1: Makasih.
0: Sehat
1: ya.
0: Sehat selalu.
1: Iya, amin.
0: Tunggu itu ada kiriman songkok dari sana.
1: Ah, mana?
0: Kecil, nggak sedih janji toh?
1: Janji aja.
0: Ternyata janji mutaroe.
1: Janji mutaroe.
0: Ternyata janji mutaroe, janji mutaroe.
1: Mungkin karena beliau kayaknya lagi sibuk terus tahu terima.
0: Tapi kalau memang
1: anu kurban.
0: Kalau memang konsisten dengan janjinya, tidak ada kata penghalang sebenarnya.
1: Tidak apa-apa.
0: Tidak
1: apa-apa.
0: Tidak apa-apa kah?
1: Iya.
0: Kita cuma ingatkan orang berjanji. Karena janji
1: okay,
0: itu adalah
1: utang. Oke, kayak lagunya Bim Bodi. Berjanji tapi suka lupa.
0: Iya.
1: Bergunjing hampir tiap hari.
0: Kalau orang tua itu kan biasa lupa.
1: Berkata sering menyakitkan.
0: Jadi harus diingatkan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya, tapi intinya kayak gini Om Jono,
0: ya.
1: Yang namanya saya salut dengan anunya lagunya Bimbo.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkata sering menyakitkan,
0: ya.
1: Bergunjing hampir tiap hari. Berjanji tapi suka lupa. Pokoknya dalam kehidupan
0: ya,
1: sehari-hari itu.
0: Tapi kadang-kadang itu Inces.
1: Iya.
0: Orang suka kalau kalau apa namanya kalau fakta biasa memang orang tidak suka menyakitkan. Tapi kadang karena kalau bukan fakta dia senang.
1: Ya kan,
0: kan? Dia seperti itu.
1: Berarti berbohongi.
0: Iya. Karena suka dibohongi kan?
1: Saya tidak
0: tapi
1: suka dibohongi.
0: Iya, makanya
1: saya
0: kita
1: tuh, kalau harus orang bicara jujur. Jujur.
0: Iya. Tapi kadang orang yang tidak suka orang jujur karena memang jujur itu biasa menyakitkan.
1: Ya mau media iya. Apa makanya dikasih
0: betul,
1: ingat
0: ya.
1: Ki bilang
0: iya,
1: jujur Meki bukan apa memang saya jangan
0: iya.
1: Bicara di belakang asik
0: betul.
1: Tapi yang lebih menyakitkan lagi kalau sebut nama
0: iya. ada orang bilang begini, lebih baik kau sakiti saya dengan kejujuran daripada kebahagiaan saya dengan kebohongan itu.
1: Lebih baik aku mati di taman. Oke, Pak Le, terima kasih Om Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk Pak Jono yang ada di Barukang. Barukang. Cumi Barukang. Iya, beda-beda tipis dengan baruganya ini Pak Arjuna. Pak Arjuna yang ada di Baruga, baku tindis ini sama Om Limpo yang ada di Pau-Pau. Bagaimana kabarnya nih Om Limpo yang di Pau-Pau? Sehat Jiki? Enjo, baku timbul tenggelami. Akhirnya yang masuk sahabat budaya siapa Min nih? Oke, okay, ada Om Limpo langsung bisa aja kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baribasa.
2: Terima kasih Boncos.
1: Iya.
2: Dan alhamdulillah perjuanganku bisa tembus.
1: Apa kita bilang bung Inces? Bukan bung Inces, tapi Inces.
2: Nanda Inces.
1: Iya.
2: Oke.
1: Aku wanita, aku wanita yang sedang. Apa kabar Om Limpo, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Om Limpo, kali ini kita membahas terkait dengan apa itu lagi? Tradisi siram piring dalam kehidupan sehari-hari.
2: Iya. Tapi nanti habis makan kan?
1: Iya, habis makan.
2: Bedanya sara. Jadi sumbernya ilmu itu.
1: Iya.
2: Atau kita Makassar ini baca-baca tak ada dua.
1: Mm-mm.
2: Ada baca-baca, ada sara.
1: Mm-mm.
2: Sara anjo, mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Iya, jadi saya terapkan juga itu.
1: Iya.
2: Kalau habis makan, terus kan. Jadi saya itu kebanyakan pakai tangan ya, nah, karena Makassar kan nyuang, bukan menyendok.
1: Oh iya iya iya, yang lagi
2: jadi
1: makannya.
2: Itu tangan itu ampuh, ampuh. Jadi kita, kalau kita teliti itu makanan saja, sisa makanan kita di tempat-tempat ya tampanan jauh kado kan.
1: Mm-mm.
2: Kalau mau disimpan, jangan diraba dengan telunjuk atau tangan, karena itu cepat basi.
1: Cepat basi memang.
2: Ya betul. Jadi itu tangan itu ampuh ya. Iya. Kekuasaan Allah Ta'ala, Jo.
1: Iya.
2: Ya jadi kalau kita makan pakai tangan, itu cepat dicerna oleh perut.
1: Iya betul.
2: Dibanding dengan makan pakai sendok.
1: Iya.
2: Ya jadi di patah masyarakat kita memang secara medis itu begitu.
1: Iya.
2: Ya. Ya, jadi kalau saya habis makan itu cuci tangan. Cuci tangan kan kalau biasa itu di tangan kita itu lengket nasi sebiji dua biji.
1: Iya.
2: Nah setelah kita cuci itu kita tuang ke piring. Kemudian air yang di piring itu kita nyunyurki, inung. Bismillah, barakat la ilaha illallah.
1: Oh diminum ya. Gitu air
2: ya,
1: yang di piring.
2: Ya penunggu anuin jo. Makanya tahu jarang garing, artinya sehat-sehat walafiat lah.
1: Oh,
2: ya salewangan ini otak lasana.
1: Oh,
2: ya sehat-sehat walafiat. Padi kini pun dipanjang memang karena mudah-mudahan ku padi kiri batana kalengku ini ku bandrik ku hinu ini. Mudah-mudahan ya leburan lah. Ya leburan itu artinya sehat walafiat ya.
1: Oh jadi diminum itu air yang setelah kita tuang itu air ya, di piringnya Om Limpo.
2: Saya nyunyur gitu, minum itu.
1: Oh.
2: Ya biasa kita tawarin bilang kita tanganku juga. Makanya tanganku saya sebelum makan kita cuci dulu dengan air sabun, cuci baik-baik tuh.
1: Iya.
2: Iya jadi nanti kemudian setelah makan kan tetap bersih. Jadi itu kotoran yang melekat di tangan itu termasuk nasi sebiji dua biji. Kita siram ke piring, kemudian
1: bukan lagi satu biji dua biji, banyak biji.
2: Iya biasanya
1: banyak ya. Biji kurasa.
2: Iya jahin jadi banyak lengket di tangan itu kalau pakai tangan.
1: Iya.
2: Ya itu kita siram, kemudian kita tuang ke piring, kemudian itu kita minum.
1: Waduh.
2: Ya Bismillah, barakallah ilaha illallah.
1: Oh itu. Begitu deh.
2: Kemudian kedua, ini saya cerita Turyo Lonjong.
1: Iya.
2: Itu kalau kita makan sahur, ya saya ajarkan itu ke cucuku sekarang dengan anak besar dan anak semua. Tidak tuh kecilnya saya ajarkan, sesudah makan pakai tangan itu nyuangki, itu disiram itu piring.
1: Iya.
2: Ya, jadi disiram itu piring. Kemudian kita niatkan mudah-mudahan piringku ini sama dengan dalam perutku tidak kering.
1: Iya.
2: Karena kalau itu karo-karo kata,
1: iya.
2: Artinya tidak jadikan kalau tidak kering kerongkongan itu, tentu kan tidak haus.
1: Iya.
2: Iya, jadi artinya kalau habis makan sahur itu saya siram aduku saya piringku karena mudah-mudahan kamatongan nih basah-basahan,
1: iya.
2: Karo-karo kesigam batang kelalang sehingga tidak ada minat untuk meminum. Iya mantap ini sih anuriolong.
1: Iya.
2: Iya, jadi kita bisa anu sambal. Ya, pendengar. Ya kita bisa terapkan itu, tapi jangan kejijik. Karena deh, begini ke saya, karena begini begitu. Makanya cuci tangan sebersih bersihnya baru makan. Dan itu tidak kotor karena dari mulut kita sendiri kemudian masuk ke dalam. Ya mantap itu Anuta, apa namanya? Ini setiap hari ini bisa kita adopsi ini ilmu-ilmu tradisional lah.
1: Iya, supaya yang tidak tahu akhirnya tahu. Dan adapun kalau misalkan mau percaya ya silakan. Tapi kalau nggak mau percaya juga nggak apa-apa.
2: Jadi ada juga begini.
1: Iya.
2: Itu ini pengajaran tau-tauan deh.
1: Iya.
2: Itu kalau malam Kamis, malam Jumat atau malam Senin, itu kan biasa kita ngumpul makan dengan anak-anak ya. Ya makan bareng lah seperti itu.
1: Anak-anak teman-teman kita.
2: Ada ya. Anak-anak kita di rumah ini. Anak Tato dong.
1: Oh, anaknya Om Limpo misalkan.
2: Anaknya Om Limpo.
1: Ya.
2: Yang sekarang sudah besar-besar yang. Itu waktu kecil itu kalau dia makan, itu pas atau khususnya malam Jumat itu Kamis Senin, itu saya makan nasinya. Saya makan nasinya kemudian saya berniat mudah-mudahan kamato ngane panrena si samangan rena nakto. Iya. Ya, jadi artinya tadi itu saya makan sisanya itu supaya mudah-mudahan rezekinya anakku saya bisa nikmati juga. Itu sudah terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Itu saya punya anak sudah kerja, saya sudah pensiun. Tapi saya tidak pernah kekurangan karena anak-anak itu kalau dia beli pasti dia belikan bapak. Jadi kalau 5 orang kan banyak. Iya. Bahkan ini bukan cerita sombong.
1: Iya.
2: Karena ini kisah nyata yang saya ngomong. Jadi saya itu oleh anak-anak saya cukup perhatian. Kalau dia kelelang beli pasti singgah di rumah sebagian. Ya saya tidak kurang.
1: Iya.
2: Nah itu berarti titik songong nanjo jiripayanya anak-anak saya sudah makan.
1: Iya.
2: Bahkan saya umroh. Ya itu anak-anak yang bayar.
1: Masya Allah.
2: Ya saya kaget Pak itu Maret kita berangkat. Kemana? Umroh lah. Itu. Jadi kan ejo hasil kiriman anak kita sudah nikmati.
1: Nah
2: jadi itu saya terapkan itu. Jadi bilang eringnya sambal. Udah ninja anak-anak tak jadi pendengar. Namakan jangan kejiji sama anak. Jadi saya itu sampai cucu-cucuku sekarang kalau makan bersama saya pasti saya makan nasinya di piring.
1: Begitu Ji, memang biasanya orang tua Om Limpo dia makan anunya cucu-cucunya.
2: Iya memang karena niat kami. Mudah-mudahan hasil keringat dari payahnya anak-anak itu bisa kita makan seperti ini sisanya. Karena anak-anak bagaimana anak-anak bisa dimakan hasil keringatnya kalau dia sendiri tidak bisa hidup baik.
1: Iya,
2: jadi kan itu kan kalau kita berharap mudah-mudahan saya bisa makan sisa-sisanya anakku lebih sisa mangan Rena. Ya itu artinya kelebihan rezekinya atau rezekinya bisa kita nikmati.
1: Itulah alhamdulillah ini. Kalau misalkan
2: tinjau, jadi coba
1: apalagi kalau banyak itu, anak ya Om Limpo
2: bagi, ya,
1: kalau banyak anak itu justru banyak yang doa banyak yang rezeki.
2: Syukuri juga kalau ada anak banyak.
1: Iya.
2: Karena bagaimana nanan doakan kita nanti pun amatik ya pengertian anak-anak.
1: Iya betul itu.
2: Tapi diajar juga anak-anak di agama.
1: Iya betul.
2: Bagaimana dia biasa doakan orang tuanya setelah meninggal. Kalau dia sendiri tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat. Apa nama cantik?
1: Iya betul itu. Ya
2: saya kira itu saja
1: Andik. Oke Om Limpo.
2: Sukses Kinanda.
1: Iya makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti itu pula orang tua saya menerapkan ya. Orang tua saya itu begitu. Kalau lagi kita makan sama-sama orang tuaku ya gitu. Biasa menikmati makanan atau sisa makanan dari saya dari cucunya orang tua saya. Biasa itu dia makan sisa-sisanya. Nah mungkin ada niat tertentu juga. Semoga bisa menikmati hasil jerih payahnya. Dan alhamdulillah kita bersaudara ini bisa membahagiakan orang tua ya insya Allah. Oke, selanjutnya kita terima telepon lagi. Ini teleponnya Opa, isinya kayak timbul tenggelam Ki. Tapi ku terima lagi tawa, sudah ada Mi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat pagi. Semangat pagi.
3: Aduh,
1: Opa.
3: Aduh, enaknya cuaca ini. Pagi-pagi.
1: Pagi, gimana semangat-semangat Opa I?
3: Semangat-semangat. Lagi cuaca agak dingin tapi lumayan lah.
1: Cuaca
3: hujan
1: ji. Berarti ya, adem lancar. Ya Opa ya.
3: Adem. Ya adem adem. Baru lancar ini. Apa? Di jalan tidak ada macet-macetnya.
1: Alhamdulillah.
3: Karena mungkin karena masih libur ya, senang sekali di PNS semua bagus. Pada libur 4 hari.
1: Iya
3: Kamis cuma Sabtu, Minggu banyak yang keluar kota.
1: Inces tetap masuk.
3: Iya. Ya, Inces paling setia kan ada liburnya.
1: Tapi teman-teman Inces ini yang di luar dari penyiar ini nih libur.
3: Iya, jadi yang lain pada libur. Inces enggak apa-apa banyak di fans yang temani.
1: Masya
3: asal
1: Allah.
3: Menyiar banyak yang menelpon nanti tuh insyaallah.
1: Masyaallah. Ya. Dan insyaallah berkah ya Opa Is.
3: Iya, iya.
1: Jadi Opa Is menurutnya kita bagaimana ini Opa?
3: Ya tadi saya dengarkannya Pak SD Limpo itu cukup bagus ya. Dan saya juga sudah mulai terapkan dan orang tua juga diterapkan ke saya. Kalau orang tua saya dulu tidak diperbolehkan orang makan ada yang tersisa, jadi tidak ada istilahnya mubasir.
1: Iya.
3: Jadi siapa yang belum masih mau silakan ambil yang sudah merasa kenyang sudah tapi masih ada anunya silakan. Dia yang habisi.
1: Iya.
3: Jadi saya ingatkan kembali menyangkut yang tadi, memang saya setuju. Iya. Saya enggak, dari dulu saya enggak setuju itu istilahnya KB bahwa membatasi dua orang anak. Saya tidak suka saya yang begituan. Jadi saya minta nanti Inces jangan tambahkan minimal ada 4 Inces. Jangan kan Inces baru berapa ya? Baru 1 atau 2?
1: Ada 1 lusin Mi.
3: Ya, jadi harus tambah, jangan sampai berpikir wah saya hanya mau anak saya mau sesuai aturan pemerintah hanya 2. Nah, itu tidak boleh. Seperti Niar itu harus tambah Niar, tidak boleh hanya 1. Hanya
1: bisa dikapan tambah. Sembaran toh.
3: Harus dipaksa, harus
1: Ibu
3: tambah.
1: Ibu Niar sudah tidak bisa jadi, kayaknya Opa.
3: Ah, masih bisa lah. Yang penting nonstop.
1: Tidak bisa. Ya. Sembaran toh.
3: Jadi Inces sudah berkomitmen sama saya. Dia mau tambah minimal lah, jangan juga sampai 12.
1: Nanti
3: cepat tua kak
1: Anur ya,
3: minimal lah 4 Inces.
1: Karena banyak urus anak dia.
3: Iya, jadi minimal 4 lah Inces supaya di hari tua nanti enak.
1: Masalahnya,
3: semua apa yang kita seperti PSD Limpo tahu.
1: Masalahnya
3: ada anaknya dia beli pasti singgahkan dulu di orang tua.
1: Opa. Ya. Masalahnya begini Opa, yang urus dan yang jagain itu siapa? Karena masanya ini sudah cukup banyak mini orang tuaku jaga cucu-cucunya yang kecil-kecil.
3: Enggak apa-apa, carilah keluarga kan. Masa ada keluarga dari kampung yang betul-betul dinilai bagus.
1: Keluarga bagus, dari keluarga dari kampung semua itu pada sekolah, Opa. Keluarga dari kampung semua pada sekolah. Kuliah.
3: Oh, pada sekolah. Oh,
1: iya. Saya pikir teman sepupu saya yang
3: ada yang
1: kuliah.
3: Memang pintar masa, pintar mengatur rumah. Ya enggak apa-apalah kasih gaji agak tinggi supaya dia betah.
1: Mereka itu semua sekolah dari kampung.
3: Oh, sekolah semua.
1: Iya.
3: Ya, jadi berarti harus cari jalan keluarnya. Yang penting saya kepingin Inces minimal adalah 4.
1: Saya saja lima bersaudara. Tanteku yang urus saya waktu dari kecil. Alhamdulillah tanteku sangat rempong banget. Sekarang lagi tanteku masih rempong. Nah urus lagi cucu-cucunya.
3: Iya di?
1: Iya
3: cucu. Iya.
1: Anak-anakku dan ponakan-ponakanku. Nah urus lagi tuh tanteku apa aja. Tangkis itu.
3: Iya.
1: Baru kecil-kecil semua.
3: Ya, saya alhamdulillah ini sisa tunggu semua anak dia berhasil. Yang jelas anak saya ada 4 ya. Jadi baru saat yang sudah kawin sudah ada cucu 2. Tapi saya lihat ini ya seperti Pak SD Limpo tadi apa yang dia makan dia selalu dia ingat orang tua simpangkan orang tua atau dia bawakan yang mentah
1: iya,
3: kalau dia makan di luar.
1: Iya, sebaiknya seperti
3: itu.
1: Itu adalah
3: salah bukti bahwa kita sudah mulai berhasil.
1: Harus begitu.
3: Ya, kalau kita makan, usahakan itu piring, jangan dia dia tidak basah, jadi kalau yeah. anu kasih air
1: yeah.
3: supaya dia anu terus ada rezeki yang kita tidak terduga ada masuk rezeki.
1: Iya.
3: Itu jangan tetap kita berusaha.
1: Yeah.
3: Tidak ada rezeki datang ya tanpa ada usaha.
1: Betul.
3: Ya seperti itu.
1: Harus berusaha.
3: Jadi itu yang saya titik beratkan tadi semua pendengarnya Pro 4 jangan kita takut banyak anak tak ya. Jadi jangan kita menyesal nanti kenapa saya enggak kasih banyak ya. Jangan selalu berpikir pemerintah hanya dua mau PKB mau KB jangan.
1: Tapi balas sih juga tahu apa yang maksudnya kayak gini yang tidak bisa yang tidak bisa menghidupi keluarganya karena pendapatannya masih kurang. Nah itu yang bikin ini juga, yang bikin sulit juga untuk membiayai kehidupan keluarganya.
3: Yang penting tetap ada namanya usaha, ya pasti Allah memberikan itu, apalagi ada milahir, ada apa, ada saja.
1: Iya,
3: ada, karena yang berat kan itu kalau masih kecil kan itu susunya. Nah, tapi sama kalau mamanya pokoknya juga... enggak mau terlalu berpikir bahwa kasih susu saja ya ASI ya seperti itu.
1: Popoknya juga popoknya juga tawang.
3: Popoknya juga itu yang bikin yang manu karena popok juga agak mahal nih sekarang.
1: Mahal ki popok itu harganya.
3: Jadi kemudian yang status janda misalnya masih aruh ya enggak apa-apa buka lowongan lah. Ya sabaran jangan terlalu besar uang panai. Kalau apalagi kalau anaknya baru satu atau belum ada anaknya.
1: Janda, hatita
3: untuk membuka orang lain bisa masuk.
1: Janda muda atau janda gimana, Opa?
3: Hah?
1: Janda muda atau janda apa?
3: Janda muda artinya yang masih bisa.
1: Bisa reproduktif.
3: Masih bisa melahirkan lah.
1: Semarantau.
3: Kalau hanya sekedar janda baru mau bisa merawat, enggak apa-apa sih kalau merawat sesama tua.
1: Iya.
3: Sesama tua.
1: Kita opa harus begitu yang kalau opa masih niat untuk menikah, ya cari yang merawat opa begitu biar opa itu sehat walafiat.
3: Iya, harus cari merawat dia.
1: Karena
3: ada tuh itu
1: bilang penyayang.
3: Yang bahaya ada tuh yang wanda jadi tahu narawa orangnya tidak narawa.
1: Orangnya harus dirawat
3: jadi harus memang hati-hati dalam memilih deh.
1: Benar
3: tapi betul bagus juga sih kalau masih ada
1: lihat
3: masih ada yang bisa melahirkan doa udah apa sih. Saya juga lebih suka karena supaya tambah orang.
1: Nanti kalau lahir menaknya nanti dikira kakeknya, buyutnya.
3: Opa dipanggil opa. Kenapa lagi ada anak kecilnya? Jagonya pasti jago.
1: Tapi nggak apa-apa. Ini bercanda-canda ya opa ya.
3: Itu dari Allah ya. Dari Allah semua yang mentakdirkan.
1: Iya insya Allah. Kalau jodoh nggak ditahu ya opa ya, jodoh mau tua maupun muda itu nggak ditahu jodoh itu apakah opa jodohnya siapa atau opa lagi konsen saja urus nanti cucunya. Oke opa kalau begitu sehat-sehat ya opa.
3: Oke saya kira itu karena masih ada yang masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sudah masuk Niar.
1: Sudah opa. Oke. Baik, terima kasih untuk Opa Is yang ada di Todopolis. Sehat-sehat selalu, konsentrasi dalam menjalankan aktivitasnya. Ya udah kalau begitu, sebelum ku terima teleponnya Pak Radin di Bantimurung dan semuanya yang lain, kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4 di biar semangat juga.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, Garuda Wisnu Kencana Cultural Park adalah sebuah taman wisata, taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK ini menjadi daya tarik utama karena skala megahnya. Detail ornamen Bali